0: lagu singkang hari Diana Shini. Setiap muka lagu yang aku dah mujur dengan semifinal ACSJ yang ke-9 tu ialah ada Jess.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau. Kena 1/8/2026 berengkau pukul 5 lemai.
0: Mungkal bulan 8 kita tengok semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengganya champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Ngau lagu yang anak jadi kini nak nasib tanto ulah nak sekali lagi yang main legacy champion ya main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah
1: nanti kita berhati kepala semifinalis tu tuan Ukai Semina Diana Shini ke bisik penlebak ngau SSJ tu bisik megah bala semifinalis Ukai bakal sidak masterpiece ngau sidak ke Ukai bakal sidak Richard Lee pan kala ngau final ngau bala ke Ukai meh mayo ke Ukai lagi
0: lepas nanti tanya ada nanti ni ke champion tuan nyebut kau ngau champion kita ni mau masterpiece kalau jadi champion
1: betul
0: sekali semifinalis Ika mega
1: betul
0: kalau jadi champion siku hari semifinalis kita dan Shini pun lalu pia mega nama-nama ia ke Ukai ia ke nang dah tahu pernah kita beri challenge jadi tahun tu asai aku kapa pepedek kagu gundul mimet dan bola hakim
1: belakang kategori mainnya lah. Nanti kita berarti mega komen ba Facebook kita page kita itu tuan. Mayo mega mada tahu untuk mayo mana-mana lagu.
0: Iya iya.
1: Kan nama bunyi ketua tadi laban mayo balas sudah ke udah selalu betleba. Nama sidanya selalu di pedak kita engau semifinal, engkau final SSJ ke sebedau tu.
0: Ditambah megak engkau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Mamat. Jam ya ke dia tu. Jadi megak kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Pian megak di Bintulu pada jauh kian ya?
1: Nah jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu.
0: Semagi. Jadi tak pernah ke ba kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul ba tengah semenua Sarawak kita yang cari ba Selangau Nur ACS. Jadi sebuah pesawat berkawan ku singkang muka pagi tu Jess. Jadi merik kena selamat nyingkang pulai meh ngagai bala sida adong kabar-kabarnya pagi tu.
1: Nanti kemari viral Nema na.
0: Viral Nema.
1: Depan seperti yang sepeda kau.
0: Kasih main nana jadi adong tu asor depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda benda aku tuan.
0: Ya aku ngantik dulu yang kan jemput nunggi diet bala. Kalai pemutus World Cup pagi tu tadi main antara Portugal bersatu ngau Spain ba round of 16 last minute Mamat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi Spain lalu ngujung ke sila tu tai tapau nganyo sila ado pulai ke menua.
1: Ya. Nanti kemari kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa. Nemu nana.
0: Nemu aku benda ada duitnya ba do 3 hari tu
1: kita ada tu siapa nyukung Portugal ne? Bisa temu nan?
0: Aku temu aku Portugal ba newsroom si kok tadi pernah aku udah gegari yang benda. Dan di mod pagi tu.
1: Udahnya kemari nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Udah aku gagal mai kapan mari belanja makai besar.
1: Aku dengar yang detik kemarin alu jadi komentator ya. Semangat mai. Goal ku ya.
0: Iya iya. Ya udah tu asai ku Portugal tu enti nak salah ku. Asai ku grup sudah melatih tu asai ku. Kasus semak tu asai
1: ku.
0: Grup sudah pilih tu sampai. Menang
1: kecewa melatih au.
0: Au jadi ringan-ringan enggak alah-alah enggak tanganan mupuk kerja sari tu.
1: Aku jadinya kenal kau ngau FIFA World Cup ke Piala Dunia 2006 ke uleh di pedak kita ngena RTM Klik, ngena channel TV TV OK ngau Sukan Plus.
0: Ngapain dia tahu bahawa TV OK mereka benuang dia tabur ke Belgium leading 1-0 minit dah masuk ke minit yang ke-11. Tunggu Belgium udah skor jadi sudah tu tengambut City lagi slot bak quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi Rangers. Okey,
1: ya.
0: Cerita-cerita main bual kak. Jadi ya kita bisa randau pagi tu. Jadi ya randau tu tadi bisa bersangkut pawat gak ngau main bual. Kami ku contoh deh. Tu waktu cerita pagi tu. Jadi bayangkan kita, imagine kacau orang putih deh. Tu ke kita tu tadi ya minat Portugal. Jadi anda muka-muka Portugal tu tadi udah keluar. Ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang so kita 3 hari op kena ini bawa buka kaya gaji jalan.
1: Lama Portugal di depan sprias ne.
0: Lama di depan sprias ya pufras banyak kan depan sprias bawanya yang mana. Sari tau kita dari kerja aku dari muat ngai aku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Okey
0: Jadi entinya mak kita bas situasi dia beri orang cuti nyet. Ukai dipinta ukai diadang tu.
1: Nyet.
0: Ada yang mana? Apa gila 3 hari ini bawa kerja. Gaji jalai. Nama Teddy patut teka dekat dengan gagal kita buat cuti dengan tiga harinya.
1: Kebenar ya tu. Nanti kita berhati ke topik itu kebenar ya angangan tu.
0: Angangan. Kutai kena pintar dulu dalam hati sebenarnya harap. Pengharap kesehuan.
1: Betul. Lalu topik kita itu megak. Kebenar ya yang kaum sidak ke Indai, sidak ke Indo. Laban sidak suamada kami ke Indo, kami ke Indai itu. Ni kalau cuti inti kerja pengawal berumah.
0: Ya man.
1: Tu memangnya kita tiga hari itu kita permisi nadai nyumai tu berdapur, nadai bercuci ke gari apa semua. Kira ke permisi update. Okay, sebenarnya kita ke gawat upis, kita ke gawat bandor bukai. Yang kau mesti nak ke nyadi suri rumah menyukai kita.
0: Ya ma, jadi ya imagine kita yakin tu deh. Nyaka laki kita mana muat sarinya. Ini why. Tiga hari tu di nombong kerja utai. Nama tiga hari kerja aja.
1: Kunsing kita ni.
0: Jadi nama tiga hari kita penglama kena kita ngisi tiga harinya. Okay, jadi lewat Facebook kami baca pada www.facebook.com/YFM Ibar kita kena nama nak ini angangan
1: mi tadi. Angangan. Ada salah ni angangan.
0: Ada salah perina bayarnya. Tanya mah tiga hari ngenyet diberi orang pemisi. Sudah baca komen aja. Sekali lagi terus apa perindang gawa. Perindang kita ini yang kanya udah boleh suluk pangkat manajer. Manajer kasi cuti 3 hari.
1: Kita ingat ke lagu ke sekolah itu mulai yang kami 2 pagi.
0: Wifi.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Hari meniaga Pengerak Pagi bulan kembali Rajes pagi tu Rajes.
4: Ya,
3: okay. Jadi sebelum tu ke muat ke Jes, tu nak tengok setiap gerak hari UPS Sarawak Energi pada kekuasa karan dekat terjanggal sehari tu 7 hari bulan 7 berengkat jam 9 pagi nyentuh anggar 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau Kandang ia kesemak bandurnya penanggul terjanggal kuasa karan tu ketinggal pengawal nyerita terus kuasa karan lalu pengawal tu muka nyangka-angka diinsur kari bukain tinya mah sari tu lagi nak manah balu tetuk dekat dipadah kebaru nangkan ketuk ila sila lagi kita tahu tanya anggai hotline 1-300-883-1111
4: ya yeah. Ok lagi ngau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos nuan sari tu tadi mana hati?
3: Mana hati tak kejaya hati. Hati. Ya si dua.
4: Oh, mana hati boleh jaya hati boleh ne. Ya yang tadi madah pergila. Berkara pergila kita nya tak boleh ketika ya boleh off day tak permisi 3 hari.
3: 3 hari gaji jalai.
4: Gaji jalai. Nama pengawal di kerajaan Wan, Mayan Wan ke permisi tukar off day 3 harinya. Tak pun singgah kami, tak komen bak Facebook kami, YFM Iban.
3: Okey, sama pagi yang berdengar kita itu sih, udah hanya komen pagi itu, sama pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi 3 hari ini, cun mega 3 harinya, ditangkan ke 2 hari ujung minggu, punya kira bonusnya kan, bonus. Jackpot ke. Jadi ya, bak pengalaman 5 harinya, anang ngiga ya berumah ke, Jess. Ya, sekiranya ini bukan kebabas menoria tadi giga ke utai lawak ke ngopi mega healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nadek kuko
4: berikan nya ne
3: berikan
4: muka nyala kini macamnya pengawal ba air ya. Gitu ya nadai nadai tanya ne
3: mesti ke nadai hashtag no koko
4: jadi nyak komen ke terubah hari Christopher Enpari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa sayang selamat pagi guys dua DJ selamat berjalan ke penyawa nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya ngabas sampai ngindai bak julau din dengnya nama aku ya tu neh pesan tu okey nang pesan minta minta lagu tu lagu takat penghidup aku ya
3: okey nanti maka pulai ke menua nanti disebut deh aku itu nanti rasa ke umur berto jes aku tu dalam kandang setahun lebih tu bakal kena tahu lepas mimin lepas mimin hati ku nanti dah pulai ke menua
4: pulai ke menua
3: sehingga nanti tu kan tu dia buat pasar lagi label aku dia tu ia kesepi ku dia hanya kanya ketegal ke Siti kita tu dah daya hidup kita kemari dia tu majak lama kita tu nyau kena nyembut tu tadi pengawak penyembajak mayu jadi nuan dia di rumah tajak pan di rumah nuan di negeri di tu dia di rumah pan asai ke kerja
4: kerja betul betul betul jadi nyawa tadi nuan pulai ke kira pulai ke menua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
3: lepas hari kerja lepas namu yang kena set ba untak tu kini lepas nanti menua orang nak ngacau dek nanti dia baru rumah lagi pada negeri tu tadi asai orang boleh ngacau dia
4: lagi boleh digiga lagi boleh nurun kopi ya. Nanti nuan dia tuan lepas nuan mandak ke diri nanti nuan bisa puak katanya nak nak ngawap ketau. Nuan pulai ke menua. Nanti nuan berapa hari cukup pulai ke menua nanti nuan itu menua kita.
3: Aku nanti disebut ke pulai ke menua tu setahun nak menyumbat. Jadi ngenang kebat dia tu dah. Jadi laman baku dia tu ati tu nyau maja semak gi menua nyon nuan nyau dah ke akhirnya betul begulai engau diri sama semenua aja.
4: Oh.
3: Arti tadi nuan dah nare perlu nuan ka hipokrit begulai ke laman. Hari mit dia dia dia. Oh. Dia dah nemu keti cara rumah panjang dia berjalai.
4: Ah betul.
3: Ah ni orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ni bagi orang yang di kusuang dia dah nemu. Otomatik dia ada air hipokrit ngau diri tadi apa menua dia pun. Bapak dia ke di mana negeri? Lepas di mana negeri tu cara kita bergulai pan kita mesti limit bergulai orang. Lepas orang tu tadi apa nak kita pan ujung minggu pan dia menjadi dia ketemu main serang je tamak di rumah orang.
4: Betul.
3: Lepas nanti ba negeri tu sesekian atau seminit pan mesti masa diguna orang bak me time tu kujak
4: kau tu. Oh, okay tuan, aku setuju ngau Teresa sayang terima dah nanti ya diberi pemisi 3 hari ngenyitnya tadi. Ya pulai ke menua aku pun berkenyap. Kenapa laban nanti pulai ke menua aku di Bintulu Din. Tiga harinya cukup tuan.
3: Oh, cukup boleh.
4: Sari berjalai pikin. Udahnya hari keduanya kira ke dia Din meh. Ngerjap ngawak Din udahnya hari ketiganya. Mulai kita baru. Cukup minyak 3 hari.
3: Tambah mengganti hari kita kian. Cuba kali tu mesti kena wilun sekejap ya.
4: Sekejap wilun sekejap nanti kena keretanya. 6-7 jam.
3: Jalan pun boleh ya kena tu.
4: 6-7 jam.
3: Nak kena tu berasa 6-7 jam ni. Kecuali kita tu pit stop ya kalau mayu. Jadi 10 jam.
4: Tiba kaku tu kenyam tu kan. Lepas nanti kediri nyongan tuak meh.
3: Nyongan tuak. Lepas nanti semua aku berarti bah masa aku pun dari bawah lacaunya atau naknya mesti kita tahu.
4: Wajib.
3: Wajib. Okey, semua pagi mengagai peningkat kita di Sibu Pak gitu. Dayang Jaya. Okey, jadi ya tu tengok kat komen tang ketika kau deh. Dia tahu sikit dah maya ya, ya dah pemisi laban ke nari kerja lagi. Udah retire aku ya. Jadi kena habis masa apakah contoh pergi tadi sanggup ya muda TV nunggu TV muda petigal Allah lama spend. Oh sih gak dikait ya. Terima kasih RTM klik laban dah suran adet lalu meri notification bekawil ngau jadual main bol tiap hari.
4: Sama-sama. Okey. Lagi baca komen tu Dominic Untur tu sewagi so, ngais 2 pagi wai. Nada tu buka inti aku rawan ba pasar Sibu. Tinda bermalam ba tebing pantai healing.
3: Tebing pantai. Sis kedak orang tu tadi rindu ba tebing pantai. Nanti dik jes tiba tebing ai asai dik. Ni maya ya ke paling ngam ba dik.
4: Paling ngam kene ku
3: jadi. Mendik melawak ngelawak nurnya. Tok ke timing ya kecucuan nur dik dia.
4: Ujung minggu nanti, nanti tiga harinya cukup tiga hari cukup. Tang aku tu nanti disebut rawan ke tepi pantai lagi bermalam tepi pantai.
3: Nantu. Nana masuk.
4: Nantan panas. Nantan panas. Besi ke besi karan, besi ke besi kipas.
3: Sama aja aku nanti aku lagi menua ke nebel taksi ya. Aku rindu tadi dia main lemari ya.
4: Lemari.
3: Lepas lemari ya dah linda.
4: Pulai hari. Pulai hari. Malam dah.
3: Main sunsetnya. Udah. Nyajak baku lepas nyajak momennya ke mana aku nanti temu tu pagi ngorong berjembi bawah pantai nyajak kepada kulit ketogi kulit iban kayak kulit ada putih ya itu ada putih gagal nyembi diri bawah pantai aku tu mau benda lagi ke pun roknya nung lalai diri
4: lepas pantai tu kita pun mau angat ya lain
3: nanti
4: hari nubukai deh lepas bulan mau berkini bisa hari segi saintifik ya banyak ini uap semua
3: lepas nanti siti di Brunei nanti di bak kampung nanti angat kini pan ya mayanya kayu ada ke kini proses kemarin fotosintesis deh jadi lindap hari kayunya angin pilap hari kayunya segi bisa tapi yang lain nanti cuma kayu
4: betul hanya
3: ya hanya kenyanya angat yang lain mai
4: angat
3: saya kena teh bukan berkulit nebak kisi kena saya pengangat
4: jadi nyame nanti kau ngau nanti kapan kita madah kediri healing ba tepi pantai nanti nyema diberi permisi tu ke off dengnya 3 hari ya punya ne
3: nya pengendok sku siko jadi terima kasih menggak ngagai manu lupau pagi tu ya nanti nganjung nanti nganjung pos tah yang nganjung gambar ne maha pendong ngena biasa sahabat play ngena tu sikal
4: agi deh benda move on
3: boleh move on mai deh berarti
4: Okay,
3: okay. Jadi tuan belalak dulu, Rajas.
4: Ya. Yeah.
3: Aku ka maju ini lantan kejap. Kak forward gambar tu ngaji ini lantan. Tahun sebenarnya Daniel Petrus featuring Danny Umpi yang pagi itu merenang kita lagu sedoya engkini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, yeah. Okay, 24 jam gulai ke kita, yeah. YFM.
4: Okay, jadi pagi tu, Jess. Baru je udah masuk ke... Oh, tu ya, masuk ke baru ke gol. Baru ke nyebut US, baru dah masuk ke gol dengan Malik Tillman, minit ke 1. Tu, baru ke Belgium masuk ke baru gol 2-1.
3: 2-1, dah.
4: Pakai rancak main bol, coba dicopan nyoba makin rancak ni ke mendak, kibak, mendak, kian kan? Yang
3: penting ke TV, tu, Jess. Ni kira lagu, ni kira komen buat Facebook, ni. Ya, kita kisi komen buat Facebook kami, okay, tentang topik kita ke... Pagi tu. Okey, aku macam tu tu anak.
4: Okey, okey, okey.
3: Okey tu hari peringat kita setia, peringat setia tu Jessica Itan tu. So lagi dengan seduai. Nanti aku diborang diberi orang permisi ngenyet 3 hari. Sigi dia santai berumah. Lalu ngangau balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ninya sidak berkroke meku ya.
4: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Inya sitik penyumbang besar kagak ekonomi sayap manua.
3: Ujung minggu ah?
4: Kalau bagi maya ujung minggu, dah terlepas mimir. Saya manua mesti dibeli kita. Ya, kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manua. Saya memang manuanya lenyap saya perjalanan. Isi jalan kita mulai nih. Mimir lepas mimir saya. Lepas mimir saya tidak tunggu uang.
3: Ngau ujung minggu mana ya?
4: Okay, jadi semua pagi mengak gaya peninggal kita ya Richa Uno ke apa gitu. Nanti pakai ya atau peninggal kita Richa Semunjan ke. Nanti diberi ya, pemisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ke. Segi nara ibu ke, segi main sida sebilia rawonin ke mana jembatan Batalu Park ya. Leban hari Batalu Parknya julu atika terus ke Kabung leban ke mana pemanah pantai 3 hari ke.
3: 3 hari.
4: 2 jam Batalu Park enggak jadi. Ini sehari-hari penyempatan Batalu Udahnya terus lagi kabung saya ku siti pantai ke manah nunya pantai gelingkat manah nu kita yang ngelantang kati
3: lain lah tu nanti ya berjual bawa jematan ni tadi nih
4: jadi ada nggak bisik dah ada banyak orang lepas kita nemu maya tu nak ke orang benuang gagit hati kap gambar jematannya jadi bisik gak kap manah pengawalnya betul salah ke kap manahnya salah bisik betul gak lepas ini mau jembatan Batalu Parknya hangat ke kedang deh. Jarang mau gambar malam-malam lah. Lampunya belum tu pasang megang. Mesti siang lu gambar nah. Kena kedang urang kena ingat mai ai. Mana kena diri dehidrat deh. Kena urang ke heat stroke beskusukunya. Tanti ia nyau berjual dia siti yang ada kesampah. Lepas kita nemu nuar beka facilities beka nuar boboi kesampah nah dai dia nah. Itu ngamah kendurnya kadang sampahnya siti lagi tahu nyekut kurang dah harus ke skor ke dembal ke muka biatnya dia.
3: Ngacau dua orang ke mansa. Alaban nyau katiknya bat si jalai deh tuan.
4: Apung likun siti expect ke dia.
3: Tu lihat nama.
4: Anak meh tu lihat. Titik dulu atur. Yang kan mesti mekanisme kan ada dua perintah lah. Yang kan mesti cara orang nanti ke berjualan. Yang kan mesti mau jembatan tu kini. Dia ungkup mau berjual sih khas pun.
3: Bukan juang ne?
4: Aduh juang ne? Ini aku sebab ferry pun mesti disediakan dua berjual. Jembatannya. Nah patutnya kan nanti orang ni kau ke bab ferry sebab dah suah kiak kena berjual. Mesti tabak khas kini lah. Kita nak nemu. Semuanya boleh diperambu megang.
3: Betul tuan. Okey, okey macam komen tu. Wellington Imai tu selamat pagi duo DJ. Okay, selamat gawak aku ya. Wadah kediri Ari Cangko lo bantu. Nanti ya diberi bos of day 3 ringgit ya nadai kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
4: Healing ngau bala ucu. Jadi ya tu tentang generasi tadi. Nanti aki yang kaya lebih lengau kucu deh, mudah lengau kucu hiling. Tang nanti apa tau kinai nanti bungulai ngau balana nyau kailingnya kira hakiki ya ke ngasa deh pedih apalagi.
3: Nanti kailing anak tinggal na.
4: Anak tinggal. Ya bagi ya contoh ya kena ungkap balapina itu. Tanpa datai bat ketikri ya ki ini itu tadi. Ucunya mehiling bahasa dah ya. Dan nama semua sedang ngegawak ngonak nih. Kaki dah gawak ngucuk sedah ya.
3: Kira mah tu lepan apa indah itu. Nang bisa sari sih kau anak ada
4: mamanya kaya
3: ucu aki gue ini tuh ndak
4: mama
3: lapan ndak tinggal ngus sidak ya deh jadi sidak tentu lelengau ketemu ngau ucu jadi si pemisi nyamai maya bertemu ngau ucu healing
4: nyamai mama cari fakto ya nyakam mata deh. Oke, jadi nanti dia ke pengajar jenis tulang mesti nanya komen begitu semua diberi pemisi 3 hari tuke ke bos memberi cuti jadi itu bisa berbagi ya hari keterubah utai ke degaga ya tadi berkemas ke rumah kedua kasih peluang lagi maya kerja lagi semanis mading masukkan nama nya kula lelah deh nantu kerja nantu menyeluruh maya no mengemasnya jadi ba hari kedua artinya ke kebun pulai kemudian nggak pas kebun akhirnya nggak mendat nih bagi buah-buah mansawa pulai menjadi kelawa jadi hari ketiga lapan dah pulai kebun nuci kereta.
3: Wah.
4: Wow. Udahnya sesegau pula make sentral dia sebenarnya pedes pala baru kerja pagi pagi.
3: Kira ke mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan 3 hari.
4: Nah,
3: sempat pulai ke menua, sempat nunci kereta mengiko ya.
4: Au. Jadi ya habis nyoba pasal pengawal berkebun tu deh. Jadi nanti di pujes maya di pemisi, kan ada berogi kebun.
3: Aku agen bintulu suba. Kira ke berkebun ke aku tu? Tanah aku nak berkebun tanah hidroponik.
4: Oh, kebun cara hidroponik. Belakang rumah jalan kira
3: beranda, ya. Beranda.
4: Oh, beranda.
3: Berkebun berindu ke aku pengawalnya. Nanti maya aku off day. Sikit ngerjanya aku tu.
4: Oh, sikit pemain gota hidroponiknya. Medak ni ke kurang baja. Tambah baja.
3: Nama yang kena air deh.
4: Nama yang kena air
3: aja. 2-3 hari nak ingat ke air. Nyonyo layu. Udah nyabre dahi. Tanya baru, tumbuh baru.
4: Tumbuh baru, wow. Lepasnya kerumahnya Siti Ari teknologi dalam tupi.
3: Betul.
4: Ya kuliah di kena kita itu tadi ti sebab ti dekat kebun semua mesti kau guna tanah.
3: Betul.
4: Ada tu nak guna ke polis terin jauh leh menanam tanam kayuan leh.
3: Tambah lagi hidroponik tu, nyebut hidroponik je. Hidroponik tu, bahkan aku tu bangsa orang ke nak ke rumah kita itu keje tu. Lembau ke berpegai ke tanah. Jadi tu Siti Ari cara nuanya tadi uleh berkebun. Tang nebuh megai tanah.
4: Lepas
3: tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulah disebut kita bakal pasu itu. Kita bekenya aja.
4: Pasu polistirin putihnya. Utek kenyanya ya kira nantu bunguna ke kompaun ni kebesai sih tiga. Jadi nanti bakal aku deh utai ke kai ke mamai debai orang ke kebun bermain numbuh ke sisi utai. Contoh tadi contoh pada aku lagi saya. Am kebun orang nama gua ngorana jagung. Ngor nana rampok ngai ku. Cang am ke kebun ngambil rampok, ngambil jagung ka.
3: Ngambil. Ke kebun ngambil buah.
4: Ngambil aja.
3: Ngambil buah.
4: Ngor mungkal betanamnya lebau.
3: Ganti udah jadi. Ganti udah jadi.
4: Punya udah jadi grinti lapanya kempak.
3: Bisa dia baik pulai.
4: Bisa dia baik pulai. Cang bayar mengurup tanam tu umur ya, umurnya ke dalam segitu baru beda masalah dalam mati itu.
3: Betul atau tidak? Okay, lagi mesti komen tu Nicholas Layau Tibo sebagai DJ. Nanti aku off 3 hari. Kira ke pulai ke rumah panjai berikan kau ya. Netan pukat. Nyelam ikan uleh meh ngembuah buah lada kau ya ngap kebukai meh maya off 3 harinya kau ya.
4: Lepas 3 hari itu ukai jam ya ke pandak panyainya kamat nanti kita nemu ngena cara ya kebetul. Okey satu lagi tu macam komen dari peninga baru untang sebelah tu berkenang ke 3 hari meh timak lagu hari

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti bak arinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban daftar

0: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Ya tentu ya, sebenarnya Bawa FM aja lagu kita ditebar. Yes.
2: Iya. Okey tuan, lagi kena berkau dengan topik kita ke pagi tu. Nanti aku tuan, nanti diberi orang ngenyit permisi dekat off day 3 hari. Nyak memang aku nunda cara orang ke udah jadi YB. Yang bersara.
1: Uji kerja betul ngasai ke kehidupan pra pencian.
2: Nanti bisi bala budak tunggu pagi kan jumpa budak nanya sudah mulai ke rumah ngetung nyirup dulu.
1: Banyak memandak ke jambak kedai kopi. Apa dah pada daya kedatai 15 minit biar akan keluar perubahan baru ke sekolah.
2: Nyame nunda orang ke YB.
1: Ya yang bersara. Okey jadi ya peringat kita si koto Wesley Snap. Subak kenang cita sobat tu dua hari berjurut ujung minggu kak nguji ngagak kuih penyaram kan tentang pengalama dua harinya ngai jadi tenggai ngerembaya kuih ha penyaramnya kadang-kadang ke kedinya betul tu ngai jadi kalih sepianyo lekat ba ada ba tanya ba rambiangnya kali ini tadi jadi nanti cuma tuke meri cuti tiga hari aku kan repeat berlaban dua hari failnya ke hari ketiga ya kan jadi ya.
2: Bukan maya PKP kelihatannya.
1: Sebab kawal punya maya PKP mesti orang agak penyaram lepas sebabnya ketepung beri orang mesti beri orang gula agak agak penyaram sekenanya mesti maya yang tadi orang agak kue donat jadi nama trennya ke ampit ngoreng agak ngerimanya PKP wak
2: agak kupinya dalgona apa nama
1: dah
2: dalgo bisi itu yang agak kupinya bisi agak kupinya nanti tuan si awal lagi nongiga
1: lepas aku nanti bisi terpedak ke trennya lepas aku sebuah sebenarnya ampit ngoreng agak donat
2: donat
1: terbuah kami sebilik tiga ikau jantan donatnya ulang yang kos 10 ribu iku makai semua kerja aku pap mayu tepung bantu orang
2: lepas aku bergagak ke donat bergagak ke penyaram tu kira keberat ya aku lepas nan mengagaknya jadi ngagak kupinya kira ke senang lagi ngagak kupi
1: simple lepas nyau kira mainnya dia ke diri atau ke bulan kita sebilik punya PKP ya
2: ngau dari sebilik ya di pintu lu
1: aku coba lepas itu nyameh ngai tina kiruh ngurup suka-sukat ke kap berapa kapnya deh jadi temu deh sekambuatnya segi sekilo
2: segi orang kena naluri
1: nenek kalau segi mbal ke sekilo kalian lalu kira mentega mbal ke mentega tepuk yang megang semuanya tadi
2: kan jadi tuan kan jadi
1: kagak aku jadi
2: ulih dempak
1: ulih dempak kira ulih ungkup dari impu mentang munyik aku mayau kemoyo lagi maka ujung lebat ngagak kalu mayua nyawari hari itu buah kebisi kita itu moyo ngagak kan moyo kita makai lagi bisi mi kurang 2 3 suap ini kenyang kita
2: betul
1: nanti lebih lagi kita digagak ke tempu kita gagak orang baru kita masuk makan mayua
2: betul gagak orangnya main
1: gagak orangnya main dari impu nyak muda 2 3 suap ja gini.
2: Okey komen tu Bungai Cempaka tu yang madah ke salam dari Hospital Limbang nanti ya diberi orang permisi 3 hari ya segi mai bala diri sebilik sedaya rawun lagi menua Thailand apa jauh main eh 3 hari cukup rawun ke menua Thailand pihak
1: 3 hari
2: sehari jadian
1: saya aku salah hari deh nanti ke agak menua Thailand aku salah hari itu ngini 3 hari yang ini airport aja
2: nyaman
1: ini jadi kal baru lepas situ kelebihan kita patut ditemu kita deh proses kita lagi menua luar tuh kita itu tadi mansut ke diri hari muna kita punya mai dan ada yang pada kutang lebih di ke SS tak pertama lagi menua orang titip ya kan ambil jam kelamanya ba immigration
2: betul
1: dunia ini kan mansut ke diri puan hari menua orang pun prosesnya lama juga ba immigration hanya ya.
2: Ya.
1: Jadi 3 hari ya saya ku.
2: Dia mepur ja. Nang ngindi ya Bangkok den.
1: Ya, ngindi ya ngindi ya baru-baru kan dulu entah. Eh mupuk bilun
2: udah enggak bilun. Attention ke bilun. Bilun. Oke tuan ngenang bakal enggak permisi tu tuan tiba ke aku. Maya permisi tu meh maya aku katanya ka belalak. Maya nyak ku katindu, kan ada ku tak berumah tang, nyak minta dia nak dengan orang ke berumah tu tuan. Maya tua ke pemisi, maya tua ke of day, nyak ke maya sedang, maya tua berjalai. Kalau dengan saya kenya tuan?
1: Aku kenya, jadi rutin bab hidup aku dia tau. Maya pemisi ni ke kita tu, apa ke untak, di sini set deh. Sari tu, aku mesti ke laun dah ni. Laman tu meh, peluang ku laun dah ni. Jadi malam, maya dia menang movie, Netflix, semua tak kenya deh. Sekali, dan ni pagi, ba wala ku ka makami kami ka makami ngana kami nya gura ka makami na mari besan ole makami ka
2: kaga ka dai ya ha
1: ka makami to ka makami to ngai migi bisik gai mesti ka makai semua
2: nya betul nya ka tari ngai ada ginya lak sedal baka apa ngindai kita de lapan sidak ya sigi dia berumah
1: au
2: jadi meda tu ka bisi pemisi sidak ya nguji mai to berjalan minta de
1: ya lapan titik tua tu dia ka main tari kaki sidak ya
2: betul
1: kaki sidak ya jam kada tu mainnya mesti lah ngarap kita merah dan benda dah terpukul di rumah.
2: Iya, minta deh.
1: Tak kita tu kena tu dia di rumah tadi. Dia lengau kan dia di rumah kemat.
2: Tua kat indu wak. Tak ringan saya.
1: Ya, aku merah tadi dilema ya ke disepi kita ke akhirnya nyebut tu begawak tu kematnya. Lepas patut ya aku kita ujung minggu sikit maya belelak. Tang maya ujung minggu gak jakuk ke ngumbai segi maya ngorong bilia.
2: Nanya minta de.
1: Jadi maya ngorong bilia tadi. Baka orang ke segi terpukul berumah baka apa ini kenyonai gawak lagi. Segi maya nyama di karep sidak ya sidak tu tadi kiri muka mindah dah.
2: Nanya.
1: Maksud ke rumah lawan bunyi ko mau kada. Kada aku nyu stres benda di liang tu.
2: Au. Kapan dah? Baik mana tuan?
1: Nyama. Au. Ni aku kada nanti ko dah kelalu kak balance kaku deh baik kau bialai atau makin aku nanti kita tidur
2: betul cara aku kenyang betul paham ke sedaya itu nemu ke
1: sedaya lepas kita tahu sih kak tidur hati yang mamat deh munyi kerja kau jadi rula sawak meh ujung minggu
2: ini ke sedaya meh bialai shopping kamu liu tadi ya aku nanti berkeritas kak tidur punya kenapa tadi
1: iya matnya okay jadi ya Jess jam tua tu panjang dah berasai datai ba pengujuang dua pagi wayan tanya meh munyi kaku cuti ngenyet 3 hari tu tadi anggap aja menyatari mimpi dalam mimpi.
2: Nyam itu nanti kita nya diberi orang cuti ngenyet 3 hari ke pemisi ke udah kita ke rindu hati pemisi anannya jalan pulai kupis.
1: Aman. Tentang tajak pihak ba punya kaku nanti kita amai tu lihat ke cuti kita ke pemisi ngenyet 3 hari tu anang nangna awak tundur kita itu tadi ngusung ke untak kita free area pengawak kita jalan ingat untak kita manusia atau nanti pamaya nyawa dipajak kita ingat ke ngasuh boleh pala nyak metau ngasuh dunia kita nyawa majak stres nyawa ujung ke kita mental ujung ya pengerai untak patut dijaga bukan aja yes.
2: Okay, nanti kita ke Batu Baru bak 2 pagi kita udah terhilang okay?
1: Okay, jadi bersama kita lagu hari ini Safosia ke pagi bujang mentah mumpah dulu kemudian aja
2: bye bye.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Polis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Sepuri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikekalkan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikekalkan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengekalkan

0: Ya, waktu sekarang 9.25 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani bertemankan Fas dan juga
1: Elwan.
0: Ya, untuk siaran hari Selasa 7 hari bulan 7 2026.
1: Hey, I'm back.
0: Ya, okey, hari mari Elwan dah dengan Syaz kan. Jadi hari tu kita dua lah akan balik lagi kan.
1: Ya, tu adalah siaran asal kita.
0: Betul. Untuk siaran hari Selasa ha, macam biasalah Fas dan Elwan akan menghiburkan anda semua. Alhamdulillah, cuaca di sekitar Bandaraya Miri panas, cerah sejak pagi tu.
1: Iyalah kan. Tapi Fas, macam pagi tadi kan kami on the way pergi Kejar, semua kawasannya berair. Fas,
0: berair?
1: Adakah hujan malam tadi?
0: Ya, pagi tadi subuh hujan.
1: Dalam
0: pukul 5 macam biar hujan.
1: Okey. Kami saya ada dengar,
0: Lepas saya tak panas lah cuacanya.
1: Tapi dengar kabarnya macam hujan. Tapi kelaklah kita dapatkan rakan kita Su di Met Malaysia.
0: Okey, 9.30 minit pagi kelak. Dan juga kepada anda sahabat bertugas, kepada anda yang tengah bertugas sambil nanggar TV. Nanggar TV, okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 USA Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium. Ketika ini minit yang ke-62, USA 1 Belgium 3.
1: Pas, kami suka lah nanggar bajunya kaca.
0: Baju ni Belgium ke USA? USA warna hitam,
1: warna pink-pinknya,
0: warna putih ya. Belgium.
1: Warna
0: putih ada pink tu.
1: Setiap pun warna pink. Semangat naga Fas.
0: Kan memang menyelah je. Kena rata-rata kasut tahun 2026 tu semua warna pink. Kelaklah kita ceritakan.
1: Baju kita pun warna pink.
0: Kan untuk hari tu. Terima kasih kepada anda semua. Belum lagi kita live di TikTok.
1: Belum.
0: Kita live di TikTok. Kita lain dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua.
1: Lagu zaman mensia kita dulu tu Fas.
0: Out Brazil. Salah.
1: Masa kita remaja-remaja ni.
0: Tapi artis yang sama lah kan.
1: Masa

0: Info cuaca di MINFM.
1: Ya, LY. Okey, kita nak singgah juga sebenarnya di Jabatan Meteorologi untuk ramalan cuaca kita hari tu sebenarnya,
2: ya,
1: LY.
2: Pagi, bukan pagi tadi. Tadi kan fast madah tadi. Cuacanya panas.
1: Panas.
2: Lepas hujan sedap. Kan.
1: Lepas hujan lah.
2: Tapi
1: lepas
2: kita bukan,
1: tadi, kan?
2: Tapi kita bukan pemegang mohonnya. Kan fast.
1: Betul.
2: Jadi kalau seperti biasalah, kalau semalam kita bersama dengan Su dan hari tu pun kita akan bersama dengan Sujua Surya.
1: Ya, assalamualaikum. Apa khabar Surya?
3: Ya, baik.
1: Surya, apa khabar Surya?
2: Baik katanya.
3: Baik.
1: Baik. Siapa dengar gila Surya?
2: Oh, ada putus-putus Surya.
3: Oh, okey.
2: Ada putus-putus. Okay. Kan dah kami madah, dah sarapan ke?
1: Udah sarapan ke belum kita?
3: Kami masih clear gila
2: Yalah dah. Kan. Kalau dengan fast memangnya akan nanya dah sarapan ke belum?
1: Yalah mesti dah tanya. Untuk menceriakan, untuk beri semangat kita pagi-pagi bah. Surya.
2: Nasib si madah dah siap belum?
1: Jom jalan-jalan.
2: Okey, sebelum kita jalan-jalan kan fast, kita nak Surya kongsikan lah Surya berkenaan dengan info cuaca kita untuk pagi tu. Surya, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk menghargian diri berbuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini berpetir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi.
1: Ya Surya, on air pula. Kerja sampai pukul berapa Surya?
3: Sampai pukul 7 malam.
2: You 7 habis. Malam.
3: 12 jam kami
1: orang. Oh, 12 jam. Bestnya.
2: Best. kalau Surya, kalau tempatkan tempat Surya dengan Fas macam ni,
1: Tapi
2: kalau Fas ambil 12 jam ya, berturut-turut macam ni rasanya.
1: Tapi at least pemandangan sejak Surya tu healing, dapat tengah belon naik turun kan Surya kan?
2: Betul.
1: Luas pemandangan. Orang kata betul, luas pemandangannya.
2: Memanglah luas pemandangan. Sebabnya semuanya cermin kan Surya. Cermin clear je.
3: Sudah.
2: Tapi Surya seedah masa ya kan? Seedah nak
3: Seedah.
2: Oh, cuti. Memang cuti. Okey, saya paling kali kita akan jumpa. Okey Surya. Terima kasih Surya. Info cuaca kita. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
1: Ya, itu dia Surya dari Jabatan Meteorologi.
2: Yang ada teksi bapa clear dengan suara kita dua. Memang ada macam ada putus-putus sikit kan Fas.
1: Ya, di ujung dunia memang faham. Kami pun berada di Sia pun sama juga. Ya, macam putus-putus juga suara.
2: Benarkah kita berada di Sia?
1: Betul, benar. Biasalah kita diam di ujung-ujung Tanjung.
2: Okeylah. Okeylah. Kita di ujung
1: Tanjung.
2: Lama kami
1: sini dengar bukan? Ujung
2: rindu
1: kata. Oh, nyala
2: rindu
1: kan?
2: Rindu dengan si Small. Okey Fas.
1: Lepas
2: kalau Marek kan Syaz madah kan Tok Fas suka tok dengan lagu tok. Nyebab macam ya. Lagu Shen apa? Hindustan lah, Hindustan lah.
1: Lagu kesukaan S1 tu. S1 suka lagu tu. Dia minta lagu tu.
2: Dia minta tadi. Okeylah, jangan hampakan lah hati tu, orang tua kita.
1: Lepas tu kita info kongsikan info sukan.
2: Okey.
1: Okey, hanya di Geng Pagi.
2: Mira FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah petua merawat ubat kudis, petua rawatan kudis. Jika kulit anda berkudis, anda boleh mengubati dengan mudah dan caranya sangat senang, iaitu caranya ambil kulit pisang kapas, gosokkan pada kudis anda. Cara ini hendaklah anda lakukan 2 kali sehari sehingga sembuh. Dan cara ini sangat baik dalam merawat kudis.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.
2: Jom layan Mir FM.

0: WWFM, mesra bermaklumat.
1: Pagi Mina FM, pertemankan Fas dan Ilwai.
2: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda 7 hari bulan 7 2026 hari Selasa hari ini, kan LY?
3: Ya, betul. 9.40 minit pagi, info sukan akan disampaikan oleh DJ Fas.
2: Baiklah, kita tukar dulu setion sebentar. Tukar musik. Ini baru betul.
3: Baru betul.
2: Ya, info sukan Miri FM untuk hari ini Selasa 7 Julai 2026. Spanyol mengesahkan kemarahan ke suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Portugal 1-0 dalam aksi yang penuh dramatik pada pusingan 16 terbaik awal pagi tadi. Pertembungan dua kuasa bola sepak semenanjung Iberia itu berlangsung seimbang apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak whistle permulaan. Portugal mencipta beberapa peluang terbaik, namun ketangkasan penjaga gol Spanyol dan juga disiplin benteng pertahanan La Roja berjaya mengekang setiap percubaan lawan. Gol kemenangan Spanyol hadir pada minit ke-91 menerusi pemain gantian Mikel Merino hanya 6 minit selepas dimasukkan. Hasil gerakan cantik yang dimulakan oleh Ferraz Torres, jaringan lewat itu memastikan Spanyol menang 1-0 dan mara ke suku akhir sekaligus menamatkan cabaran Portugal dalam kejohanan kali ini. Sementara itu, tumpuan peminat bola sepak kini beralih kepada satu lagi aksi pusingan 16 terbaik yang menemukan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Belgium pada masa ini di TV OK dan juga USA pada masa ini, Amerika pada masa ini 1, Belgium 3 di minit 77. Amerika Syarikat dijangka mempertaruhkan penyerang utama Folarin Balogun yang kembali beraksi selepas penggantungan kad merahnya dibatalkan, manakala Belgium dijangka mengharapkan pengalaman pemain seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan juga Jeremy Doku untuk memburu tempat ke suku akhir. Pemenang perlawanan itu bakal berdepan Spanyol dalam aksi suku akhir bagi merebut tiket ke separuh akhir. Teruskan bersama Info Sukan Miri FM harian untuk liputan terkini, keputusan perlawanan dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Majulah sukan untuk negara.
3: Ya, majulah sukan untuk negara. Terima kasih DJ Fas.
2: Yes, sama-sama. Kita rekodkan live tadi, baca sukan.
3: Kita live.
2: Oh, live tadi. Oh, tukar setiun aja lah. Oh.
3: Ya, bukan rekod. Ya, live terus. Dipancar.
2: Belit lidah saya nyebut namanya.
3: Orang tua dolok madah nak dipancar terus.
2: Oh, dipancar terus. So. Nak belit ya, menang. Sambil tu kita dua on air pun, sambil nangga buka TV.
3: Betul.
2: Okay juga pada masa tu kan. Yalah, semua siaran FIFA 2026 siaran di siaran RTM.
3: Ya, betul. Kan dia penyiar rasmi.
2: Betul. Percuma.
3: Jadi kita raihkanlah setiap gol kan bersama-sama. Ya, jadi hanya di RTM.
2: Ya, selamat pagi. Hai, siapa Saiful, Majral, siapa pagi Dot, Jamaya, Yanti, tadi siapa Liza Aman, siapa pagi Man yang menonton kita secara live. Di TT untuk pagi ni. Oh. Okey, kita nak motivasi untuk pagi tu. LY, apapun sebenarnya, mun kita nak masuk rumah, kita mesti beri
3: salam sebenarnya.
2: Betul.
3: Kita beri salam sekiralah kita masuk rumah kah.
2: Kita jumpa orang kah. Mesti beri salam.
3: Mesti beri salam.
2: Yalah,
3: jangan melimpah-limpah sejak Fas.
2: Betul.
3: Ulur tangannya.
2: Jangan lupa mbak duit sekali.
3: Lain kita tu.
2: Okey, jom kita nak berhibur dulu. Ini dia untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
3: Lagu apa tu?
2: Majiku Hiniu.
3: Miri FM.

0: Sisi Pagi Dulu Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Yang pertamanya ialah memberikan ucapan salam. Apabila kita bertemu dengan orang lain yang kita kenal, kita akan mudah untuk menyapa dengan ucapan salam, sama ada Assalamualaikum ataupun Selamat Pagi. Tetapi lebih luar biasa dan lebih-lebih baik lagi kalau kita menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal. Menyapa dan memberi salam kepada mereka yang kita kenal adalah biasa. Tetapi menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal adalah luar biasa. Memberi salam merupakan satu tindakan permulaan yang memberikan imej yang baik kepada seseorang. Orang yang tidak kita kenal, sekiranya mereka mendengar sapaan atau ucapan salam kita, mereka pasti akan senyum, sekaligus akan memberikan persepsi yang baik kepada kita. Kita telah menyebarkan satu aura positif kepada orang di sekeliling kita. Cuba kita buat, kita beri salam kepada pembersih kawasan, beri salam kepada pengawal keselamatan, kepada kerani, rakan sekerja dan semua orang yang kita jumpa. Pasti hari demi hari, rutin itu akan menambahkan lagi kenalan, sekaligus memberi kredit nilai yang baik kepada kita. Mereka pasti akan suka dan ternanti-nanti kelibat kita. Inilah perkara pertama yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan menyapa dan memberi salam. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
2: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ini segmen Tahukah Anda? Tahukah anda pisang boleh membantu mengurangkan stres? Tak nak stres lagi.
2: Game pagi perkenalkan Pasar Hewa.
1: Tak nak stres lagi.
3: Sabar dulu.
1: Bagus nak cari dulu lagu ya. Kata si Smol tadi katanya.
3: Betul.
1: Tak nak stres lagi.
3: Makanlah pisang.
1: Tapi kami suka makan pisang. Kita bawa area fas.
3: Pisang. Pisang power.
1: Kita tanam
3: pisang
1: sendiri
3: kah? Bukan. Oh. Kebun saya punya kebesan. Macam mana panggil lah?
1: Betul ah?
3: Bukan. Apa adik ya? adik kami pun lakinya apa orang panggil
1: dia? Besan lah.
3: Macam ni nak panggil lah.
1: Mertua adik kita.
3: Adik kami.
1: Awaknya sudah nyari kebun.
3: Betul.
1: Okey. Tapi nang sedap lah. Tapi nang benar lah. Kalau kita makan pisang kan, kita rasa manisnya, masamnya ada kan, dikasihakan fast.
3: Betul. Yalah ya. Memang kan? Sedap lah.
1: Kini.
3: Kan, masih tuan kata salam dari Utara Perlis. Oh, Fiza dari Utara Perlis. Terima kasih. Okey, 10 pagi tu kita akan ikuti Dunia 10 Pagi.
1: Betul. Dan terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami, yang singgah di live TikTok, yang singgah FB, dan juga yang mendengarkan kami menerusi frekuensi di radio kenderaan Tok Fas.
3: Ya, terima
1: Haji
3: kasih.
1: Haji Halim selalu.
3: Ya, di Miri 98.0 FM dan juga di Bukit Lambis 95.7
1: FM. Betul. Mak Ida juga dengar kita menerusi keretanya Fas.
3: Ya.
1: Lepas 98 katanya tadi.
3: Oh, 98. Di bandar lah, nyari
1: di bandar.
3: Wow, 2 minit, 4 minit masa tambahan lah. Oh, ingat tak dah menang dah Belgium
1: tu. 1-4 lah, tak nak.
3: 4-1. Oi, 4-1. Belgium 4, USA 1.
1: Okey lah, ya semuanya adalah tanda kasih kita.
3: Yalah, ya kan. Oh, dah bayar.
1: Fokus.
3: Okey.
1: Fokus fast.
3: Jom kita lihat dulu lagu tu untuk Ibu Ratna.
1: Sebelum kita ke Berita Dunia. Berita Dunia kah? Dunia 10 Pagi.
3: Lepas tu kita ada segmen tuitan rakan kita DJ Syaz.
1: Sketsa kami Zonita. Kita kembali selepas ini.
3: Hanya di Geng Pagi.
1: Geng FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Gerahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarong. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Safi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini, Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florian Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik.

0: Ya, geng pagi bertemankan Fasa dan juga Elway.
1: Ya.
0: Hari ini hari apa, Elway?
1: Hari ini hari Selasa.
0: Berapa hari bulan hari ini, Elway?
1: 7 hari bulan 7.
0: 2020?
1: 6. Kalau 7 hari bulan 7, 2027, ya lain dah tahun depan.
0: Perasan ke sih kita? Bulan 5 tak pun kita kena 5 hari bulan 5 juga,
1: kan? Ya, Kak. Kita selalu macam ya, kan, Fas?
0: Selalu, kan? Bulan 3 tak pun sama 3 hari bulan 3 juga.
1: Betul. Jadi kita berada di hari istimewa lah, nombornya istimewa tadi, Fas. 7 hari bulan 7 tahun 77 kalau ulang tahun arwah mak kami dengan bapak kami. Sedangnya ulang tahun perkahwinan lah. Sedangnya pandai milih tarikh. 7
0: bulan 7 tahun 1977.
1: Betul.
0: Ulang tahun perkahwinan
1: mak bapak kami.
0: Wow,
1: yang ke 49 lah. 49 lah.
0: Betul. Okey. Minggu depan tu kita nak kongsi juga sebenarnya. Ada program, ada aktiviti di berkenu tu sebenarnya.
1: Pakai rindu hati yang
0: mana kira. Pakai rindu hati rami di berkenu minggu depan tu. Orang berkenu semua.
1: Jemlah datang-datang ramai-ramai.
0: Selama 5 hari berlangsung, bermula pada hari Rabu. Betul, Rabu eh?
1: Betul.
0: 18, 19, 20, 21, 22. Betul, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Carnival Rindu Hati N71 berkenu.
1: 18 kah?
0: 18.
1: 18 kan hari Sabtu.
0: Ya kak? Tengoknya pun programnya.
1: Nya
0: berlangsung berapa hari tu?
1: 18 Julai kan?
0: Ya kak, 18. Tapi nya berlangsung berapa hari tu? Sekejap lah. Kenangka lagi sekali. Nya macam berlangsung
1: awal kan?
0: Awal, 18, hari Rabu.
1: Betul. Nya bermula dari hari Rabu. Tapi 18, 19 ya adalah acara rasmi.
0: Betul lah, acara rasminya. Okey, iaitu Carnival Rindu Hati N71 berkenu. Iaitu hari perasmiannya adalah 18 Julai 2026 di Arena Sibuti 10 pagi yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun N15 Asa Jaya.
1: Betul. Benarlah, Fas, 15 Julai ini bermula pada hari Rabu kan?
0: Betul.
1: Jadi ia berakhir pada 19 Julai. Jadi betul lah, 18 dengan 19 dia adalah acara rasminya.
0: Sebenarnya macam-macam aktiviti yang akan berlangsung sebenarnya kan, sepanjang 5 hari berlangsung di Arena
1: Sibuti.
0: Sibuti tu kelah. Ada pertandingan suka-suka karaoke, ada pertandingan bemukun gendang. Ebah.
1: Ni nyemuk i.
0: Semua i kah? Macam ni?
1: Ebah.
0: Alhamdulillah, saya tu sakit is.
1: Next. Seterusnya?
0: Kita ada pertandingan memasak mi segera. Tok beri dengan S1. Confirmnya menang. Pertandingan melastik, slingshot, pertandingan membuat kuih lenggang. Tok pun beri dengan DJ Mul. Confirmnya menang.
1: Kuih penyaram?
0: Pertandingan membuat kuih penyaram, Tok beri dengan LY. Confirmnya menang.
1: Okay.
0: Pertandingan membuat tarian gajah wanita. Pertandingan raja dan ratu batik, pertandingan bunga hidup, pertandingan Tok beri dengan apik, pertandingan bunga hidup
1: motor, motor berhias.
0: Pertandingan motor berhias, pertandingan nutup sambal, pertandingan badminton, pameran serta booth jualan makanan.
1: Benar jualah. Semuanya kawan-kawan kita boleh join tu kan. Tapi yang paling bestnya suka-suka karaoke Fas dengan LY lah.
0: Kau punya S1 dengar kita sekali lagi kau nyeru nama saya. Aku agak dikonti.
1: Okay, jangan begitu.
0: Jangan.
1: Kau konti. Jangan. Kalau nya mun yang Mbak Ras Malainya boleh juga.
0: Yalah ya.
1: Kalau kita dua
0: mendengar itu. Mendengar dikonti tu habis kita.
1: Fas ada pemanggil, Fas. Tapi sebelumnya kita nak ya dulu lah. Sketsa kami dulu lah, baru kita dapatkan pemanggil kita, okey?
0: Jom kita dengar.
1: Sabar
0: dulu.
1: Ya.
0: Sabar dulu pemanggil lah. Kita dengar dulu sketsa kami. Tapi sekarang akan kita DJ Shaz dengar DJ S1 kita dengar
1: pak.
0: Jom. Hanya di Game Pagi.
1: Mira FM.
2: Rindu hati dengau lah sidaknya. Bunyi orang kelahi. Tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai lo ya sidak tu. Kadang nyuruh jahi jua hati. Kadang nyuruh keram jua. Bah, pun mau tahu apa ndak kah kisah sidak? Dengar aja.
3: Ini kami.
4: Cepat
0: tengok tu?
4: Apa hal kecoh-kecoh gila pagi-pagi tu?
0: Hei, aku tu jumpa berita gempak bah. Minggu depan, semua pekerja dapat cuti 3 hari berturut-turut.
4: Siapa yang keluarkan kenyataannya?
0: Entah, saya tahu juga. Tapi ramai sudah share.
4: Ramai share? Saya semestinya betul.
0: Alah, mudah viral mestilah sahih kan?
4: Kalau ramai share, kata ikan keli boleh panjat pokok terus jadi betul kah?
0: Eh, saya juga.
4: Viral bukan sijil pengesahan.
0: Tapi aku dah share juga dalam 5 grup tak macam ni.
4: 5 grup?
0: Aduh, termasuk dalam grup keluarga aku sekali tu.
4: Taniahlah, kau baru dilantik jadi menteri harapan palsu.
0: Aduh, hai kasar juga ayat kau ya.
4: Si kasar, cuma mau ingatkan, sebelum tekan share, tekan otak dulu.
0: Aduh, pedasnya bunyi. Tapi betul lo.
4: Yang cuak telefon kau.
0: Salah. Aduh, kasar juga bunyi ayat kau ya.
4: Berita palsu biasanya berlari. Berita betul masih pakai kasut.
0: Bah, lepas tu semak dulu lah. Simak jadi ejen berita palsu lagi lah.

0: Iya. Iya, ini tiga kali dah saya tekan mic. Si juga dapat-dapat.
1: Jadi kita lembut.
0: Yalah, Yakut. Okey, geng pagi teman ke Fas dan LY. Anda di Suai mendengarkan kami 95.1 FM. Jom kita lihat pemanggil. Eh, mana tadi?
1: Oh, si jadi berkelip. Okeylah, kalau kita nak berinteraksi bersama DJ, dengan DJ Fas.
0: DJ LY.
1: Okey, anda boleh terus menghubungi kami di 085-423-634.
0: Iya, sekali lagi
1: 085-423-634. Iya, ada Fas.
0: Hello, siapa di sana?
2: Hello, Assalamualaikum Riza.
1: Waalaikumsalam. Ini macam kenal je suaranya. Ah, Jeffrey Jul ataupun Azrino.
2: Azrino.
1: Azrino.
2: Apa khabar kita dua?
1: Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih. Lama sih dengan suaranya ko.
2: Iyalah.
1: Rindu.
0: Rindu katanya lama si sama dengan apa?
1: Oh, Azrino.
0: Azrino.
1: Ya. Bang Azrino, sini tak maulah panggilan tok.
2: Dari rumah di Pujut tu.
0: Di Pujut. Lepas tu mesti ke Absahnya ku lepas tu.
2: Biarnya ku dengan Kak Sofia lah.
1: Dengan Kak Sofia sekali.
0: Kak Sofia sekali tu. Memang ada sekali.
1: Kalau nya rindu kan mestinya rindu semua kawan-kawannya nak lama-lama dulu kan Azrino.
2: Iyalah.
1: Ya. Jadi kita nak sampaikan salam untuk kawan-kawan kita ataupun nak kau share cerita.
2: Salam jalan.
1: Okey, salam jalan.
2: Salam buat semua sahabat yang baru atau yang lama. Salam ingatan tu ikhlas dari Azrino.
1: Okay, salam.
2: Kami ada request plus. Lagu dia.
1: Okey, lagunya.
0: Salam kecil-kecil
2: puaskan. Puaskah daripada Wali Ben.
0: Oh, puaskah.
1: Puaskah. Tok lagu DJ tok. DJ Mul.
0: Oh, ya kak.
1: DJ Mul suka.
2: Siapa biarnya dengar.
1: Lagu yang disukanya. Okey, Ajak Zrino.
2: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Azrino kita.
1: Azrino tok suaranya dari dulu sampai sekarang macam ya jual masih pas. Nang maintain kata Umar dah hati.
0: Tok lah lagunya.
1: Awak lah tok lah lagunya. Lagu tok disuka oleh Pak Jojo jua. Lagu tok disuka oleh DJ Mul jua. Si Smul kita.
0: Macam ni lagu tok
1: Kelak lah kita dengar.
0: Ini lagu sikit tak macam ni.
1: Puaskah.
0: Okey.
1: Nah. Kami masih ingat lah.
0: Kami ingat tak puasa.
1: Okey.
0: Lepas tu kita ada sketsa Zonita. Lepas tu kita
1: okeylah.
0: Hanya di geng

Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar setia Miri FM, khususnya wanita, bersama DJ Syaz dalam Zonita, kapsul inspirasi wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda, ais batu bukan sekadar untuk minuman sejuk. Jadi kali ini saya nak kongsikan satu fakta menarik tentang ais batu. Ais batu ni sebenarnya boleh jadi penyelamat dalam rumah kita. Sejuknya kecil dan manfaatnya besar sangat. Kerana apa? Ada beberapa tips dan juga kegunaan ais batu ini kepada kita. Yang pertama, boleh hilangkan bengkak mata. Caranya, kita kena balut ais batu dengan kain bersih, tekapkan 1 hingga 2 minit, segarkan mata dan kurangkan sembab. Yang kedua, segarkan wajah. Caranya, kita gosok perlahan-lahan ais batu pada muka dan kulit akan jadi lebih segar. Selain itu, boleh mengecilkan pori-pori wajah. Yang ketiga, hilangkan kesan melecur kecil. Ais batu ni dia boleh kurangkan sakit dan juga bengkak kesan melecur tu tadi. Caranya, kita kena tekap kawasan yang melecur tersebut. Yang keempat, segarkan bunga. Caranya, kita masukkan beberapa ketul ais batu dalam pasu supaya bunga tahan lebih lama. Dan yang terakhir, ais batu ni boleh digunakan untuk kita hilangkan bau. Caranya, letak dalam tong sampah ataupun peti sejuk untuk kurangkan bau yang kurang menyenangkan. Nampak tak? Ais batu ni kecil je, tapi manfaatnya besar tau. Jadi jangan pandang rendah pada benda yang biasa-biasa yang ada di dapur kita. Jadi dalam Zonita kali ini, kita cari inspirasi, cari kelainan dalam setiap perkara harian, terutamanya yang ada dalam ruang lingkup kerja kita wanita, khususnya di dapur dan juga di rumah. Saya DJ Syaz, jumpa lagi minggu hadapan. Stay cool, stay positif, dari wanita untuk wanita kepada

0: Azia Fasa dan Eloy kembali lagi menemani anda di jam yang kedua, 7 hari bulan 7, 7 Julai 2020.
1: Ya, Kamek Mada. Jangan kita sorong buangnya ke tepi nun. Takkan susah kita nak ambilnya balik.
0: Macam-macam-macam nyampe mic kasih sampai.
1: Sedangkan boleh berdiri bah.
0: Aduh,
1: tak tergapai tanganku sebabnya berakar. Selamat pagi untuk semua yang berada di live TikTok kita. Ada Mimi tu 92 katanya. Salam kita dua, mau lagu Ammar Haikal Gila Bayang boleh si? Kita ada pemanggil juga. Kita ada Abang Finn.
0: Jom kita lain pemanggil dulu.
1: Okeylah, kita dapatkan pemanggil panjang tangan.
0: Hello.
1: Meraju.
0: Si sabar. Lalu boleh hubungi kita semula lagi.
1: Okey, kalau dah putus talian tak boleh kita sambung lagi kan Fas?
0: Betul. Jangan umpama kalau kita dah bercerai satu roboh, kita boleh sambungkan lagi kan? Betul lah.
1: Umpama kita nak sampai dengan kamek tu.
0: Si umpamanya teh, umpama
1: kalau kita dah berpisah,
0: si umpama jalannya dah retak teh, kita boleh sambungkan semula.
1: Awalah betul lah ya. Perlu ada kerjasama untuk sebenarnya. Hello. Dengar kita Fas.
0: Waalaikumsalam Safia.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
2: Apa topik tu hari tu?
0: Topik hari tu berpisah tiada.
2: Cinta dan kasih.
1: Dengar kita.
2: Hanyalah insan biasa, hadirlah membawa cahaya di hati yang terluka di antara cinta dan kasih. Hanyalah
1: teman biasa,
2: hadirmu membawa cahaya hati yang terluka.
1: Mungkin ada jemu jodohnya kau.
2: Kami mau minta putar lagu Mawa Putih untuk Mama Sefaini. Dia ada sekat tapi Mawa Putih tapi bukan Sefaini. Ku sirami
1: embun dari nyala tu.
2: Oh Mama, oh Mamaku.
0: Kacak soalnya.
2: Memang kami keluarga penyanyi.
1: Alhamdulillah.
2: Mak pemantun, bapak penyanyi, pemantun tu saya, Pak Aci penyanyi, ada band sendiri.
1: Ada band sendiri.
2: Kalau dibuang ke ambil lah, ada pelapisnya lah sikit-sikit dah. Banyak sih lah, banyak lagi orang hebat. Memang kami tanya lagi nyanyi kecil. Tahun kami 10 tahun, 12 tahun lah. Memang kami suka menyanyi, kami suka bersajak, kami suka berpantun, kami suka bersarahan. Sekolah
1: Datuk
2: dulu.
1: Sekolah Datuk sama lah
0: kita dulu.
2: Sekolah Datuk Fatama kenal dengan kita, sama-sama berlagu dengan
1: siapa?
2: Kita.
1: Siapa?
2: Fatama.
1: Menaga muka kena kenal lah.
2: Okey. Penuh yang pemain kita ya, Pak Cik kami, sepupu kami, penyanyi
1: adalah
2: Amel Amzah, apa ya, sepupu kami lah, sepupu. Bukan orang lain. Dah orang Selangor tahu kah?
1: Kalau nak buka kali, tahu kali ya?
2: Roslan Sebli.
1: Roslan Sebli. Tahu tahu. Kena tadi kucing.
0: Ada kucingnya tu.
1: Kami orang semua artis. Stop band kami orang dulu.
2: Kami artis lah. Adik kami. Pakcik kami. Cepat kami.
1: Kami pernah join dengan band.
0: Kami dulu penonton.
2: Aku tak bermaya. Terpaksa. Ingat semula walau tahu cinta
0: tak lagu apa tu?
1: Jom tika.
2: Kalau di muzikan memang lagu yang cantik lah, Mimi Asmida.
1: Mimi Asmida. Umi Asmida.
2: Apa kita tu orang?
0: Cerita hari tu te, kalau berpisah boleh disambung semula.
1: Boleh sambung sih.
2: Berpisah?
0: Kalau dah terpecah kan? Berpisah boleh disambung balik ke si?
2: Dekat jeraya aja.
1: belum
2: ada kau. Saya dah belum si pandai berkawan. Kalau kami berkawan memang kami malu lah.
1: Lepas tu lah.
2: Tapi si berkenan.
1: Lepas tu lah. Dari kawan biasa tak nak.
2: Dia pun hantu. Aduh, saya tak lagu-lagu
1: yang ni.
0: Lagu apa lagi?
2: Hantu kan cuci.
1: Aku tak sudi orang tukang masak. Sedangkan tukang masak yang boleh buat kita kenyang kan.
0: Oh, Kak Safia, masak untuk saya.
2: Yang mana
0: saya
2: sudah Jelio suka buka lagu kan. Kena tak sedar lagu lagu lama kan. Wawakan kan. Kalau
1: boleh
2: wawakan
1: lah.
2: Lagu lama-lama. Lagu Firamli Saloma.
1: Okey, lepas tu kita pilih untuk kita, okey? Kita nak sampai salam untuk siapa?
0: Ayuh, sudah lebih pandai dah. Sudah
2: lebih pandai. Kami masuk kita.
1: Asyik, Kak. Awak kak, anak yate, kalau kita tu dah berpisah kata DJ Fasek nak, dapatkahnya disambung lagi?
2: Boleh, boleh tapi anak yalah.
1: Sama-sama mau lah.
2: Tapi cara perlahan-lahan, dibujuk-bujuk. Ada kan Safiah cakap, ada kawan tapi kita sih berkenan. Betul tak? Betul cakap Safiah kan? Tetapnya kan.
1: Hati boleh dipaksa.
2: Macamnya yang berkenal. Tahu apa tadi? Kita kan boleh orang dihalang oleh orang.
1: Yang kali itu macam ya Fas. Setiap kali kita cakap kita berlagu.
2: Kita terhalang. Apa tadi? Parent suka. Mak bapaknya sih suka. Keluarga lain suka macam ni.
1: Ya cinta terhalang lah. Oleh orang tua.
2: Orang suka orang lain. Mata orang lain suka orang lain nangga kita sih suka macam ni.
1: Okeylah Safia, ucapan kita untuk siapa?
2: Ucapan. Apa topik orang teh?
1: Ayuh dah.
0: Apa kita udah padah teh?
2: Apa kita ada no cerita lama ya? Kawin
1: kawin cowboy. Si bagus. Kita kawin secara sah ya?
2: Si boleh.
1: Cerita lama. Cerita lama ya dulu.
0: Si boleh dah.
2: Contoh lah. Pakai toladan dek tiba.
0: Betul.
1: Okey, salam untuk siapa?
2: Santu tadi.
1: Sudah tutup dah.
0: Marik
1: dah.
2: Dekat jalan luak ya. Dekat pokok asamnya.
1: Sampai takutlah kami limpas ya.
0: Sudah kami hari-hari lalu dekat siap.
2: Tahu kan ada kubur siap. Kubur lama.
0: Kat sini.
2: Ini saya tunjukkan kepada semua
1: betul.
2: DJ, semua DJ, YFN, Jemiri semualah. DJ yang sebelah ya pukul 3. Saya tahu nama lah. Semualah salam.
1: Demam.
2: DJ yang tugas nama saja tugas sehat DJ Elwah DJ
1: Pasi
2: Desa Mall DJ yang si kedengaran atau DJ Tia DJ
1: sedangnya pergi cuti
2: nama DJ Rio Azhar
0: kita nunggu dia sedangnya tunggu DJ Rio
2: DJ S1 semua DJ Leo saya dah sebelah tengah buat apa tengah buat apa sudah keluarga habis dah stok keluarga kat saya dah stok keluarga kat Anas Tawala Bang Bali Mudi wabasa yang berada di Limbang usul yang berada di Kuching boleh minta lagu tinggi
0: gunung tinggi buku. Udah Safia laju. Alah pukul 11 tu kelak. Si sempat lagu kelak.
1: Awak lapar.
0: Dah lapar dah
2: kami dah. Makasih.
0: Okey.
2: Tanda lagu kita dengar suara aku. Bye bye.
0: Salam bukan laju.
1: Si sebenarnya tadi tanda kasih udah.
0: Tanda kasih udah main kita main teh Safia.
1: Okey. Udah main tadi kan.
0: Jadi main tanda kasih
1: Safia. Dia minta lagu lama Tok Fas. Sebenarnya satu lagu lama.
0: Okay.
1: Kita nak main lagu apa?
0: Baik, lepas tu kita cari kita tunaikan dulu permintaan dari Safrin tu. Dia minta dari Bintulu mau tujuh lagu dengan bakal wife kami katanya.
1: Alhamdulillah tu bagus.
0: Bagus lagunya?
1: Bagus.
0: Lagu apa dia minta Safrin tu dari Bintulu?
1: Kau satu-satunya dari UKS.
0: Oh UKS. Ah. Lama
1: je saya dengar lagu tu. Okeylah kita dengarkan lah.
0: Macam mana lagu tu?
1: Hanya di Miri
0: FM. Gek pagi.

0: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda. Itu dia lagu permintaan daripada Safia tadi yang berada.
1: Yang mana satu?
0: Pilihan Fas. Kalbu. Yang berada Safia diam di
1: Luak. Yang mana dekat dekat jalan je rumahnya.
0: Betul. Semoga Kak Safia kita terhibur kan. Kak Safia kan.
1: Yalah, lagu lama lah.
0: Lagu lama katanya. Lagu P. Ramlee dengan Saloma katanya.
1: Oh, benar.
0: Kacak suaranya berlagu.
1: Kalau ni mau ikut uji bakat pun boleh.
0: Boleh, betul. Uji bakat P. Ramlee kan ada. P. Kan? Saloma juga.
1: Jadi bolehlah ikut uji bakatnya. Ya, tadi kan Fas?
0: Betul.
1: Okey Fas, kita dah pun melangkah ke jam yang terakhir.
0: Tiga, betul. Okey, jam yang terakhir, jam yang ketiga kelak kita ada info kesihatan.
1: Betul.
0: Kita masih lagi, tajuknya adalah, kita tunggulah orang yang datang kan. Lepas tu kan,
1: Happily, katanya pun tajuk lah.
0: Happily lah.
1: Tapi kelak kita akan bersama dengan Puan Rahimah. Puan Rahimah Ramlee, penolong pegawai kesihatan persekitaran.
0: Sektor promosi kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Miri.
1: Betul. Apa happy li ya, kelak ada sepenuh-penuhnya lah.
0: Bukan hitam. Bukan happy. Happy.
1: Happy li, L-Y. Okay.
0: Pukul 11 lah. Okay. Kita berehat sebentar. Okay, kita berehat sebentar. Kembali lagi selepas ini. Hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Geng Pagi masih lagi bertemankan Fasa dan juga LY. Hari Selasa 7 hari bulan 7 2026 hari ini. Hari Selasa kan LY?
1: Mungkin ada yang lahir pada hari Tok Fahad.
0: Selamat hari lahir kami ucapkan kepada anda semua.
1: Rakan kita tu.
0: Hari jadi.
1: Rakan kita tu apa Mas di Met Malaysia.
0: Oh, birthday-nya hari tu.
1: Betul, birthday-nya hari tu.
0: Oh, rupanya
1: kita selamat nyanyi untuknya. Kami dah nyanyi untuknya pagi tadi.
0: Oh, sepalah seorang mesti kacak. Hujan hari kelak. Cukuplah cuaca cerah dekat luar ya.
1: Tapi sejuk pun okey kan. Marik panas benar kan Fas?
0: Kami tengah jemur baju kat rumah. Si green kelak.
1: Oh, maafkan saya. Tapi yalah kita nak berpemegian esok nak.
0: Yalah ya kan.
1: Mun si green baju. Kelak kita sudah dapat nembak pergi KL.
0: Yalah ya kan. Biasalah KL kampung lusut.
1: Awaklah kampung lusut. Okey Fas, kita berada di jam yang ketiga.
0: Ya. Okey, macam biasa lepas tu kita ada info kesihatan lepas tu.
1: Tajuknya teh kita akan berbelit nak berpadahnya.
0: Tajuknya ialah happy ni.
1: Happy.
0: Kita mesti happy ni. Bukan maksudnya happily. Maksudnya nama penuhnya adalah Health Promotion. Health Promotion is Learning
1: Institution.
0: Institution. Betul lah. Institution. Almaklumlah. Almaklumlah saya tu sakit gusik. Kembang gusik saya tu. Nak nyebut pun si berapa jelas jadinya.
1: Alasanmu kan Puan Rahimah.
0: Okeylah. Nang skalo juga lah. Okey.
1: Kalau tiga orang tak digabungkan, nang skalo tu.
0: Oh. Okey. Nang skalo, nang huruhara lah kuanti tu. Aduh.
1: Huruhara. Sebelumnya huruhara.
0: Kita nak berhibur dulu.
1: Dengan siapa Fas?
0: Lepas tu kita dengar lagu apa pun. Tunggu abang pulang lah dulu.
1: Abang pulang pergi sini tak bang?
0: Abang pulang dari beli ikan dekat pasar.
1: Ikan apa bang?
0: Ikan tongkol.
1: Ikan lumek ada sih.
0: Ikan lumek saya dah belum musimnya.
1: Belum musim lah.
0: Ikan kucing banyak ikan lumek.
1: Benar
0: ikan lumek. Banyak punya banyak ikan lumek masak sup. Digoreng pun sedap.
1: Sedap. Okeylah jangan kita cerita pasal makan Fas. Kita kan pencinta makanan.
0: Alulah akak-akak makcik-makcik di rumah ya bersiap masak pada masa tu. Keluarlah ikan tongkol dari petai.
1: Kita suka makan ikan tongkol kah?
0: Kami sih suka. Kami suka makan ikan yang lembut-lembut sikit. Ikan apa nama dia?
1: Ikan kembung.
0: Sikit lagi. Apa nama? Ikan yang leper ya, bah. Ikan duwe. Oh, nyamannya. Digoreng. Lepas dia masak merah. Aduh. Masak sweet and sour. Aduh.
1: Nelanik liur
0: je lah. Akak-akak makcik. Ada kita omong lah ya. Kami doa LY pergi rumah kita. Okey, lepas tu. Habis konti pukul 12.
1: Gimana Safia, Mok?
0: Gimana Safia?
1: Mok ada pukul asam. Ya kita tu. Betul tak terus. Okeylah tunggu abang pulang lah.
0: Okey, tunggu abang pulang lah belikan.
1: Okey, tunggu abang pulang balik kerja boleh jual. Belikan, beli sayur.
0: Beli sayur. Okey. Tak lagunya. Kelangit. Okey, teruskan kami dengan kami di Geng Pagi.
1: Mirai FM.

0: diploma. Ya, kembali lagi kita di Geng Pagi, kan Elway?
1: Ya, yang pada tadi asik punya pacar tetangga katanya.
0: Tadi mana tu?
1: Jiran lah. Sebelah rumah je. Senang lah pasal.
0: Macam mana tu?
1: Tapi dekat depan kita tu bukan jiran kita. Tadi nama lagu yang tadi apa namanya? Jamilah.
0: Bukan, nama Tunggu Abang Pulang.
1: Jamilah. Ya, I see. Kita pun yang tadi. Kita pun teaser.
0: Tadi. Betul-betul Jamilah.
1: Jamilah. Tapi depan mata kita tu sekarang tu siapa?
0: Kita ada Rahimah.
1: Puan Rahimah.
0: Nyamannya enggak tak TV ya. Nyaman tu dimakan.
1: Aduh, ya aku madah tu teh.
0: Aduh, nyamannya apa dimakannya?
1: Malas ku. Sekarang tu kita berada di TV 2 yang dialih oleh DJ Fas tadi.
0: Kena makan apa tu? Aduh, nyamannya. Lapar pun putih lah.
1: Lepas tu lah.
0: Tapi pas siapa makan tu, almaklum lah belum bayi tegi nak scissor gusik tu.
1: Awak lah, apa nak jadi dengan Puan Rahimah dekat depan kita tu?
0: Benar-benar. Okey. Kita bertukar dulu. Situnya untuk pagi tu. Tu situnya.
2: Info Kesihatan.
0: Baru cun.
1: Betul.
0: Situnya dah berubah.
1: Sebenarnya ID kita bukan kali pertama jumpanya Tok Fas.
0: Mau diberi mic pun sekali berkonti dengan kita Tok. Memang menjadi.
1: Bukan kali pertama. Bila kita berjumpa tepat tu 11.20.
0: Tepat.
1: Jadi bila kita berjumpa, kita akan bersama-sama bergabung.
0: Meletup.
1: Okey. Pada hari tu lain lagi tajuknya tu yang akan di share ataupun dikongsikan oleh Puan Rahimah tu.
0: Ya.
1: Puan Rahimah tu merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran sektor promosi kesihatan pejabat kesihatan bahagian Miri. Betul Puan Rahimah?
3: Betul.
1: Kita. Orang yang manis.
0: Apa khabar kita Teh Puan?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Dah sahabat kita? Sehat.
1: Kami dua tu menang sentiasa sehat. Si sehat pun sehat
0: juga.
3: Dengan wajah pinknya.
1: Ikut sidak ya.
0: Ikut FIFA. Ikut kasut tidak. Kasut tidak nak pink. Memang baju nak pink.
1: Biar menambahkan keceriaan pada diri kami dua. Kami dua tu lah.
0: Okey. Apa tajuk yang dikongsikan bagi tu Teh?
3: Happily.
1: Dia pandai nyebut happily je. Tapi kami sebenarnya mengimbau kembali happily tu pernah diadakan di salah sebuah pusat beli belah dulu kan, happily tu kan?
3: Di sekolah. Di sini.
1: Memulai di sekolah. Kami ada pergi Fas. Kami rasa masih ada gambarnya. Happy kita naga Fas.
0: Memanglah.
1: Happily kan. Untuk anak-anak sebenarnya, budak-budak yang lebih kepada budak-budak lah sebenarnya. Jadi tajuknya.
0: Tajuknya ialah sempena Minggu Sihat Happily pada minggu pertama bulan Julai tu.
1: Merupakan dalam erti kata lain tu kelab doktor muda kan? Jadinya dimbak ke sekolah lah tu ceritanya tu tadi Puan Rahimah. Jadi macam ni pengenalan untuk Happily tu Puan Rahimah.
0: Adakahnya happy sentiasa happy? Happily.
3: Kita ambil pengenalan sikit lah. Dengan Happily Tech. Happily ialah singkatan untuk Health Promotion in Learning Institution.
0: Institution. Dengar ya.
1: Kami betul tak nyebut nama?
3: Betul.
0: Mungkin saya nyebut nak tercabut saya pun benang scissor tak kelak
1: Ya kita bagian gigi
3: sebabnya gusi kita terima
1: kita maafkan tau.
0: Tunggu hari esok saya buka buka jahitan tu.
1: Scissornya.
3: Program Happily tu ialah program promosi kesihatan di institusi pendidikan atau Health Promotion in Learning Institution iaitu Happily. Ia telah diperkenalkan pada tahun 2018 di mana semua program yang melibatkan institusi pendidikan telah diletakkan di bawah sektor yang sama. So program Happily dilaksanakan seawal peringkat prasekolah atau tebika sehingga institusi pengajian tinggi bertujuan mendedahkan generasi muda dengan pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan, membentuk sikap serta amalan kesihatan yang baik. Okay, so tu adalah program-program di bawah Happily lah. Salah satunya adalah program Tunas Doktor Muda untuk kanak-kanak prasekolah dan tabika. Kemudian yang kita akan perkenalkan hari itu adalah program Doktor Muda KDM untuk murid tahun 4, 5 dan 6 bagi sekolah rendah dan semua murid sekolah menengah. Seterusnya program 1M Free untuk murid sekolah rendah. Lepas ia program ekspresi anak remaja Lestari Per untuk murid tingkatan 1 sekolah menengah dan
0: ambil lah ya. Okay.
3: Dan program siswa sihat proses untuk pelajar institusi pengajian tinggi macam sidak di maktab saja.
0: Atau di JLY kita.
3: Okey, okay. Baik. Ini adalah sedikit pengenalan lah tu berkenaan dengan Happily.
0: Okey, jadi boleh saya jelaskan apa itu sebenarnya Kelab Doktor Muda tu?
3: Okey, so hari itu kita fokus dengan Kelab Doktor Muda lah. Okay. Pertama sekali saya ingin menyatakan tujuan saya berbicara berkenaan topik ini adalah untuk mempromosikan Kelab Doktor Muda yang telah ditubuhkan dan diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah demi melahirkan generasi yang sihat sejahtera. So, Kelab Doktor Muda ialah satu kelab dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan yang ditubuhkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, Kelab Doktor Muda adalah satu program mempromosikan aspek kesihatan secara menyeluruh kepada murid sekolah rendah. Dan semua maklumat asas kesihatan tersebut akan disampaikan melalui modul yang terancang merangkumi kefahaman, kemahiran serta pengalaman murid. Dan matlamat untuk kelab ini adalah untuk melahirkan murid yang mengutamakan kesihatan dan berperanan sebagai ejen mempromosikan kesihatan yang baik kepada rakan sebaya, sekolah, ahli keluarga serta masyarakat. Dan murid yang dilatih berdasarkan modul Kelab Doktor Muda akan bertindak sebagai pembimbing rakan sebaya atau ejen perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan.
0: Okey. Ya, yang lebih kepada kesihatan.
3: Yang macam sekolah. Kawan-kawan siapa namanya macam biak yang di sekolah tek nak ya dalam kelab ya. So nya tek menjadi ejen lah kepada kawan-kawannya tek.
0: Kesihatannya ya.
1: Betul. Jadi kesihatan. Macam ni ya dengan objektif utama untuk Kelab Doktor Muda di sekolah rendah dan juga sekolah menengah Tok Puan Rahimah.
3: Okey, so antara objektif Kelab Doktor Muda adalah macam tu lah. Yang pertama, yang melahirkan murid yang berwawasan serta modal insan yang diimpikan oleh negara. Yang kedua, membolehkan pelajar membantu diri sendiri, rakan dan anggota keluarga ke arah mengamalkan cara hidup sehat. Kemudian, membolehkan murid menjadi pembimbing dan contoh, role model lah, ke arah amalan cara hidup sehat. Membolehkan murid membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti kesihatan di sekolah. Seterusnya, memperkukuh pelibatan guru serta warga sekolah dalam usaha meningkatkan kesihatan murid. Kemudian, menggalakkan ibu bapa atau penjaga supaya memberi perhatian wajar kepada kesihatan murid. Dan mempertingkatkan usaha sama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan amalan kesihatan yang baik dalam kalangan murid.
1: Antaranya
3: objektifnya lah
1: untuk Kelab Doktor Muda tu. Fas, kita nak berehat dulu Fas.
0: Okey, kita nak berehat dulu lah. Dengan separuh nafas kita.
1: Kita nak ngambil nafas tu.
0: Kita nak tarik nafas dulu seketika. Separuh nafas ya. Hanya di Game Pagi
1: Miri FM
0: Info Kesihatan. Lepas tu okey. Tarik nafas dulu.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, kembali lagi kita Info Kesihatan 11.32 minit pagi bersama dengan kita Puan Rahimah kan.
2: Nah, sekali nafasnya kok Puan Rahimah ni bercakap.
1: Hai, lepas saya berjoging berpusing.
2: Lega dek. Lega nya dah. Baru lega.
1: Lepas saya tawaf kat luar ya dek.
2: Berlari. Besar ke kecil? Ha? Besar ke kecil?
1: Si, lepas saya berpusing kat luar ya dek.
2: Sebab sejuk dalam tok nak.
1: Nyalah ya dek. Nyalah saya peluhkan diri. Untuk membesarkan rongga-rongga napas hidung saya ni.
2: Paru-parunya lah.
1: Paru-paru saya.
2: Okey lah.
1: Okey, berkenaan dengan sipili.
2: Happily.
1: Ataupun kelab doktor muda tu Tek. Soalan seterusnya, boleh si Puan beritahu sedikit tentang aktiviti-aktiviti sebenarnya yang boleh dilakukan oleh kelab doktor muda di sekolah tu? Sikanlah di, orang kata Tek, di
2: sini.
1: Sikan lah. Biasa kita dengarkan di
2: mall-mall. Shopping complex lah.
1: Di pameran-pameran. Tok di sekolah lah lagi.
3: Okey, boleh. So, antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh kelab doktor muda di sekolah adalah seperti tok lah, okey. Yang pertama, menyampaikan maklumat kesihatan kepada rakan sebaya. Yang kedua, membimbing ke arah cara hidup sehat. Yang ketiga, membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat. Yang keempat, membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah. Yang kelima, pemberitahuan kejadian penyakit atau masalah kesihatan. Yang keenam, merawat kecederaan ringan. Dan yang ketujuh, mencatat aktiviti yang dijalankan ke dalam buku laporan. So, ia adalah aktiviti-aktiviti kelab doktor muda lah.
2: Ya, antara aktivitinya.
1: Yang di sekolah.
2: Okey, Puan Rima, setakat tok kan, berapa buah sekolah yang telah pun menubuhkan kelab doktor muda tok? Di sekolah sedaknya lah.
3: Di Miri tok lah. So, setakat tok, untuk sekolah rendah ada 55. Lepas ia untuk sekolah menengah ada 18 yang ada menubuhkan kelab doktor muda lah. Yang di bahagian Miri yang merangkumi PPD Miri, PPD Subis dan PPD Baram. So, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri berharap tahun tok dan tahun-tahun yang akan datang lebih banyak sekolah yang menubuhkan kelab doktor muda demi kepentingan kesihatan sejagat.
1: Ya, masa kami kerja di sekolah pun ada juga tok dulu.
2: Happily tok. Ada 55
1: kelab doktor muda tu. Ada penambahan lah. Okey, jadi pesanan. Ni nombor berapa dah tu?
2: Ya,
1: nombor pesanan nombor 5.
2: Betul lah, nombor 5.
1: Nombor 5 dah.
2: Kita ada nombor 4 kan, kita ada 55.
1: Sekan dah habis nombor 5. Memang habis lagi tu. Masa nak ya, sekan dah habis.
2: Kita nak tanya apa lagi? Iyalah, selain tok lah kita pergi ke nombor 4 tu tadi kan. Yang mana ada 55 buah sekolah rendah. Ada 18 sekolah menengah kan. Setakat tok yang menubuhkan kelab doktor muda.
1: Nah, di bahagian Miri. Termasuk PPD Miri, PPD Subis, Baram.
2: Jadi setidaknya tu adakah aktif?
3: Sebab setidaknya akan hantar laporan aktiviti dengan kita lah. Setiap kali lepas setidaknya pula memang setidak akan hantar laporan dengan kita lah.
2: Jadi kita orang memantau lah.
3: Ya, betul.
1: Masa saya di sekolah pun saya pernah cikgu yang buat ni, dia panggil satu kelas, bukan satu kelas, panggil satu dari tahun 1 sampai tahun 6. Jom kita ke dewan, kita ada program kelab doktor muda.
3: Siapa yang join kelab doktor muda hanya akan dapat jaket ke
2: Maksudnya tadi kalau nya macam kelab-kelab lain kah?
3: Macam kelab-kelab lain. Dan nya adalah satu kelab lah yang ditubuhkan. Tapi nya semua sekolah yang join. So that's why kita menggalakkan agar banyak lagi sekolah yang join lah.
2: Puan Rima, tok soalan kami lah. Kalau lah dalam satu sekolah tadi kan Fas, semua muridnya mau join untuk doktor muda tu, adakah nya memang akan diterima ataupunnya limit pada beberapa orang ataupun
3: macam
2: beberapa
3: kita
2: kelas?
3: Sekolah dulu pun selalunya kita mau masuk tok tapi si dapat nak sebabnya dalam satu-satu kelab ianya limit bah beberapa orang
1: kan. Bukan semua nak jadi doktor, siapa nak jadi pesakitnya,
3: siapa nak jadi pengakap, siapa nak jadi PBSM.
2: Kita ada kadet, selain daripada kadet polis ada JPJ juga.
3: Kadet tok yang mahu ada JPJ kah?
2: Ada.
3: Zaman tu dulu saja JPSM, pengakap.
2: Yalah, kadet tok dah maju
3: kelab Jim Ramah.
2: Ambil PBSM ajak dulu. Mau masuk lain masih was-was kan, oh. Tapi dulu saya ada doktor kan. Saya okay. dah. Oh. Jadi iyalah tek kita pas mana tena. Okay. Betul lah, mungkinnya ada memangnya ada limit lah untuk masuk si semualah. Ya, siapa mau jadi ya tadi nak polis, siapa nak jadi ya.
1: Siapa nak jadi sih kan semua jadi doktor. Macam saya, saya minat jadi atlet.
2: Sila contohnya minat. Bila kita sudah tekna sudah masuk dalam kelab okay. tadi kan, kelab doktor muda tu tadi nak, adakahnya sama macam kelab-kelab lain lah kita disuruh beli ataupun disuruh join. Beli apa tak? Ataupun diberi secara percuma ataupun macam ni baju sidaknya
3: tu. Oh, biasanya baju ya, memang kami orang akan supply lah, tapi nasib banyak lah. Okay. Dan kalau macam sidak cikgu-cikgu siya mau polah lagi untuk sidak lain ya boleh. Tapi kita memang akan supply, tapi nasib banyak dalam 2-3 ringgit macam ni lah. Baju ni memang kita akan bagi.
1: Mau buat baju ya, Naya kan beli kain putih rimpun kan, jahit rimpun.
2: Tapi senang aja lah, kan? Senang aja fast.
1: Sebelum berbatu.
3: Besarong aja.
2: Tapi iyalah sebenarnya kita nak menggalakkan anak-anak kita tu nak yang berminat nak jadi doktor tu tadi lah kan. Jadi dari kecil lah kan kita nak membangkitkan semangat sidaknya jadi doktor lah, keinginan sidaknya jadi doktor lah fast. Jadi maka sidaknya ikutlah kelab doktor muda.
1: Jadi mungkin puan apakah pesanan Tahir ataupun berkenaan pendengar berkenaan dengan kelab doktor muda sebelum kita menamatkan perbualan kita tu.
3: Okey, dan pesanan Tahir Fas.
1: Penutup lah.
2: Kami pun suka pakai terakhir. Lain bunyinya.
1: Kami ikut skrip dalam tu.
2: Kita boleh ubah.
1: Lain kali kita type lah skripnya ya, jangan Tahir.
2: Tahu lah. Ni mana?
3: Ni sedap pun. Fas.
1: Sedap enggak?
3: Kantinnya aja.
1: Ada mata kami nangga tadi.
3: Ada. Salah tangga kita ya.
1: Oh, penamatnya. Okay. Sudah. Ada dua lawan satu. Kalah lapang.
3: Seperti mana macam yang kami pada tadi lah. So kita mengharapkan agar lebih banyak sekolah rendah dan menengah untuk menubuhkan kelab doktor muda agar dapat melahirkan generasi yang mengamalkan gaya hidup sehat bermula dari kanak-kanak sehingga peringkat dewasa. So sekaligus melahirkan generasi yang berpengetahuan dan mengamalkan amalan-amalan pencegahan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit.
1: Baik cikgu, terima kasih cikgu.
2: Tapi yang bagus sebenarnya kan sebab sedangnya boleh mengetahui apa-apa penyakit kan Fas. Macam dari biak kita beri pemahamannya tentang penyakit sikit-sikit penyakit kan.
1: Contohnya penyakit batuk.
2: Sakit lah.
1: Sesama
3: betul. Yang biasanya di sekolah asma. Macam penyakit kaki tangan dan mulut. Macam keracunan makanan. Dengi kan.
2: Betul lah Fas, kita memberi pendidikan awal untuk sidaknya berkenaan dengan penyakit. Jadi semuanya dah tadi Fas dah pada sekarang dah habis.
1: Cukup dah masa rupanya.
2: Betul lah. Yang tak akhir lah Puan Rahimah, mungkin kelab doktor muda tu ada Facebooknya pun kah, medsosnya pun kah, kalau dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri tu macam ni.
3: Kalau daripada kami orang ada Facebook Sektor Promosi Kesihatan lah. So boleh tengok lah apa-apa program yang ada di Polah di Sia lah.
2: Jadi boleh rujuk Sia.
3: Kalau untuk sekolah ya, kami si sure sama ada sidaknya ada si. Tapi kena etok kan banyak sekolahnya ada Facebooknya pun. So apa-apa aktiviti memang sidak akan add on dalam sidak pun ialah
1: aktiviti programnya
3: selain daripada kelab doktor muda memang ada sidaknya apa namanya add on aktiviti-aktiviti di sekolah lah kan.
2: Alhamdulillah. Jadi semua kelab doktor muda di sekolah yang ada 55 tu tadi kan semuanya aktif.
3: Semua aktif.
1: Semoga kita pun terlibat juga LY kan.
2: Kita bagian gigi kan. Jangan lupa laporan gigi kita udah hantar. Sebenarnya macam ikon gigi juga lah. Kami doakan ikon gigi. So hanya ada laporan setiap bulan kan. Ada aktiviti-aktiviti yang dipolah lah.
3: Macam biasa sidaknya setiap kali sidak pola aktiviti. So sidak perlu hantar laporan lah dengan kita
1: kan? Sama lah kita datang laporan kita.
2: Udah
1: kena tagih lah.
2: Kena tagih Puan Rahimah lah.
1: Terima kasih sekali lagi Puan Rahimah binti Ramli, penolong pegawai kesihatan persekitaran.
3: Okay, sama-sama. Jangan jaga.
2: Kita nak akan sentiasa berjumpa.
1: Memang kami dua sudah plan dah, Tek. Jangan rakam, kata. Kita mbaknya lah. Biar kita hubungan sama-sama.
2: We are back. Okeylah. Okey, setakat tu lah untuk topik kita, perkongsian kita pada hari tu, menerusi info kesihatan bertemankan dengan Puan Rahimah tadi. Betul. Jadi Fas, lepas tu Fas sabar-sabar nak kongsikan info, katanya info
1: solat lah. Info solat lah.
2: Betul lah. Info solat.
1: Kita nak isap dulu seketika.
2: Tapi sebelum ni kita akan bergambar je lah.
3: Bergambar tapi sebelum ni benar.
2: Kita pergi bodoh lah.
1: Jom. Okey, jumpa lagi lepas ini.
2: Okey. Info kesihatan.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 7 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, masuknya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.32 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.57 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat Fardu Isyak 7.56 minit malam dan solat subuh keesokan paginya iaitu pada pukul 5.06 minit pagi 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Musliman.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: semuanya hanya di DJ FM. Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di Media FM 11.53 minit pagi ketika ini. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu, nak cari makan, lapar kan?
1: Betul.
0: Ada yang dah pergi on the way, ada dalam perjalanan ambil anak pulang sekolah.
1: Betul. Lihat aktiviti rutin harian lah Fasa untuk ibu-ibu kita yang ambil anak kan?
0: Betul. Masakan pun rasanya dah siap di rumah. Dah goreng ikan dek. Ikan masin dengan sayur ulam teh timun
1: ya untuk anak-anak kah?
0: Fas
1: pun sibuk makan kan.
0: Ada benda di JLY.
1: Oh belum meh. Bukan kalau untuk anak-anak biasanya kita ialah tadi macam Fas lah kan. Goreng ayam. Fas kita dah dapat pemanggil Fas.
0: Jom. Hello. Siapa di sana?
2: Ya.
0: Pak Tam.
1: Pak Tam. Assalamualaikum Pak Tam.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Tam dah makan kita Pak Tam?
2: Baru nak bahidang makan dah.
1: Barulah.
0: Oi Pak Tam, apa lauk kita makan tengah hari teh Pak Tam?
2: Itu apa tu? Ketam dan udang galah.
0: Aduh.
1: Ketam dan udang galah
0: Jom
1: katanya
0: LY,
1: Fas.
0: Pukul 12 kita dua balik, 1 jam ada sampai ke Nia.
1: Ada si bagi kita dua. Sampai segelap kulit
0: dia. Kulit
2: jadi ada kesempatan kawan hantar dari Kuala Suai. Dia yang pot beri ketam tempat kami orang.
1: Alhamdulillah rezeki ya. Alhamdulillah Pak Tam rezeki.
0: Ketam laut ke ketam?
2: Ketam bakau.
0: Oh ketam bakau.
1: Bakau sedap ya Fas? Sedap.
2: Itu kulit, yang utama
0: saya suka.
2: Dia.
0: Tapi kulitnya keras lah.
1: Keras. Boleh cara makan.
2: Masa bulan kecil tu isi dia penuh.
1: Isinya penuh.
0: Masa bulan kecil betul 20.
1: Ada telur ke Pak Tam?
2: Ada.
1: Lain kali lah. Lain kali kami dua. Jemput kami dua.
2: Semasa hari Ahad saya ada pergi kampung Kawang tempat Atin Jojo tu.
1: Kampung Kawang
0: Hari ya kah? Sedap pun hari kami pun balik berkenu hujung minggu tis.
1: Ada banyak kampung-kampung yang nyambut
0: makan tahun
1: kan Pak Tamo.
0: Benar.
2: Kami balik dari Keruluk Jaya.
0: Keruluk Jaya betul-betul ada makan tahun.
1: Ada tiga kan semua salah kan?
2: Saya jumpa YB Lokanisman tu.
1: Alhamdulillah.
2: Di Kampung Kawang ada penyanyi Ketijah Ibrahim sama yang seorang tu.
1: Mama Nushila Amin.
2: Saya sudah jumpa sama dia orang.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa Pak?
2: Kamu bertugas kan?
1: Saya ada. Ya, sebelum selepas mula show ke belum? Okey.
0: Kami just datang malam makan malam. Amal. Makan amal je dekat
1: Dekat salah sebuah hotel lah. Okey lah Pak Tam. Kita nak nyampaikan salam untuk siapa Pak Tam?
2: Saya salam tunjukkan kepada anak-anak saya di Kampung Seporo Bekenu. Apa-apa dia.
0: Kabar baik.
2: Lagi
0: baik.
2: Sekolah di Kucing kah? Yang Manila.
1: Okey.
2: Minta lagu kumpulan Yukis sebarang lah.
1: Terima kasih Pak Tam.
2: Okey.
0: Ya, itu dia Pak Tam kita dari Suai. Waktu saya menghubungi kita.
1: Nyaman makannya.
0: Nyaman ketam dengan udang galah.
1: Kawannya rezeki. Kawannya berkongsi rezeki. Fas nampaknya pun pertemuan kita tu selalu kita ada cemburu.
0: Yalah ya, selalu masa mencemburu kita kan. Rasa macam lalak kita lu habis dah kan. Itulah lagu terakhir permintaan daripada rakan-rakan kita yang telah pun minta tu Embiak Sike tu. Katanya kami dari Sike meminta lagu jatnya. Buat apa teh?
1: Buat aku tersenyum.
0: Buat aku tersenyum Sheila on 7. Untuk semua semua perjuangan keluarga tetap kuat dan semangat katanya.
1: Jadi kita dapat bibo?
0: Okey, itulah lagu terakhir untuknya. Pukul 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM.
1: Ya, kita akan bersama minggu depan lagi.
0: Bila minggu depan? Selasa depan.
1: Selasa depan.
0: Okey, okey, okay. Selasa depan. Okey.
1: Dan
0: juga
1: Dalita,
0: esok bertemankan Elio dan juga Syaz menemani anda.
1: Untuk Y
0: YFM
1: Bintulu.
0: Bintulu untuk tengah hari itu.
1: Okey, dan untuk minggu depan kita akan berjumpa lagi di Geng Pagi. Okey. Yeah.
0: Okey, bye bye. Jumpa lagi semuanya. Selamat hari Selasa.
1: Okey, selamat menjamu selera lah.
0: Selamat makan semuanya.
1: Membuatkan aku senyum.

Selamat tengah hari peningat bulan yang aku Min Maliza Rayon bak berita Sarito 7/7/2026. Air Borneo bisi mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawal endo orang tau meli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur Air Borneo bak pengawal ti negap kagi penerbai bilon antara Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Penerang Ari Air Borneo madah ke penerbai bilon ke barunya dekat diatur dua kali sari antara padang bilon antara bangsa Kuching ngau termina satu padang bilon antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak ku sayang megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Yang kaum cukai padang bilon ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau

puluh aribulan tujuh tu ilang. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak bak pengawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar Applied Research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Norjihan Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinge mansang ke penau bak bala nebia patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyawup ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antarabangsa enti semak diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kealai bala nebia ari maktab rendah Sain Mara kesama ngau masuk gempuru Orkid Serata Dunia di Dresden, Jerman. Pada lama tu keudah, nyak ngayan ke bala nebia ari Sarawak mega oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landia pasar Orkid Antarabangsa. Ya mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berebak ngonya Saroso bisi udah ngelangka program mentoring untuk bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisi ngena Orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisi antara 800 ngagai RM1,000 sebulan lalu sekedarnya mujur tulih ke penatai pemisi nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ia madah ke perantis tu ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungko pengawak ngau penglandia orang Induk nyadi ketuai. Pengrami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang Mayu bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya ke diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 6 hari bulan 7 udah merik peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai pemekuh seni kreatif serta orang dagang mit ngau jalan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu mega uli ngerembai kagi kawa pengawak dagang sida. SFCF mega udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngena pengawak timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak kelimpah ari tik ngangkat ke Kota Semarahan yang dipalan ke mana ditapat ke bala temuai nge orang tika meranak ke pokok. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakarta bak pengrami endo nutup SFCF 2026 di Kota Semarahan. Sarawak sedia berebut minta diri nyadi palan endo ngatus sebengkah hagi pekiat ke diatur gerempung bowling antarabangsa dalam tahun 2029 nyen elak. Sapit Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke perkara tu dipejalai ke ngenak sokong penuh ari perintah menua. Pemujur Sarawak ngatur pekiat bowling Nembia Dunia IBF 2026 nyak ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan nur ngatu mayu hagi pekit main bowling renggat antara bangsa ke jemaah ilak. Ya mansut ke Jakarta buat pengrami nutup pekit bowling nembiak dunia IBF 2026 di Kuching. Pekit 10 harinya ukai megak oleh nyawup ngerapit ke kawa penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
Jadi kita dia tu dekat terus bergulai dengan wife.

0: FM Bintulu Ba Ngelah tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peningat Mbak Awak Ngelah Tengah Risar itu 7 hari bulan 7 tahun 2026 kita boleh baru ngaku pengelola program Syara Ludan hari YFM Iban Bintulu. Mbak pengelamat 3 jam berengkari pukul 12 tu nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi peningat. Jadi lalu ke peningat kita ke baru bulan kita nak iranya Mbak Dini Nur kita Benua Mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke Benua Mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu yang mega live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku perengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok mega. Jadi tu so program kita cerita peningah nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku perengkah macam pesan berat ke bisa dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau ke dengan email pukul 12.45 kita boleh ngapunglah program road ampun buat program nemu kita dan pukul 1 kita boleh ngapunglah program Flora Debat ngau temuai ke minggu tu siapa nak temuai kini lalu pukul 1.30 dia kita bisa temuai ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal ngau Sarawak Agrofest atau ke Sabah Agrofest 2026 yang dua pemesai dari UPS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita satu lalu ke setengah jam ke penudi kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah macam pesan rindu hati kita setang natai ke lagu peminta kita. Nanya tadi tusun program kita seritu peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mungkal awak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu. Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, peningah hanya tadi lagu Arilisa Sampai Penghujung Nyawa. Hujung kejam kita dah tu pukul 12:25 tengah hari. Okey, tu berkongsi ke sebengkah info tu peningah berkawal dengan Pesta Sebawah 2026. Berpalan ba parking lot BDA Sebawah. Jadi ku ngelansak sekedar hari atau pengawak baka Majlis Perasmian Pesta Sebawah 2026 atau ke pengawak berjadi ke Pesta Sebawah tu dekat diatur, udah diatur tu kemari kena 6 hari bulan 7 ba parking lot BDA Sebawah tu kemari tu peningah. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik ba Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerinduk ke motosikal, bisik mega Sebawah Bike Show 11 hari bulan 7 ba bukan Sebawah sebelah tandas awam tu tadi peninga jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ba hari kesbakan mega bisik Battle of the Band ba palan ngengkah ke kereta BDA Sebawah, lot BDA Sebawah jam pukul 7 lemai. Biar muka kami hari Bintulu FM bisik muka kunti tau ke kita boleh datai dia ba depan kedai Awan 11 hingga 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Kalau kita boleh bertemu mua bergulai ngau bala DJ hari Bintulu FM. Lalu 11 hingga 12 hari bulan mega Sebawah Power Boat Race ba Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya, tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sebawah 2026. Dia terus berperindah udah tu lagi ku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu dari Harry Francis, Tegal Jaku Orang.

Ianya tadi lagu kena getai habuk perintah. Jadi aku terus maca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan keterbatu pesan pemati datai dari Johnny Tellison anak lintung. Madah ke Indaya mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indaya entunan. Tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu. Kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur pagi hari 3 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Mary anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora, Dinangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesilik kita tau bertelefon bak lumur 017-807-4002. Jadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indah Entunan tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Aku nanduk baru ha pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau tau ke kaban belayan ianya Joni anak Beliang, Amuang anak Beliang di Salim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan di Pengansah, Bukit Tungkuk, Sungai Kiruah, Batu Niah, Basi, Tekaluang, Leo, Pedalai, kaban belayan di Tanjung, Iju, Langkang Ilik, Tawai Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukuang, Seri Aman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kaban belayan, kenglala niang satu anak Beliang, tau ke Indai Alut. Jadi, penerang kesilik megak kita tau bertanya bak anak ya, ianya Melia anak Wat, tau ke Pitut bak lumur 019-521-7923. Ya, tadi pesan getas ulit satu anak Beliang, tau ke Indai Alut, kena 11 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan ke Siti tu pesan getas ulit Julian anak Langkup dekat diatur kena 11 hari bulan 7 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sultan Tengah Matang Kuching. Lalu ke penudi tu pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu datai hari raya anak cegak madah ke pengawak ngetas ulit yang laki ya yang nyak sat anak ngelambai ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 yang nyak hari 6 jam pukul 7 lemai bak kampung Palas Batu Danau Limbang. Yang dipesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak batang air lubai
Batang Air Limbang, Batang Air Mendamit, Batang Air Pandaruan, Kabang Belayan di Pasai Bun Sibu, Pasai Siung Sibu, Bawang Asan Sibu, Kabang Belayan, Bak Sungai Pui Kenawit, Rumah Jemat Durin, Skuau Sibu, Kabang Belayan Bak Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, Temburung Brunei Ngau, Bak Sebarang Alain Duar Diau. Jadi penerang kesilik kita tahu bertelefon dengan Encik Paulus Anak Ngelambai, Bak Lumur Kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit ngau ngambil tebalu niang sat anak ngelambai kedekat diatur kena 18/7 tahun 2026 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Nya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai ngau pengulah program Rod Ampung bak program nemu kita tang lagi kita terus peperindang ngau lagu tu.

Ya, jadi peningga selamat tengah hari, selamat bergulai dengan kami bawa ngelah tengah hari. Lebih lagi bergulai dengan aku bawa program nemu kita ke sehari itu. Jadi ngarap ke berita kita peningga blok manah maga ngarap ke gerai selalu, lalu ke sekali itu bawa ngelah bawa program nemu kita. Bisik duit berita ke dekat di kunci kaku ngau kita tu peningga. Jadi ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita. Udah tu harap kita nemu mai peningan. Ya jadi ke terubah tu berita ke dekat dikunci ya nyak bakaul ngau perengka ke diguna kita ini. Jadi tu ndak nyelai tu peninga tang mah ngambil ke kita sama nemu. Laban nyangka jemaah ila utai tu pan diguna kita di tu ya. Laban ba sitik menua dia ada perengkau tu udah berengkah dikena. Jadi kemayar itu peningah. Mayuah kita nanti berbayar. Berbayar ngena kad bank ya. Tau ke kad debit. Lebih lagi bawa palan beli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri ya. Jadi tandak semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke berbayar ngena kadnya. Ya, jadi peningah. Tau ke berbayar ngena cara scan ke dikumpul scan QR code laban dia tu kita yang di perangsang kurang berbaik ke duit atau ke berbaik ke cash ne. Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bahawa perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit atau ke tunai atau ke cash tu peningah udahnya baik ubah pemansang teknologi kita nyau berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online hari telepon bincang kita atau ke scan QR code mega ngena hari telepon ne. Jadi udah tu ilak peninga nyangka kita nyau ndak atau ke nada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan hari scan QR code atau ke berbayar secara online hari telepon bincang kita ya. Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban bak siti bak menua Britain ya, di Britain dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan bak lengan ya, bak kuan kita ya. Jadi Wallet More nama company itu peningah. Teknologi tidak gagak sidak tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank lagi atau ke berbaik ke duit. Nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi ngena chip micro tidak tanam lengannya tadi kita seminak scan lengan kita. Lengan kita ke bisik ditanam atau ke disimpan chip micro atau ke microchipnya. Semak ke kita, lengan kita tadi bak perengka kena maca chip tadi ya. Bakerti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita ini peningal berkenyak meyak ya. Jadi lengan kita ke semak bekuan kita yang tadi ke ditanam ke microchip tadi. Nyak ke disuak kita kayak itu suak kan yang break kita semak kayak perengka ke dikena maca chip tadi dah udahnya udah mah kita boleh berbayar asal meh bank kita bisi duit laban dalam microchipnya peninga semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang ya chip ke kad bank kita nya peninga nanti kita berarti ke bisi sitik chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita. Mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peningan. Nyalai penerang hari Wojtek Paprota yang ketua eksekutif company Wallet More tu madah kan chipnya ke seminak berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja lalu dibalut ngau biopolymer namun nak tak kena peningat tang tentu ya kena ngambil keselamat dikena nadai merimpas kena mana ngakai sistem tubuh atau ke pengerai kita ya laban nang udah cukup diuji dulu chipnya sebedau ke dijual nyala ya nak ke dia tu 500 siti chip atau ke microchip tu udah dibeli bala di menua Britain.
nyalai udah nemu kita naik peningah. Nyalai dia tu nyangka kaki tu ialah teka ke dekat datai tu ialah. Nyangka kita nyau berkena ke caranya ialah chip microchip tadi ditanam apa lengan kita teka semak anggota pak jari kini. Ya ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah. Nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yaki ni ya. Nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita. Sebenarnya kita berbaik ke telepon bincang. Laban dalam microchipnya semua penerang bank kita bisi dia magang. Amat main dalam bank kita bisi duit. Nya cak ya atur toka syarat kena tahu nadai. Dalam bank kita mesti bisi duit. Tangnya mah tadi peninggal kadang-kadang. Kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh ura kejai tu. Iya, kau yang ironya. Ni nemu tadi intai pok ya kita ika. Kok kita itu getaban ke ni nemu ketegal kok nguliah ke chip belengan kita. Kita nak nemu nya cak mah. Mati hati aja mah kita peninggal nak ironya ngena chip ke ngena kad biang ke naik duit mata duit cash ke kita empu menyaka pengelikuan kita empu amat mesti kita ke awas ya udah nemu kita nih peningah hanya berita ke terubah dikunci kaku bawa program nemu kita kita nyalai kedua tu kita pulai ngakai ulah kita mensia ya nama sebut kulah tu bisik kena bisik bisik kena bisik kenyelai mayo kenyelai ngasuh kita lihat hati kan ya jadi ba siti menua kedi kumai Tulung Agung ba Jawa Timur Indonesia bisik sikul laki tu ia ngemuan pengerindu kenyelai nyelai laban pengindu itu peninga ianya ia rindu nyimpan barang kerban perengka urang kudah nadai. Nyalai lelaki tu ke bernama Sutarji. Umur ia 62 tahun tu. Jadi ko ya, yang ngerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati, orang kudah parainya. Laban orang kudah ruh semangat orang kudah parainya bisi bertemu ya, ngasuh ia nyimpan barang, sekedari barang sida kudah parainya ya. Jadi mayu lah. Kerban, perengka, barang, orang kudah parai lebih lagi ia ke sekedar dua reka diau nya buat tumpuk peniau genturong peniau ke dua Sutarji itu diau nya ke di kumai desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulung Agung puraya nama tu peninga ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah udah ngumpul ya ne disimpan ya. Jadi terubah-rubah ko ya. Perengka ke di barang ke di terubah-rubah hamat ditaruh disimpan ya. Ianya tali kafan bangkai tu sida ke bangsa Melayu ke kita sama nemu sidanya di balut ngena kain kafan bacura namanya burak entri tali kena ngikat tadi mereka ditaruh disimpan nya ko ya. Perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya. Sedangkan kenya ia nyimpan tupi kledo orang ke parai mati orang ke parai babadi baca lalun bisi mereka kaya udahnya ia nyimpan jikit orang ke udah mati ya, nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri mereka disimpan ya. Nyalai niat lelaki itu nya Sutarji nyimpan perengka kerban urak dah parai nya munyi ko ya laban ke dekat bertemu ngau semangat tako antu urak ko dah parai nya de peninga nya lai nya bab ngujuang tau dia ada agi gak tu dah Sutarji itu agi ngumpul barang kerban orang kudah parah itu kajak pandian tadi udah umur 62 lagi dia rindu ngumpulnya jadi koyan nyentuh ke dia tu ke bisik mereka yang tadi namanya ia maik pulai atap kubur mereka bisik dapat ya atap kubur orang kudah parahnya tadi ke dia tu kaya bisik 9 kepin 9 singkap atap kubur orang kudah parai yang tadi diambil ya disimpan ya laban
nya meh pengingian ya ti ngumpul barang tu ke perengkal kedah parainya ngujuang ke antu roh orang kedah semangat orang kedah parainya nemu ngigak ya orang sedak kebukai-kebukainya ke ya nyau nemu ngasuh yang nyimpan ke sekedar barang ketinggal kena debaik sedaknya parai amat nak nemu peningah kita Arab kena Arab tentu mau take namanya ulah sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikenal orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali tali kena orang antua munuh diri simpan ya ke jadi udahnya maka ya kalau maka tindu ba namanya lungun ba sitik ri lungun orang kudah parainya nguji kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur ko ia tadi ka bertemu medaknya ruga genda bertemu ngau antu nadai ka antunya ko ya nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya nak kala bertemu nyeruga ngau antu tang ia kala ngasai ke ari mimpi abisi bertemu ngurah kudah nadai. Nakak ke dia tu nadai guranya ngacau ya. Semangat guranya ngacau tu ke antu ngacau ya. Tak jawab apa tadi nyimpan barang perengkau raka udah nadai tu ya. Nyalai ulah kebangsanya kau ya rindu nadai gya bisik ngembuan penakut kau ya tak rindu nak leban bunyi kau ya nakak ke udah tu nadai ke yang ngasai ke diri bisik nak nyamai tubuh nak nyamai runding artinya semangat nadai ngacau ya nadai ngacau ya menyako ya laban ya tadi nyimpan nyaga barang sidak kena dai tadi ngau cara ke betul kan nyalainya me peninga ulah kita nak sama nak sebaka bisi rindu nyimpan utai kenyalai masanya bisi ulah ke bok kita ngasuh te takut remban rawan tambah ya tadi nak kan nyalai nyak mia peninga Arab kita sama udah nemu ulah sikap kita tadi ne laban munyi ku aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh mega raban bangsa mayuh mega ulah tentu ndak sebaka ulah kita ngau pengerinduk kita mega ndak sama kan jadi udah nemu kita ne peninga nyadu tai tu tai kamat ya laban terang disebut nama ngau meka dini menua lalu Arab ketemu bamaya kebukai peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari lengkap ke program nemu kita-kita ngau lagu buta mata antu Ari Stevenson

yang ngau lagu Ari Stevensonnya tadi mai jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datai bak jam kedua bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagi boleh ngaku hak pengeluar program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munya aku tadi bak tusun program dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temu ayah ke sari tu. Siapa nak temu ayah nama nak topik ya ke dipekunci ke yang ngau temu ayah kita terus boleh ngau Flora Libat.

0: dekat di Kerandau atau ke dekat di Kunci, lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tu peninga bugulai ngaku bak konti YFM Bintulu tu ianya Puan Michelle Edith Usong nya siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi mari sama ngali hari ngagai nuana Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Awak nama berita na?
1: Mana? Nama berita.
0: Mana mega berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu ne radio talk tu. Ya, terubah ya. Aw nang awak. Udah tu ilak suah gitu ne Puan Michelle na.
1: Boleh.
0: Okay, uliah aku ya. Awak agak kesal ya peningan ne. Okey. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke Randau tu ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan yang tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sepakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninggal bisik bakanya angkat ke jari kita ne tak jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku tok peninggal bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tok hari fisioterapi tok nama penyadi ne nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau silik agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis daripada jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut segi temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak awak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tak kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekura nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi nanti nya nari sesayis jadi tanya ke bukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanya hari
1: nya adalah mitos.
0: Mitos kan.
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okey, kita sepatut ya angkat lalu ngaga exercise gendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ne Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kura lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademo tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Manage angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey.

0: Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua-dua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari semina berdiri.
0: Okay, nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadok muda tau ke ya ke pemadok nyamai di kerja kita itu.
1: Okay, sesayis yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk mereka para peninggal ya boleh kita kena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik kena tangga, berjalan lebuh, berandau kena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak gini nanti diperhati ikut saya disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, lama cindaan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngenak telepon ada jalan nanti kita selalu nyamunyi kurang berandau nak telepon suage duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau bertelepon oh jarang kita muda orang ke nanti berandau ngenak telepon tu ia berjalai tau ni tunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru yeah. Kita beranau kena telefon yang pernah orang nama ulah si koknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak jadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uleh munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngan kesidak ya tok direk tadek ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ning radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadek ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninggal tua bakal ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Misha tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemadok mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegawak tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi menerima terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi uleh tak kurang-kurang ke mayuh lagi kita ke bergerak tak ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tak ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayuh dengan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak kat mic kita berlangga kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Yah, lagu Celum Manis Buah Manggis. Ujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngalih hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan engkau temuai kita. Ha, dah nganti bak studio di tu. Ngetang sebenarnya kita terus berperintah dulu ngau sitik lagu Ari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Datuk lagi kita boleh terus ngau temuai kita ke udah nganti bak studio di tu.

0: Ya peningah. Ha. Selamat bertemu baru kita peningah. Jadi, bak jam kedia tu munyi ke aku tadi bak tusun program pukul 1:30 ngali hari. Ha, dia kita ngelalu ketemuai kita ke sari tu. Ianya pemesai Ari Upis Bertanam Sarawak, ianya Encik Freddy Paul Giang, anak inggi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan, Jabatan Pertanian Sarawak, ngau Encik Jackson Nanta, anak Barnabas Bayi, Pegawai Pertanian Bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita manah ke dekat di Pekuzi ke Seluai Sari tu. Jadi sebenarnya yang lalu ke penatai sedua meh ngagai konti YFM kita nah. Oh, jadi bak mua aku itu udah ngantik nih Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy itu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dipengkongsikan Wan Sari itu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke Upis Bertanam Sarawak Perilih Menua Bintulu dekat beri mesai pegaga hati serta terima kasih ngai RTM lebih lagi ngai YFM Bintulu labati udah merik peluang serta ngangau kami duai berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu tu ianya sebawah Agrofest ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 dari bulan 7 tu ianya bak parkir BDA pasar sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nak nyak tujuh penatai sedoai ke konti ke Sarito. Jadi tanya ke terubah aku untuk nanti Tuan Freddy. Nama Rambai Jako tau ke tema serta objektif sebawah Agrofest bakal ketahuan tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jako Agrofest tahun tu nyak innovating agriculture for food security. Tau ke bak Jakub Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakub tu ukai semina kena bak sebuah Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai ianya Sarawak Agrofest ke dekat di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawal sebuah Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu mampu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang ti besai alai uliah ngeremai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua dikena nambah ke penatai pemisi ngagai bala usahawan tani tengah berdajak promosi serta uliah ngerembai ke kawul dajak. Ketiga ngerembai ke pengelandiak serta penemu menggunakan teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu elok bisi kami dari UPI Bertanam bisi ngajak demonstrasi ngajar bala kebak sebuah Agrofest pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat merangsang bala nembiak rebat baru ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta berjadi ke pengawal bertanam tu siti dari kerja atau ke kerja ke boleh merik penguntung ngagai sidak ya. Serta ngerapat ke kawal antara agensi perintah swasta ngau bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden. Ngau keenam dikena nambah ke kesedaran bala manyuh dalam pengawal ngemerat ke sekuriti ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Hanya 6 lagi objektif sebuah Agrofest tu lah DJ.
0: Awak nak jadi nyak tadi Rambai Jakob ngau tema objektif sebuah Agrofest ku dah dilansar Tuan Freddy. Jadi untuk pulang genuan untuk Tuan Jackson lah. Nama program atau aktiviti yang diatur sepanjang 3 hari itu. Lalu berapa penyampau temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya sebuah Agrofest itu ialah.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari itu cukup mayu lah. Cukup padat munyi kurang, tak ya tidak lama. Tapi setiap jam munyi kami nak dengan CGBC pengawak ataupun program diatur kami. Jadi penyampau temuai di tagak kami sepanjang 3 hari itu ianya kami anggar 5,000 ikut temuai di datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawak aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah Sarawak ataupun federal serta mega pameran ataupun jualan dari sidak swasta dengan usahawan tani. Jadi sepanjang 3 harinya kami bisik muka 43 IT booth orang ke mandang ke pengawal sidaya serta berjual ke hasil tani lah. Kelimpah raya mega bisi sebuah kitchen punya korang. Jadi bisi 40 gerai berjual pemakai asal kita di sebawah lah. Jadi menuju bala mayuh ke bisi datai yang mulai peluang ngelawak gerai-gerai di bisi di sebuah agrofest tau lah. Kelimpah raya kami juga bisi ngatur khusus atau kos punya korang. Jadi kos terubah diatur kami ya ngagak sos cili. Jadi itu sigi pengawal ti mana laban kadang-kadang utai ditanam kitanya mesti ndak diproses kita ya boleh jadi buruk jadi nolik kos tu kita boleh menambah nilai hasil ya. Mm-hmm. Serta mega kita ngajak orang cara kini kita ngagak baja organik. Kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi kalau belajar enggak baja organik itu kita boleh ngagak baja gerimpu, kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawal kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisik ngagak ceramah pasal bekawa bekeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau maneh. Lebih lagi sungai kita disebut tu cukup mayuah untuk kita berikan semua. Mm-hmm. Jadi penting untuk kita jaga sungai itu, awak kita itu nak lenyauh menyukur yang. Jadi kelimpah rinya mega kita bisa ngatur mayu macam pekit. Jadi pekit keterubah diatur kami yang kena 10,000 bulan pukul 8 pagi. Pekit ngintik undang. Jadi pekit ngintik undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udahnya mega pada malam 10,000 bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur the voice, menggunakan the voice sebawah ataupun paket croquet. Jadi final malamnya bisa 12 ikut udah masuk final. Jadi malamnya kita dekat medak tidak berlagu. Kelimpahannya kita mega bisa ngagak paket paket ngagak kasam hari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Nak buat kami ngagak, nguji ngagak peket, ngagak ikan, ngagak kasam dari ikan tapah tu. Ialah kita budak yang ni ke, ni budak ke ngumpul kasam ikan nyamai. Ya. Jadi untuk balan ni banyak, kita bisa ngagak peket mewarna, serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10,000 bulan kita juga megak bisa ngangau ke artis popular. Ianya Ricky Anderson dekat Merindang orang 10,000 bulan. Lalu Kira Libau dekat Merindang Bala Mayuh kena 11,000 bulan. Kelimpah harinya kami juga bisa ngatur sitik sebawah fun run punya korang nak jauh minat 5 km. Jadi pekit tu dekat di gagak 11,000 bulan 6 pagi. Jadi orang ke start Belanda hari waterfront sebawah lalu menuju agai jematan kemenang punya korang di Kala Baru agai waterfront jadi 5 km. Kelimpah harinya mega kami bisa ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisa prize punya korang prize utama grand prize ingat sebuah motosikal. Motosikal tik ngena kuasa elektrik naring ngena minyak. Prize lain maka peti ais, mini power tiller, TV serta produk-produk kena orang bumai lah bakal racun enggak baja. Jadi kepedulian lah orang jauh di aktiviti kami nak melepas ke benih udang nyampau 30,000 ikut bak sungai Kemena sebawah.
0: Reti ya tok tadi pengawak tok ke program ke diatur 3 hari tok tadi. Hari tuai datang ke nembia ampiat magamnya.
2: Bisik ngau magam.
0: Bisik magam. Bakal nembia tok tadi bisik pekit nyurak. Jadi orang tuai mega bisik ngau pekit. Bakal agak kasam kenyak na awak cukup mana namanya perambu ke digagak kita lalu tu mega kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah Agrofest tu Tuan Jackson ngau siapa temui ti pemadu di pebasa kedatai lah.
2: Okey majlis peresmian sebuah Agrofest tu dekat di gagak 10 bulan Julai ianya jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temui di pebasa dekat datai mai tu lah ianya Datuk Seri Dr. Sibarundi Anak Utom ianya menteri yang Muhammad menteri di Fekod. Lalu kelimpah ianya enggak bisa datai ianya yang berhormat Datuk Martin Ben timbalan menteri di Fekod serta temui ti bukai baka Datuk Sirai ianya sekretari mendam Fekod turut datang juga pengarah Tanian Sarawak, Encik Dominic Cungat, serta Residen Bintulu, Datuk Nyura, serta ketua-ketua agensi terbukai di Baru Envekot, serta ketua-ketua agensi perintah di Bintulu lah, main nyailah.
0: Mm-hmm. Oh, nah. Jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Agrofest tu. Engkanya bisik banur bukai kini dia tur.
1: Okey, jadi ya ke bisik ke dia tur kami ke Agrofest tu bisik 9 semua ya.
0: Mm-hmm.
1: Dua sudah digagak kami bulan 4 ngau bulan 6 tu tadi ianya bak Limbang ngau Pakan. Jadi datu sebawah Agrofest sudah sebawah. Kita kalau ngagai serian Agrofest okay, di Langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 lah. Udahnya alu ke Kapit. Ngagai Kapit Agrofest kena 14 ngagai 16 di bulan 8. Udahnya ngagai Sepawah Agrofest ngau Dalat Agrofest di Perambu mayo sama tu 21 ngau 23 di bulan 8 2026 tahun tu ialah kau bisi di gagak 19 sikit ialah lapannya sama. Alu bau Agrofest 28 ngagai 30 di bulan 8 2026. Jadi ala itu bakal ba serian ialah di gagak ba serian convention center ya. Oh, dia nyak Kapit lah, Kapit Town Square. Sepawah, pasal Sepawah dia lah. Kasih dah ya, dia nyak lu ba Dalat, ba Waterfront Dalat. Serta ba bau dia, dia ba tasnya biru bau. Dia nyak pengambil besar ya nyak Sarawak Agrofest di gagak 25 bulan 9 ngagai 4 di bulan 10 lah. Di gagak ba pada lasar lah, pada lasar Bintulu. Tapi aku main subak lapangan terbang airport lah, mak subak lah Bintulu aja ya.
0: Awaknya penutup ya, sikit ba Bintulu mana? Oh, Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu mega berita manah ngagai kami ba Bintulu laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Ninting tahun. Jadi tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak tu ke produk pertanian ti popular ba menua sebawah.
2: Okey, ti kita yang nyebut sebawah itu ke siti utai tanam produk pertanian ti lain dari menua bukai. Ti Rian sama bisik Rian gak menua bukai. Dabai pun sama bisik gak sebawah. Rambutan pun sama bisik, nenah pun sama bisik. Tang bisik citik produk utai tanam di sebawah, nadai benda bukai. Ianya tanaman namcem, buah namcem punya korang. Jadi buah namcem tu ianya dikawin orang ari nangka ngau cemedak, nya ali kumau orang namcem. Jadi bersawak nadai, minak kita di sebawah aja bisik namcem tu. Jadi jamai signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisik cikuk pengusaha tik nanam nancem dan Cik Linggi Bada dari rumah Ambia Bana di sebawah. Ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia aja ukan minat Brunei yang nyuang ke Miri, ke Kuching serta semua bukan do di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri Sri nyebut tapeh di Minyok kaya paling nyamai lah bahasa Sarawak apa ya. Oh. Jadi kami buka besik sikit stesen di Ulu Minyok, stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Klimper nya undang sebawah memang popular di maya musim undang, memang maya orang nurun intik di sungai sebawah lah. Jadi nak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
0: Oh. Okey, jadi Tuan Freddy nanya nuan tu tentu yang tiap pengawak ke digagak kita bisik pangkak ya. Jadi ba sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia maiwa.
1: Okey, jadi tentu nak segi amat amat bertanya lah. Laba pulang sok pokoknya sebuah Agrofest tu kita yang berharap ke pangkak ke mana lah ngagai sida ke kumpulan sasar kita yang bakal balau ke tanam tupi, balau pusat tani, urak ke biak serta bala Indo ngau komuniti ba menua menua sebawah dia lah. Jadi antara pangkat positif ke bisi enam semua ya sigi ningkat ke penemu serta pengelandia. Jadi nengah program Agrofest tu ulian nulung nambah ke penemu bala sida bala sida sasaran kami lah pasal teknologi moden, amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua kita berharap ke tanya nambah hasil pusat tani, buka peluang sida masar ke serta nyual produk saya terus ngagai urang ke datai mayanya ila serta nambah hasil sida ya penatai pemisi sida ya. Ketiga ngalak ke penyampau bala belia ngagai sito tani itu sigi nah antara pakak positif ke di harap kami lah sigi narit ati urang kebiak ngambil kebisi pengerindu ati tamak dalam pengawak bertanam tupi tu lalu nyedia ke pengawak bertanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak bertanam tu nang dari teknologi moden uliah mari penatai pemisi yang kesida ya serta keempat muka peluang dagang ngau pelaburan narit pengelabur serta muka peluang kerjasama ngau agensi perintah serta sektor swasta atau ke sektor private ke kita lalu ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Nah, jadi mari ngagai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai pemakai import. Serta keenam hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai bala mayu ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pengawal pejual tu berbeli ke meja pegawai grup tu ialah meri penguntung serta meri peluang bala tidak orang ke berjual secara mit ngau pengusaha tempatan ngau petani komuniti di sebawah boleh berjual serta ningkat ke hasil tidak ialah nya ari pangkau positif ke dikarap kami dari sebawah harga pesto ila.
0: Oh, nah jadi nak berasai kita itu tadi udah nyukat datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engka bisi utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta julu ati tok ke pesan nuju sidak ke dia di sebawah tu tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi yang agen wan DJ. Jadi aku tok ke kami hari upir tanam Brilliant menua Bintulu. Ngarap ke mensia mayuh ke bak Bintulu ke seminak Bintulu semak ke Bintulu sebab niah bak tatau sibu selangau kelebih lagi sidak ke uliah datai ngagai program 3 hari tu anak masa peluang kita datai sampah bola mayuh laban sigi pengawak tu di gagak kami mayuh hujung minggu jadi uliah nyamai orang datai serta sigi gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang yeah. Bakal hari selangau datai ni buang lawang ngagai sebawah. Dari jalan lulus sebawah oleh datang yang ke pasar sebawah. Jadi bawa lagi dengan ferry lagi. Jadi manyuh pengawak kebisik atau aktiviti sudah diatur kayak disebut sebut Tuan Jackson tadi. Jadi pengawak tu oleh ngatai atau kenambah penemu pasar pengawak tanam bagi bala ke datai. Pengawak tu semina diatur ndak suah. Laban subak digagak 2024 jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Grofes. Jadi munyi kaji sebut aku tadi, manyu agensi perintah ngau swasta dekat mandang ke info serta nama batang pengawas sidak ke temerik penguntungan ke bala ke bisi datai. Jadi anang mengai peluang, anang masa peluang datai ke bisi datai katanya tau bertanya. Tau bertanya ke bala agensi perintah ke bisi ngau bak sebawah grup festo.
0: Okey, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita begak udah datai bak pengujuran dau kita sari tu. Terima kasih ya ngagai seduai laban udah datai ngagai konti kita berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 untuk mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau nyak terus memansang ke sektor bertanam tupi kita serta muka mayu agi peluang dagang ngagai orang ke Bumai. Bagi orang Bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita yang lengkap ke randau kita tu tadi nah. Seduai tadi bisa minta lagu. lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Okey.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Okey.
1: Tujuh ngai bala upis tanam menua Sarawak.

Ya peningah, kita baru dah mening kerandau kita boleh ngau temui kita ke sari tu. Jadi ngarap ke kita lebih lagi ke diau ba sebawah dia sama ngenatai ke diri ba sebawah Agrofest 2026 tu, okey. Jadi kita lagi terus berperindang ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu udahnya lagi kita terus boleh ba program kini kita sari tu.

0: ni apa hal? Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih dengan saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tok Pendengar. Ninteng hari 2 pukul 2 nang ya kita bergulai buat program tu, lalu tanduk ya boleh didengar kita.

Siti Nur ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur ti nyadi lambang pengarap, pengadang ngau pengelantang ati. Nyadi Nur ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel ti Bupalan bagi menua Sri Aman. Ngage bala kekalak nengah jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik medak bangunan putih ba atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman menuju ke Kuching, ya ba sepiak kibak kita. Yang dari jauh bangunan tu baka tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke dikuangau kita Mount Hosanna Chapel, siti hari palan ziarah rohani tik pemaduk terbilang di menua kita Sarawak itu. Nyalah sari tu ba program kini kita sari tu aku berkusi ngau kita sejarah tak kejurta lama pengawak ngagak ya. Nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah Ndur tu majak narit beribu ikut temuai datai kia nintiang tahun. Bupalan urungnya 33 km dari Sri Aman, 19 km dari Pasar Lacau, ngau lebih kurang 157 lah bak jalan Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansa jalannya. Mayuh temuai tik terubah yang medaknya dekat berunding nama bangunan putih tik nilainya. Kebenar ya, ya ianya sebuah chapel Katolik kedigagak yang dipalan Ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya nyadi palan Ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian menggaratai kia ketegal pemanah arkitektur. Nduaria ba atas bukit merik pemandang ti mana cerita besai ngage kandang Ndur ke ngelingi. Cerita pasal Gunung Hosanna tok ke Mount Hosanna tok peninga berengkah ngau genera ari sikup Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Coe. Ia bisa mimpi dekat ngagak Ndur tok special Ndur bersampi cerita uli ngerai ke semangat kita. Bak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan ke engkeman berengkah lalu pengujungnya bisik bukit di Sri Aman dipilih ungkup tujunya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ke Tegal Sukung mayuh raban pengarap ngau pemerik tip percaya ke visionnya. Pengujungnya chapelnya tembok serta diberkat dalam tahun 1997. Kenya orangnya Mount Hosanna udah mansang nyadi palan di tebilang ukes minat bak community Katolik Sarawak tang megak ya dilawak temuai datai ari menua Sabah ari semenanjung Malaysia Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Hosanna nyampu bisik reti dalam tradition Kristian. Ianya sabak puji ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Ta'ala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas. Siti hari utai tik ngasuh Mount Hosanna tok special ianya gaya ya peninga. Chapel tu digagak ngambil ke sebaka ngau tiga itik lilin besai bercurak putih dalam tradition Kristian. Lalu tiga itik lilinnya nerang ke Trinity Kudus apai anak ngoro kudus. Hari jauh bangunan tu tampak benar curak buraknya ngayan ke penuci lalu tukuh lilinnya ngayan ke penampak di nerang ke penghidup mensia. Kelimpah hari chapel besai kandang ngelingik megak bisik berapa palan durus biang ngau reflection tik ngemendar ke temuai muai awak ngabis ke awak dalam pengasai tik lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel bak tucung bukit dia kitai nikit tangga ke dikelala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peninga nitih ke penerang bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga ke patut ditikik sepedau kitai datai bak tucung bukit tu. Tangga tu ngemuan simbolik di dalam tradition Kristian. Ia ngayan ke cerita Nabi Jacob di bermimpi mendak tangga nuju serga ngau bala melikat nikik ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak nikik ngagai bukit Hosanna atau ke Mount Hosanna tu
semina pejalan

Jika lajak tang ia megak dikira pejalan semangat timai orang ke semak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambil awak ngetu bat tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalan penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Mount Hosanna udah dikelala jadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Maya datai dalam maya macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai bisik menggak sekedap ngigak pengelantang hati lalu bisik menggak sekedap seminat datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Tajak pen cerita tiap ikut temuai nuju Mount Hosanna tu tadi ndak sebaka tang sitik perkara kesua disebut ianya asai pengelantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang undur tu. Palan tu ukai seminat bangunan batas bukit ajak. Ya nyadi kekelai pengarap ngau pengadang. Ari visi tiada dalam ati sikut Pedri. Ya udah mansang nyadi siti ari palan sebiang. Di pemadu ya dikelala di menua Sarawak. Arkitektur ya ti nyelai. Tanggak Jacob ti simbolik serta pengasai ti likun. Ngasuh Mount Hosanna yang dipenelbak kena uliah dilalai ke kitai lebuah kitai kenemuai ngagai Mount Hosanna. Yang tadi peringat berkawul ngau sebengkah palan ke beberita kelebih lagi dipelilih menua Sri Aman ke kumbai kitai Mount Hosanna. Kitai udah datai bak penghujung program kini kitai saritok peningat. Minggu baru aku datai baru berkusi ngau kita palan kebukai luar kitai tau ngelawak ya ngaunya. Aku Syara Ludan, pengeluar program Kini Kita Satu, madah ke diri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Ya, ngonya ngujung ke jam kita datuk pukul 2.15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2.30 tu lagi aku berengkah macam pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati ngau kenatai ke lagu peminta kita. Baik, terima kasih ngagai Mama Childrania. Yang mada steady apai jang apai Chelsea. Connie Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Ranau. Bukulah yang apa besar hari upis pertanian untuk tadi. Nah. Okey, Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang madah kediri dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey, and Carol Minggu megap bisik nyapa Bak Facebook kita. Induk Kenawit Mega bisik nyapa kita bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Ya madah ke benua medak kita live mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke City Info tu berkawal ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah atau ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah atau ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30. Udahnya bak Bolivar pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30 hari. Nya ungkup minggu tu pak pengawal tabung darah tu ke merik darah hospital Bintulu. Okey, gitu terus berperinah kita ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita bak live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua.

Ya, ngolangnya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2:24 minit ngali hari. Kita agak bisa awak penglama 36 minit lagi kita mulai bawa awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi agak terus ngatai ke info untuk peningah berkawal ngau program jualan ramah madani bergerak atau ke jualan ramah madani mindahkin gitu ke dekat diatur ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Atuk ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu. Pia mega ba rumah Siba anak bungsu ba kilometer 42 jalai Bintulu Miri hari bulan kesepaka 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Tadi palan dua jualan ramah madani. Lalu tu ba Fale Minimarket kena 9:10 hari bulan 7 berengkah hari pukul 7:30 pagi nyentuk ngagai pukul 2:30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan-palan dur kita ulih ngatai ke diri ngau pengawak tok ke beli ke barang ba program jualan ramah madani mindah kin kito. Pukul 2:30 lagi aku berengkah maca pesan rindu ati ke bisik di ngatai ke kita. Kita gig terus berperindah ngau lagu hari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

Ya, peningah nak berasai setengah jam ke penuh deh. Ha, kita gulai buat awak ngelah tengah risau itu peningah. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peningah. 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke Sarito. Bersayang kahwin kini. Engkanya bisik nerima orang baru, baby baru, nerima ucuk baru, anak baru. Tahniah ngelate ke pengagak tim, ngagak kita ke boleh orang baru ba dalam penghidup kita. 7 hari bulan 7 cukup mana hari bulan Sarito. Okey, aku terus maca pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita ba Facebook dulu lah. Hari Ujoh Cawang masang lagu Ari Ricky Anderson Sitip Penanggul Antara Tua dikenak merendang malam kaban Facebook ngau kaban TikTok. Kau ya udah tadi udah berlagu Ricky Anderson tadi. Hello Ibrahman Akib. Bisiknya apa buat Facebook Induk Kenawit. Bisiknya apa megak kita buat Facebook Lily Anthony. Selamat ngaliari DJ kau ya. Selamat berjalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Minta lepas ke lagu Ari Winnie Albert nak ngigat lebih ya. Dikenak yang merendang semua peningah YFM Bintulu. Corina Ting minta lagu kena merindang bala peninga Piat Mega Frederick Ryan Mega minta lagu dikena merindang diri empu ku ya ngau bala kaban ke benua mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Kumit selamat berjalan ke pengawak Piat Mega Jack Zack Ming hari rumah minggu 100 selamat ngali hari ke panas kami di 100 itu salam ngagai peninga ke bendiang ke radio jam ke ngali hari itu Pia Mega Lemuk Randi minta buah ke lagu Aku Tetap Sayau ke Dibaik Duna dikenak merindah semua peninga Bintulu YFM ke ngali hari itu.

Dayang jaga, selamat ngalari, selamat berjalan ke pengawak panas. Kami dikenami ku ya, ngarap ke semua sama belak gerai ku ya. Itu minatnya apa di Facebook yang mega ibas libin. Abak Dum Aris Munjan minta putar ke sebarang lagu. Dikena emrindang semua nak lari entai itu ngopesan selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari distrik kaya sari tu ku ya, minta lagu dari Betty Bowie yang bergetil. Dikena yang merindang semua ku ya. Di kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Ulu Kemalih di tu ku ya. Udahnya siapa tu tadi? White Princess White Dragon, selamat ngaliari ku ya, minta lagu antara dua hari Clemens Joy atau ke penyayau ndak lu ya. Tu baru nyapa tu tadi peningat kita hari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah ke gayari sudah di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham, hidup mati ingat nyerah, Ari Edward Pusah serta Cila Manggau, selamat ngaliari ku ya, panas kami di Selangau Tamian itu. Okey, kita terus berperindang ngau sitik lagu kebisik dipinta peringat kita dengan TikTok tadi, lagu Ari Clemens Joyce antara dua.

Ya, ni tadi lagu Kena Kita Berperindang. Jadi agak terus macam pesan hari ini hati. Hari clearance midan tu, hari pakan ku ya. Panas bisa kami dipakan Zeto DJ. Ku minta tepat ke lagu hari Gwen. Sanggup aku dikena merindang semua peningal YFMB dulu ku ngali hari tu. Lalu nuju nuan mengat DJ ku yang pesan. Ngarap ke terperindang serta terima kasih. Okey, terima kasih atur rumah. Alina Bugis hari Johor. Kak Ujan hari kami di Johor di tu ku ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di tu kuya, lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua kaban belayan di jauh tau ke semak ngau semua ke ngelala kuya. Ngau mega ke ini Gary kuya, ke diau di miri ngarap ke gerai selalu. Okey, Puna Selaput minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perinakoy minta lagu dari Richard Lee. Dikenai merindang semua peningat aku ya. Ngasuh hati ndak pedis ha balat nama tu. Okey, selamat lumai DJ ke berberis hari Maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi ke minta putar ke lagu Tempurung Rekuang hari Clement Man dikena merindang semua peningat. Selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM.

Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju ke ngagai Indai Lum, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian. Ngarap kegerai belama ngau mujur dalam semua pengawak. Ya. Terima kasih. Danyak Juni Band, selamat berjalan ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kan minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merenda semua peningah ngau nak tinggal menggagai apa yang indah ya. Tunggal ya hak nagi babat ba termamurin bakuang aik jalai lingga ngau nuan megak DJ. Okey, terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok. Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebarang lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih apa bujang Ros ngotakun ke nyapa kita ba TikTok live. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi, lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung ke jam gitar dia tu pukul 2.49 minit. Lagi bisa 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih ngagai Sim Asun, James Anyau, Michael Johnny, Ina Nisha, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobi Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Somarino. Ngomong lagi kita ke benua medak live ba Facebook. Biar mega kita ke benua medak kami live ba TikTok. Untuk nguji-ngui yang ngagai TikTok dulu. Nengok bala kaban kita ba TikTok dulu. Nengwai dulu. Aku nguji nyapa pangan kita di TikTok.

Ini Anyi Kalang, Tio minta lagu Ngenang Nuan. Melama Ari Nai Dinamik. Teril. Orang Kampung, Samat Lemai DJ, Koya. Okey, terima kasih ngagai ya semua peninga megak ke udah pukul yang aku berengkari pukul 12 so tadi. Hanya untuk ngagai pengujian program. Awak aku buka lah kita bertemu baru. Terima kasih megak ngagai peninga kita ke Benuang medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngau megak ba TikTok live Bintulu FM. Okey, minta ampun tik semak lagu nak uliah dipasang ku magang maya bukai kan eh. Okey, ngaunya kena aku ngelekat ke kita, kena kita berserarak bawa awak ke sekali tu. Aku ngelekat ke kita ngau lagu hari Duna, aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu hari Linian Richie ke bisik dipintak peninggal kita hari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okey, ngaunya mumpul dulu aku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ani, Radio Malaysia.
2: Wanya.
1: Ani, Radio Malaysia.
2: Kayan.

selebih sang larah mitam lima lang tek langhi radio kan Mira FM Jakani. Kerai ni pukul telok 6 minit lebih unak loh ke barasa kena man harintam DJ Baun nalang upah panitam atau man pukul 22 belah daudi atang pukul telok lebih ni hati ingin jelas segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tamalang kedua ni, segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin kelivan. Matoman pukul telok ni, hatang pukul 6 lebih na'a. Doni tusu dumlan tusu duman 2026, megak tek dua-dua ya. Sayung larah lebih dua-dua, mantelok li malang tek langhi reda kayan. Yang ina hitam dang peji tek hatang pukul 6 lebih. Ebi mantelok alang tek ha miri, nunam pelahu jelang man pasan miri ini. Mana umak ru, telok dang langhi reda kayan ngejelok frekuensi FM P65.2. Anu nak pelahu mentelau alang kelenghi ngejeloh channel My TV tu suji kusung. Mato aman pukul telau ani hatang pukul 5 lebih na peji dahin redo kayan. Abi menita malang tek kelenghi ngejeloh frekuensi FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji poin tusu. Menita malang tek ha kucing samalahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan ya. Dan kelenghi redo kayan tek hatang pukul 6 lebih. Kenapa lah orang telah alang tak peji ngejeloh RTM klik YFM.

Dayuh Kayan dahi na lang tek lang hi Radio Kayan nga jelo Facebook Live ha page Radio Kayan dang bara man nga bara dengah ke man nga van klo tinan tek ka adau ha nga van klo jaka ni lasu ka ngerem dau ka usan ka pepe aku si long gusi dengah menitam le malang tek lang hi nga jelo Facebook page Radio Kayan okay. Ampen ta bajah ngendap koe barano program tamuna tino pukun 10 pukun 3 junang ai tam pejah peji ta alam program ngelarah program surat dengah onen ke pukun 3:45 minit peji ta alam long da ni alam sejarah pukun 4:00 ah ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun 40 minit da ni da 2 peji ta alam program age kun pat junang kelengi dengah lebih lang anpa mau man Radio Kayan Mira FM pukul 4:45 minit aku sang bara dengah menhawang daleh nore pada dengah usuntana pukul 5 lebih pejita alam dengah halang anpa mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur kita melantik peji atang pukul 5 lebih ke pukul 5 peji dehen tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih kalau lang dang kelenghi atang pukul 6 lebih, pukul 5 junang kelenghi dengan sukan, menu dengan sukan pejita alam bis on A, dahin program Radio Kayan Lasi teh pukul 6 lebih, matoh men pukul 6, pejauh pejing luak dahin dalok YFM Bidayuh, alang anpah mau men RTM Kuching. Dan anana, hano program tam lebih ini, ngina dang anpah mau 5 program alang uo anatun, dahin lahu ngina dang pahlo papan kenap tamlim alang pan sukung Radio Kayan hinok tapah ngawan telok tek jaka ni. Ya pejok larah tam keleng hiji lagu lang kenan Deli Amera dahin man uhanin a telok tek nyinang lun kio daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: radio kaya utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kaya ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okay, saya akan ambil tamle malang. O pilih radio kayaan jadi ji bakeh. Nurepa jadi ji uvung ngapan telok pahlaw pahpan kenap telok. Putung-putung dau. We nak jaka lebih nu ni. Pukul telok 25 minit nu ni. Hagan nak tebal balai alang. Oh, nyagah di nu hanandi. Nuna pelahun nak kupik lasu kurik. Sang du'i dahin dah wang amin. We nak dalok anak. Alang mari nguli sekolah. Nurepa atik balai lang uhuli mengedau di. O tudu ngedau maun tudu nan. Adang lah. Oh, dalam nyamanan ya. Okey, mau selebih metam lem alang teha umaru di ke hape anak mentelok alang teha telang usan tu topo ha abaram anu repa mentelok alang teha asam ha belaga ha tubau ke ha Kalimantan Indonesia nu repa hindu tu angaban telok te alang de adang kelangi radio kayan jaka ni ya harin telok alang te ne peji de telok lebih ni ngejelo live Facebook telok tini te Rita Lawrence Asfian Mahyus dahin lah jok ya. Nah, aku baca komen dulu. Aku kena bara tejah lun kia dauna halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak Matoh Dani Atang Dopat. Dani tusu de bulan tusu kajau de bulan dak ni. Jihma di an kia usan ha kuri-kuri ngavan halam Daleh Sarawak. Levi na an kia sang te bahoi belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha Daleh Hudik. Malam ke an kia sang usan ha kuri-kuri ngavan ha Daleh Hudik. Jima dah telok saya ada bulan tusu jima-jima an kia sengusan ha kuri-kuri ngavan ha lam Daleh Sarawak ni onan levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha Daleh Hudik malam an kia sengusan ha kuri-kuri ngavan ha Daleh Hudik. Dopat na pitan de bulan tusu jihma dopat an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan halam Daleh Sarawak lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha Daleh Hudik malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha Daleh Hudik loka. Hanah lasuk dau jarun telok dawani an kio tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Hello, jarun telok dawani an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha Daleh Hudik putung-putung dau. Ya nonana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Alang dang antelok nyinang ha www.met.gov.my. Ya mau sekena mengkelok bakih halang utek nai peji ngejeloh lasan Facebook page Radio Kayan. Harin telok Rita Lawrence sihabara selevi di Jelivan ngelidam-ngelidam ha long lamah ni kena pida usan ani lega aktual ana ni oh bahoi-bahoi na ni lahu kena katok lagu man bakih kui bili alang on the way nai long lamah ni kena teji lagu na kahit ini bi nyusite alam sistem kalau kahit si mika bakih juo okay, lokah lagu habis menika kalui lagu alang akai ni. Okey, menohan ini pukul telok junang. Kita pejauh peji tak alam program tak mihati program surat dengar. Biar pandangan telok kelengi je lagu alang kenan rosjok dahin je lagu menuh lagu rosjok ini lagu alang kuma. Aku ilau ika mentelok lim hari dokayan alang paan ngebji itam.

0: kui rut ngau lahina radio kaya mire fm
1: saya kena man hadui kalau lem nak kui hunya ngerom.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello, aku Usun.
3: Usia hadal ho man telo pendengar radio Malaysia kaya pendengar setia. Baan sukung radio kaya hai non buat telo te lahin. Cayong radio kaya all the best.
5: Okey, kerana ini tepat pukul telok junang lebih, tanpa peja-peji tak alam program tak mehati program surat dengar.

Dengar lah guna lo, hati ji dengah man bin dulu, tindak tak ji taki, anggapan dah hak melo la anya, kalau ngak jadi elang tak hak ji premis hak gidurung, tak tutung tak alam tu satu tutung alang jadi buat dau man adi, dahin aku rena juru cakap, narepa dah halang bara, tak jauh tu kan ni, man pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia, Sarawak, ji pasukan anggota man Balai Bomba dahin Penyelamat Kidurung. Anatan tepala ngavan tusah tutungan ni men udalo terima leput bara te joh tusah ni te hang pukul 22:52 minit abluak dau. Tegu dalam tang tengah vananan tindakan dah dah pasukan bomba nyinang tusah tutung ani melawin taki ngavan dah melok la anyak ya dahin lahu nusik kete ngavan alang hak beh alang te tutung dah anggota bomba pakai uvung alang menangan ngavan dah nyingan batung dah te maramapui pakai ji aliran hos alang aruna 200 kaki dan atak tiket anda halaman pilih bomba alang jelang beh ngabananan hadui maramapui anilahu antulung kenan pasukan BBP Bintulu dan tapi tu satu tungan ni dahin lugi alang anak adaha tagung ke panloh te alam hadui siasat. Kian anji dengar halang naiman bin tulu. Pala dengar halang kedua man sibu teji kelita alang tutung ok haunana. Tegu kelita anan an lok nurepa an parking haunan ji hotel malam di. Dalam tusah halang jadi ani, tinok tutung ani dang anaram kenan kelunana alang te lalo hanganan. Ampayan pasukan bomba dahin penyelamat sibu sentral atang te ngebananan. Kurin adalah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia Sarawak ini. Tekahum saya anggota peji dahin ji kelita Fire Rescue Tender. Nyorepa FRT dahin teji unit bantuan perkhidmatan kecemasan lahu anatan teh palanga bananan menuh dalok terima leput bara tek joh tusah tutungan ni pukun tusu pitan minit malam. Nah, pasukan datang tek ngabananan pukun tusu 22 minit dahin dalam jenang tutung ni dike melawin ha lirui kelita ha lirui hunan bahulai kelita anan ya dahin kiok tusah tutung kiok lugi panloh te alam hadis siasat polis dahin tutung ni ke ankuma 10% tua ya alang jadi te kelita ni sikit teh hihi alang tega te alam tusah tutungan ni dahin tutung norepa operasi dang an aram dahin an pelopak te pukun tusu 30 minit malam. Anan dengan halang kedua alang naiman sibu dahin alang ketelok ke man bintulu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Bintulu nahan ji botuda alang anyelema manau kuri-kuri hadisa la te ida ordinan perkapalan saudagar pelupitan 52 te alam ji operasi alang anano ha banget kio-kio 6 batok notika barat laut Kuala Kemena dalam di. Pengarah Maritim Zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah Bara botanan antahan kio-kio pukunji 54 minit beluadau ngejeloh optiris 4.0 kusung opermai kusung ji palang 2000 pelupitan dahin op pukat ani nyati menbe hadui gecuo norepa hadui meronda dah penguat kuasaan tetatah ngavananan kena tinan hadui plesa alang ana te bot ani tinak dalo amdang bara certificate of Malaysian Registry CMR alang lan nyorepa alang sah dahin nusi tehi pun surat pelepasan pelabuhan dahin lahun nusi teh bitung nyorepa sauh dalok tegu dalok mano botuda hak ngabananan botuda ni tak hujung na tak enam laung dahalang nyadui na dua kelunan dalih tam Malaysia dahin tak ji nak hoda na lahu tak telur laung kelunan Indonesia dahin ji laung kelunan Myanmar. Lim dalok ni antahan no napa bot dah lok lahu anggeri te pusat tahanan vessel 2000 zon maritim Bintulu
ja hadu pejau ana te dalo dahen kuna bangu lang hipun nun tua maklumat hadu salah hadu jia ka nurepah nun tua kecemasan alang jadi habanget dang pahbung te pala talian kecemasan pala lubun pitan nurepah pala pusat operasi zon maritim Bintulu itam lang te hab Bintulu pala lubun 06 3 4 2 5 4. Okey, telok lahu dang naleput te pala pusat operasi maritim negeri Sarawak. Pala lubun 02 4 3 2 5 4 4. Ya, mitam lim dan ni tam peji te alam program surat dengar. Tino program surat dengar dan antam kelengi te jaka lang pial alevi cima. Hari Dio Kayan Mir FM ngejeloh program ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Peji-peji terasa Dio Kayan alang paan ngeji itam.

kalatinan, mangsa-pasa-pasa kumandadah, mangklo, mangpano dahing kelunalahu. Jadi lan-lan, beli rumah, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli rumah, tepedung.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngebji Itam.
2: Okey, pajak-pajak ngejala segmen PDK tam lewet ni, pajak dah ingkelo, pajak dah iklifan, dan apalah homang kelo alang maring ni pajak telasan Radio Kayan. Mau sekena pavin opili Radio Kayan, jadi ji uvung ngaban telo ala dengah, norepa pahlaw pahpan kenap telo putung-putung daw ya. Okey, te leading Facebook telo, harin telo Asfian Mahyu Sihabara, man mampawah Kalimantan Barat di Jelivan, kena ya. So lebih ceria petang DJ buat sahabat di Radio Kayan Mira FM di mana jua berada. Selamat petang ceria, bahagia selalu. Terima kasih DJ, selamat bertugas petang kena ya. Saya kena pelahu Manika Asfian Mahyus dan pelahu Manlahjuk ya bara. Selebi menitam ni ngelidam tu ada lung bangak ini je aklan handphone kami ni kena tinan ya. Ya saya kena menikah lah juk apalah ke barang hanunan ke ngaban hadalah udik nan pedong sayu ya lain telefon pedong ke ayo atau kurik daun ni amtik lain nanti ya. Bila mana tiket mau sekena pavin pak antangan peji dahin radio kayaan. Okey, menuhanin pukul 4.45 minit itam pejah-peji tak alam long daw ani halam sejarah. Dan tini aku kena bara tejoh kenunaran nadi. Petading, petading lagu alang anpah mau petgu baram regatan ani kalau RTM Miri alang mano pertandingan ini hati bintang baram regata duman 2020 dam mentelo alang ipun bakat ngendap belagu dang ne peji ta alam pertanding bintang baram regata 2026 matoh uji bakat ya hati 23 de bulan tusu duman 2026 pukun saya jihma atang pukun 22.30 minit blu adau ngaban uji bakat tani ya hati ha dewan suara baram dari paduan dewan suara merudi ya dan levina malam na pukun tusu malam atang pukun 10 malam ya hati separuh akhir hialang an pilih atai separuh akhir ni jaka uji bakat pelalau lagu na malam manana ha dataran merudi norepa bahek bang bahek ungai meludik di onan ke peringkat akhir norepa final na 24 de bulan tusu duman 2026 adau jimana lan pukun tusu malam matang pukun 10 malam ya ha dataran merudi loka hadiah norepa prize alang sang angriuli nubun ji 2000 ligit lubun 2 jilibu 500 ligit nubun telo jilibu ligit lubun saya lubun persembahan terbaik 500 ligit dahin sago hati mendah alang lubun pa tatang lubun tusu ke Teh anok lima atuh ligit. Nah, nusti telok lugi ya. Ngioh teh alam bintang baram regata 2026 ni. Nainah uji bakat 20 telok de bulan ti. Hui namang kelok alang teh hang meludi. Aku ipasaya teh hang tam anak kaya ni. Kau malang haman nyanyi. Kajau dahun kelok nyanyi. Nusti salah nak telok nepeji teh alam uji bakat bintang baram regata ni na. Ya teh 20 telok de bulan. Mata saya jihma. Ateng pukun 22 belak daw tu ah. Ha Dewan Suara Baram bahe telok salah te ilau kalau ha bahe meludik di bi akak uji bakat anak ha Dewan Suara Baram okey ananci dah baram ni tamlim te jo petadi ngalak anak petgu baram regata 2026 ni na kita bejak larah tamang ada lebih anih kelanghi longdon dalam sejarah dahin ji lagu alangku mak helikopter turun ke Padang mentelok 5 hari dah kaya nak Miri FM
3: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok. Doni gak tek tusu, do belon tusu, duman pelupitan tusu pulu. Kelunan dari Sarawak taksi hinang ji sejarah alam jandang anda hado tak lampu di politik negeri. Awin teguani Dato Abdul Rahman Yaakob, ante jadi ketua menteri Sarawak alam mariang. Tak lama jaka alam pia, ihak dan betok kuri-kuri parti politik kaya jadi ji perintah alam peklet. Nerepa kerjaan campuran. Alang andrana dihinaran di Sarawak Alliance ihati halamna Parti Bumi Putra, Sarawak Chinese Association SCA dahin Sarawak United People's Party SUPP. Parti alang papang pejianan limkah anukuma tehang hadui kritik alang atak nyop lan tubuh tak alam Sarawak. Anang petula peji kenap tubuh tehang lebat an bangsa. Dahin alang pulong hadui ihak jadi Ketua Menteri Teguanan henah tuan yang terutama Gubernur Negeri Sarawak Tun Tuanku Haji Bujang. Ketua Menterianan tak limpara, ihak upenga terima patik jak mutam dalam perintah campuran anan. Stephen Yong Kwek Zi, Men SUPP, henah timbalan Ketua Menteri. Tok Anan dan Mai Alan, Men Parti Kebangsaan Sarawak SNEP, mutam perintah Mariang Anan. Dahin hadui mayak daleh mesti ngiyoh perlembagaan negeri Sarawak alangga umetak dahok ala jadi. Majlis Tertinggi Kerjaan Negeri, tehang lima atang pitan lom masuk nak Ketua Menteri.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka.

0: daripada anak-anak kita yang baik. Tingkatkan mutu pendidikan, mutu latihan, mutu penyelidikan. Pastikan ada pemikiran baru. Seperti mana di Sarawak, hari diberikan taklimat tentang hala tuju negeri. Dari segi tenaga, gas, ada keupayaan. Yang keupayaan itu untuk apa? Untuk bangunkan negeri. Untuk adakan prasarana baru. Adakan pusat-pusat latihan dan pendedahan keterampilan bagi anak-anak muda. Ini semua diberikan dan saya tentunya seperti mana yang disebut oleh Premier. Sebagai bapa, boleh lihat dengan anak-anaknya laju kerja, ada idea baru, bawa kemudahan. Dari kita dalam keadaan persekutuan, tentulah jawab apa? Alhamdulillah, teruskan dengan usaha-usaha yang baik itu. Dan ini yang kita sambut tadi, pandangan dan cadangan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Mana ada yang tidak ada masalah, ada. Nah, rundingan kita dalam keluarga, rundingan kita dalam negeri dan persekutuan, ada. Tapi runding dengan baik kerana kita nak selamatkan negara kita ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam,

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

0: Radio KL.
1: Okay, pelajar ini lala pukun Pak Levis, Levis yang larah, minta beli malang peji ngejeloh alasan daripada segmen PDK Tam Levis ini. Bawang Selevis Man Raja Muhammad Fazli, Man Alexia Awing, Dabalan K. Baja, Ulau John, Nunan Pelahu Man Kitan Uban, Rita Lawrence, dahin lah jok alang tak peji ngejeloh Facebook page Tam Levis ini. Man Uah ni nak, Tam peji tak alam program Tam, hati program lagi, Levis ini ke telok kelenghing luar marung autisme narepa autism ya mina tek menhang telo alang tina ke anda hak sawo telo narepa dahanak telo alang autisme narepa autism mani di ani hati ji info alang atak sayulan alang maok pengjam men telo nyono tuk puboh dahat nyam autism narepa autisme ni en halana info ni menduman areh de ni bing napui grina menitam kelenghing luak ke jasi itam pa anjam marung dalok nyam tam alang autisme norepa autism mani di dan alang sang baram program marung autisme ni hati metren mantan metren Roslin Ding bi kerai ni ke o oh, pencen ni hati pa maksa kena pa bini hapa antangan peji dahin redo kayan lahu teguk ya hanya dui tak alam umat perahu nak dia ya. Okey, tanpa jepeji tak alam program tam hati program lagi. Mau saya kenapa lah manu ini dah alang tak peji dah entelok. Ya bara lasu landau hang apa nak kerai ni sengna jus mango kerai nak di bi tak ji lagu alang anak kahi yati lagu mobil dan bensin ke ilau dalam sistem kalau ke nusi te ji amina ak ngalui tak lagu alang hak bahan ya dau dan man oh nin ake telok peja-peji tak alam dengar lebih lahu pukun 4 jenang lebih ya peja-peji kelanghi program age hak radio kayan Mir FM alang anpah mau haut dau dua haut minggu lah
0: lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji itam peci kelengi segmen ageh ha Radio Kayan Miri FM.
2: Saya lebih saya pepesok manita meli melang tek kelenghi Radio Kayan Miri FM lebih ani. Aku Metron Roslin Deng menurut anaknya mama peraya lopeng. Aku ingin naik tam pakai helm lebih ani. Lebih ani aku ingin nap ala wah bara manita meli marung ji perah alang u kahum terjadi tek hang dah anaknya tam ya ti anda kuma autism. Nun perah autism ani. Autism ihakna jibra alang antam perlu jam dahin perlu antam ala bahat. Perahani sakne kahum dahin sakne tabah alam dalih tam. Aku pesaya teka balai tek hangta malang ujam dahin uklanghi marung perah autism ane. Bi aku ngenap bara nak ngeluak dahin petangan itam laan bahi tek balai lang tek hangta alang ampayan jam. Jadi tini aku ngenap sang petira mani tamlim kat non perah autism ane. Tapi man ampayan aku isang pejoh dahok marung autism ane. Unak loh ku kahyasi bahitek dahok alam dahun perubatan na. Autism ihak naji masalah atau gangguan perkembangan alam otak, alam dang ngaso, hubungan sosial dahin komunikasi, dahin gaya atau ju barik-barik tingkah laku alang abnormal te anak nyamtam. Jadi masalah alang seng an dah nyam autism aneh telungak ihak nah. Ji masalah alam komunikasi ataupun masalah peduan. Anak aneh amhaman peduan ataupun petengaran dahin kelunan alang beh. Masalah kedua ihak nah masalah alam bersosial. Ya palahu aman sang kleah atau kebayan dahin kelunan alang habeh alang sama umuna. Nasi ketek jaka alang tepat lan ngawan tam dang sang nalana perah autism mani tek hang dahak nyantam. Biagana anak laki alang kahum gak perahani man u dahak anak doh. Alaina Autism ni ni tula tak hang dah nyam umun nak telok duman. Bi autism ni dang loka analana tak dah nyam menumun nak ji duman 6 bulan. Tak tada-tada alang dang antam nalana atau ngat nang sepangan tak dah nyam tam ya na lebe hamanduan alam hang umun ji duman 6 bulan atau atang 2 duman. Tadak-tadak nak ihat nak hati ampakayu duan atau lewek sang duan atau pah amdang duan lanpa ihat awi ji anaknya malang normal awi pah ihat uaman duan ihat sang metut dahok alang anak kelanghi tua dahin ihat pah sang mengulang-ulang dahok atipaan si haman sang matoh tengaran atau sang nyoen dahun dahok norepa sang sabung daho awi alam tangaran iha palahu duan atau nyoe marong alang habe manu daho alang an tam tangaran dahina bale tada alang habe iha na nyam ji nyam autism ani siha nyili atau nyoe itam awi tam duan dahina usiha aman te keliah atau kebayan dahin dah nyam alang tiah umun dahina ia lebih suka keliah sendiri-sendiri tua. Nusiha nganap pahinang atau petelungak mata dahinta mawitam tangaran dahina. Ia pelahu suka susun keliah nak alam ji julun atau pahji baris tua. Ia lahu suka nepujuk-nepujuk tepurung teliling alam ji ngawan hati paan-paan dahinusu nak pah pekayap lahu. Jinyam otiza manilahu ipun rutin harian alang piah paan putong do. Awi katah nak jaka tudu na alang tiah, jaka duh na alang tiah ataupun jaka kuman na alang tiah paan. Awi rutin harian dalok ni te kaso atau terganggu, dalok dang ni bunget ayak atang amdang papan. Tegu jaka kuman nyam autism ni mili penguman alang tiah paan rasa nak putong do dahi ni hak pah am nganap kuman kahum naan sapun alam penguman nak habi ni hak nanti ayan batong dalok pah lebih daok menu nyam alang hak beh tiah umun nak atang do dani nusik kah payan dahak jam ket nun kah tawit alang dang na dahak nyam tam jadi autism bi alam hanunan, autism ni perlu an kesan sepangan. Tak ji saringan alangawan dah dang nalana autism tak hang nyam tam ihak na saringan MCAT. Saringan MCAT ani sang an dah na jaka umunnya mati ji duman 6 bulan dahin umun 6 dahin umun telok duman. Saringan MCAT ini sang an dah na jaka umunnya mati ji duman 6 bulan dahin umun telok duman. MCAT iha na ji pelesak alang matang marung barik nyam ati tak kuri-kuri tang barik anaknya mati anduk tun sang matang tak hinan taman anak ini. Jadi nun-nun masalah alang an dah pesuk tak saringan ani anaknya mana pelalu anda rujuk man pakar dahin nyam aneh sang an pelesak lebih haut laan. Jadi nunuk tuk rawatan dah anaknya melang te autism. Terapi alang penting man dah nyam autism ihak nah ji terapi petuturan atau terapi peduan, kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Terapi petuturan atau terapi peduan ya nah dutun pakar terapi sang katok nyamane nunok sang matoh dahok dahin nunok gaya peduan dahin kelunan beh. Kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Alam terapi cara kerja ni dahak nyam sang an katok nahadui awi katah nak nunok sang pakai basong sendiri atau kuman sendiri. Awin balai nyam autism ni nusi hak haman song pakai basong dahin kuman sendiri atang dahak naik dah kaya. Jadi marung sekolah awin nyam ni uhaman nah dui sendiri uhaman peduan dahin dahak dahin o haman kabayan dahin daha alang be ya padang te pejau sekolah na awi daha nyam alang hak be alam aliran padana ati sekolah biasa bi awi nyam ani amdang sang belajar alam sekolah aliran padananan ya inan taman dang mata ni hak te sekolah alam program pendidikan khas integriti musite rawatan alang dang naji nyam autism ni ne mageh lan-lan lan pai hak nuti rawatan terapi alang sepangan perlu lan ja dah hak nyam autism ni dang te sekolah dah hendang mencapai potensi maksima awi nyam alang hak beh adi aku ngenap ala peluang ni petangan limita minan taman sigu tedika atau pera alang pesok atau ngemak jijinya mati sang hipun perah autism ni sayunah kalau geri anak anan te pesok doktun sepangan jah doktun dangat nang anak anih dahin sayu mang kalau hae atau mang kalau takut te geri anak kalau pesok doktun abin man rawatan dahin terapi alang sepangan dang na kualiti hidup dalok nyaman ni lebih sayu awi nyaman lang hak beh awi tam tek besok atau jumpa dah nyam autism ni hino-hino tua sayu tamaru kenap tek ju barik dalok dah nyalam tek dalok alang sayu na bagi na sokongan mendalok lebih-lebih nak mendalok hinan taman alang ipun anak autism ni abi nusi hak senang usi hak mele tubuh jinam autism menaring hak daok atang hak ni dakaya itam kelunan bangu lahu harus saut dahin mengerti marong perah autism ni jasi dalok nyaman ni amukeh atau tapah tek hang kelunan alang hak beh nana ok info marong perah autism ni adik so kenap menitam li malang upeci dahik alam program ageh ta malam radio kayan dan ni terima kasih man ATM abin mau kawahan ni manakui.
1: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
3: Penghina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih hak RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Advantage kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasa ngawan tampaan Klenghi Dahul halam halam paan hitup hitam ri.
1: Okay, menadi tamu pejita alam dengan lebih dahin dengan lebih dan antam kelang hite jakak lang piah laan lebih jimati ngejelo segmen PDK peji dahin kelo peji dahin redo kayan te pukun 4:30 minit lebih ya maksud kena manitam le malang te loh peji ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin FM 77.0 alang dengan kelang hi man miri nunam pelahu man umaru alang jelang man pasan miri ini nunam pelahu man telo alang te kelang hi ngejelo frekuensi FM Man Kuching hati G06.G dahin G07.2 mentelak lang teha Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman dahin Sematan ya. Ya kerana aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam hati dengah manawang daleh norepa dengah usun tanah. Dengan halang unak lah man Singapura. Tino Singapura musang jirang undang-undang. Alang andaha petmai marung akta lalu lintas jalan raya pelupitan 60G. Alang melawin hukum mendaha alang geri keletak dahin alam negeri keletak ti gam telefon. Teguh daha geri keletak te ujung alang alun ti. Dahin rang undang-undang ni anihat laan. Ya ti marung alkohol alang anetap ja amma geri kelita amma vok narepah amte kandungan alkohol tegu geri kelita ti rang undang-undang lalu lintas jalan raya pindaan pelbagai ani u an bentang ha parlimen dau dua anih di narepah dau dua anih kenan menteri negara kanan hal ehwal dalam negeri hati siman. Nyoh dahin Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Ina orang undang-undang ini sangat mukum dah alang geri kelita. Alang tek gem nuntua peranti komunikasi. Nurepa gem telefon. Tek alam kelita ti. Nurepa tek alam manau dah ti. Sukun tu dah pihak alang tek kuasa. Nyinang dah alang geri kelita ti gem telefon ha. Sikira ha meses ka. Inang video ka. Nurepa nyinang alam ha telefon ka. Pelalau an gak saman ya. Okey, ananji dengar halang neman Singapura. Ya, telok lang nyadi hak Singapura. Alam hati joh tu kan ni. Abin nani hati ji udang-udang. Alang anda hak ihat dahin anda hak na ketat lah an. Ja amte alang tebau. Ja amte alang tebai nang telefon tegu geri kelita. Dengar halang kedua ke men Beijing. Tidak ke home dah halang matai. Abin kenan. Bahui alang jadi hak kuri-kuri bahagian hak daleh kina. Peju te pala 45 laung doa ni di. Dan matuh tua alang tega. Dan puluh libu tua alang anasan. Anunan kurin dah alang ala dengar. Dan media pelitahanan ihati teguh Presiden Xi Jinping. Akai ja tengayat masan dah alang tawin te alam tusah ni te pala ngaban alang lebih sayulan. Tino bahui belare nyo nampah bahui alang tualan alang uhna kurang-kurang nak pluji laung. Matai dahin uhna telok atuh telok pluji laung te mawa ayak lan ha wilayah marung beluah Hubei. Tino gaya lundau hangawan anan ke an kumak jiak lelan. Alang jadi ha pasan-pasan ayak dahin tak pa asing yat lahu. An leput jadi ha lebih dahlam di. Nunan kurin ha alang ala dengah bara marung tusah alang jadi ha dalih kina ni. Jilong alang apa dek nunan kurin Xinhua daripada halang ala dengah ni. Dahin ha bara tini ke te 4,000 saya tu umat alang tasak dahin 22 umat alang nekaham. Kenan tusah bahui belare nu nampah medih ayak alang jadi ha daleh kina ani nu repah Beijing ani di. Okey, dua dengah menawang daleh lang dang pah mau menitam lebih ani dehin dengah awang daleh dang antam kelenghi te jaka lang pialan lebih jima ha radio kayan Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahalabuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Mungkin anda nak je lagu Alang Kenan, Dennis Lanjau, lagu Alang Kuma Uri Pudik ya. Aku percaya ke home teh hang ta malang livang norepa lang pa anhituk te alam tamurip haudik norepa ha uma aru menuna. Nenda telo pasan hamiri norepa ha pasenaya ni ke darana telo am te uli hudik ti dehin te ka jaka nak tegu telo te pepeng jaka tina telo ne hituk norepa nak lung jaka urip haudik menuna norepa ha uma aru menuna jaka nyam ka jaka nyam doh nyam ke ka agak nak nunan ya jaka te pepeng ti te lalu lung jaka ta haudik norepa murip ha uma aru menuna. Okey, tusuk minilaan telok sang tepala pukul 5 lebih, matoh man pukul 5 lebih nin ah, telok langdang kelangi radio kayan man miri, dalam pelahong ngejelo channel tusuk ji kosong hak my TV, dahin nak lang tek kelangi radio kayan. Aman umak aru lahu, telok pejo-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih na. Bimanita malang teh hak kucing, samarahan, serian, lunduk, bau, seri aman, sematan. Alang kelengi radio ngejeloh RTM klik. Dahin alang teh peji dahin ngejeloh live Facebook hak page radio kayan. Itam pejo-peji teh atang pukul 6 lebih na. Dahin pukul 5 lebih ni ni. Ke, itam kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ya mau selebih, saya kena mengkelok lim, anu nak pelahu mengkelok alang teh ujung ala nalun jaka ni. Alam mana teh uli ha amin, norepa teh uli ha ngabanya duing luak ka, teh hatamu ka, teh pebelik barang lebih ni ka, gina telok mengnyaan alik ke, abin balai. Balai teh nyian sebarang tak dah, biar telok alang lavat-lavat tiket, pedung. Awi telok hapan ke, nusi telok deng ate nyekang, norepa te lap mendahak lengnya anti. Anana lang anta kawah-kawah bedong abin nunalan ya. Awi ta jinang dahak lang nyela do to nyi an nuti ke lalo tanyong dahati pedong ita lang tega kena dahak. Bila menuti ke ngina lim anau telok atang den sayu palangavan lang antelo tuju. Okay, tini habakeh telok winik dau teka hiji lagu, hati lagu alang kumak teluk bayu. Anak tuju mandalok bakeh na ina, lahong, ngaraning, nunan padalok alang teka halong na'a. Dahin halong suling jaka ni, hati lagu mekeplasan mentelok alang teka miri alang dangkelang hi radio kaya natang pukul 5 lebih ni tu ha. Bi mentelok alang enap teka tang pukul 6 ke on radio kayaan online ha RTM klik ya. Ya, saya lebih sang narah teluk bayu mentelok alang tek langhir redakan Mir FM. I love you, Annie.

Inyong tinggal selamat tetap dengan selamat apa muka jaya kat usia tali dia tahun ni siok 7 terbulan 7 umur 2026 siok tahun 2. Ilu kok ngeringat dengar cinta tali dia kenyamir FM pembungan ini bungan. Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis ia jadi ngebayak Jabatan Pembangunan Wanita lepas peluak set kejayaan medan lepas keluhan usahawan leto yang berjaya dengan un rekod pengulik abis ayah ibu ligit cabulan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri ia kuma peserta dini yang suka terpeluak set cadangan ke suka terima peruntukan abis 50 ibu ligit bagi pengebiok ngebiok lah projek dah. Kementerian pe ke nak gayang pekuat ngana sekolah ngan pekina pe agensi yang unkaitan bagi mepo menad kadok lah pelajar yang naik teguk program ina. Perintah Persekutuan Penco Komited lah nyukung agenda mepo leto bagi nyuak peruntukan 4 juta ligit bagi pejadik na perantis pengajian uman ini ngana ya petirak pekina dau siup majlis graduasi Persatuan Orkid Sarawak Saroso ngana ini aidati kak telu da University kak Sarawak. Dalam pekina pula Sarawak kepencok una suwek ca ibu telu ato spesies orkid ya una lega ya empaulan ngan ini ke un awang ya jadi caham orkid ya un taraf antara bangsa. Suwek 35 ibu ida dia naik siok program Sarawakku Sayang SKS Sibu siok puluk tau bulan abik puluk 2 tau bulan 7 ini oo. Timbalan setiap usaha perintah Sarawak bagi operasi Datuk Hi Chang Ki ya kuma sasaran ina ubana un sambutan yang tigalan SKS uku-uku ya pejadik program kena ini da. Pengajian pejadik program ini kat Limbang Miri Bintulu ngan Kapit SKS lepas menat suwek Cina ca atau 50 ibu kelunan kadok dia naik nu'a pemuyan ina. Ya petirak pekina dau maklunan dia alak dengar kelepatai interview kat konti Red FM RTM Sibu. Yang di-Pertua Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngaletoa terima kenai kunjungan hormat Cin Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh kat Malaysia

0: bayak hantaran ke FB ya kuma. Puyan ini hinana jadik jelasan yang nagap lapeng dua hala yang adang jadik ke ang Sarawak dengan pekinapa Bangladesh. Puyan ini numun dalam aspek gayeng pekuat ekonomi, dagang, pendidikan dengan pekinapa pembangunan sumber manusia. Siut gayeng ina dua-dua pihak pekeliwa penisenda pasentuk potensi gayeng pekuat ngana kaduk naan sektor yang un impak tinggi bagi ngana pula agro keterjaminan penguman tenaga boleh baharu ngan pekinapa pengajian yang empau. Ilu pekok ngeringa dengar cinta lidah kenyah Miri FM. Biun calon ya un potensi lepas netap ke un gabungan parti Sarawak GPS bagi gayang unti PRN Sarawak ya kenai. Jurucakap FGPS Yakuma ma ketua penerangan parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Yakuma puyan ina jadik midana atsik kuda-kuda hantaran kat media sosial pasentok ida diak ti kena sio calon gabungan ina jinan ini dengan penjelasan ina bagi ngecuk cin kekeliruan iaida idea kepimpinan dengan pengenapa penyokong parti naat seida di nabion un pengesahan rasmi kuun GPS. Nak pepikina GPS ada ngebangun tawelan naat se hantaran ina neranak se sukung ya biuklan palak GPS. Sarawak sedia ke pentah hak pengajuran cala kejohanan yakti kuun persekutuan bowling antara bangsa Sio Uman 2020 PN. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu Yakuma puyan ini hinana sukong penuh cin perintah negeri ngana kejayaan Sarawak. Pejadik kejohanan bowling belia dunia IBF Uman 2026 peluak set negeri ini un keupayaan yak biuklan sedia ke pejuma jadik tuan rumah yak jadik yak kadulah kejohanan bowling yak un taraf antarabangsa bayak ter. Ia petirak pekinandau sio Majlis Mekep Kejohanan Bowling Belia Dunia IBF 2026 kat Kuching. Kejohanan puluk tau ina biun tuak peluak set persaingan yak una kualiti tapi jadik celasan yak mepeng peng yak tinggalan ka ang komuniti bowling usun tanah. Ina tuak dengar tepat tau ini dengar yak lepas ke su- dengar ya lepas sedia kuun Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching dan penco pemung kejaya ka usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat dengan penuh kuun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Ya, okey, tiga sana ke kami kembali ke jaya ngelai ke usaha tali dia kenyam FM. Selamat tetap kami kembali angkin jam tepat nak kini tena jam yang ketelu. Ikam dia bersiaran ngelai ke usaha tali dia. Ikam dia madang bersiaran ngelai ngebayak siaran radio tempatan. Ya, selamat naik ke jaya ke usaha tali dia. Cina ikam dia lepa ke jaya ngelai yang tem ke jaya ngelai live FB sekarang. Okey, ya, cina pita ikam dia suka bersiaran ngelai. Ada abang yang tahu ikam suka pemung ke jaya ngelai jam pasal ikam tahu ni nang tahu dua tahun ni ya. Ha, jadi tiga seta bulan tahun ini tujuh tahun bulan tujuh. Eh, dan mungkin apa kini on kau ikam dia neranak tahun bulan ini atau palak tahun bulan ini jadi cia sejarah dalam udip kem. Ya, berkiralah kau mah sangat sangat tepat dia ya, tiada tahun ini ka atau on palak dia milik tahun ini pakai dah buka dagang datain. Ya, on kau ikam dia buka dagang atau pa on palak kau ikam dia alat tahun bulan ini pakai yang neranak ke di dalam pengajian udip kem pakai yang tica. Sejarah ya biolan dalam udip kembek kira ino tu lah ya. Okey, ngan kenapa tahniah aku mekem de on anak madang nang tau ini pa. Harap ikam peketo bangen tawai, harap ikam peketo magat muato asingan nakek ya. Okey, nak akin kini lu ngeringa da kedio tin main asen ku mai lomong ngan apa kenapa jam lemas tengah. Ayam benawai ilo kengeringa da info sukan Piala Dunia Naa ya. Okey, kemudian apa mata mesej ke live chat. Tengah tawelan kuma Aswin Mahyus, Dora Moon, Clarence Long, Dublin Kebaja, Baron Rose, dengan mungkin apa kutu yang tu yang dia cah dia akik kebaca ke lepas ini. Oh, sehingga nakik ikam dia bersiaran ni lah kat usia tali dia kenyah Mir FM. Jadi lu tenang saya baca kaya awang yang naikin upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Lutana kamiri kini medan bayo berkilat ke kuda-kuda ukok jadi esok tetap ini ngan ngau nak biun hujan. Ilu tekak marudi medan bayo berkilat ilu nak asik tetap ini ke kuda-kuda ukok ngan ngau nak hujan ke kuda-kuda ukok. Ya, ngan pina pula tepat nak asik ke telang usan medan ilu nak asik gaya awang ke telang usan ku asik ke merudi ta nana on bayo berkilat ke kuda-kuda ukok taub ini ngan ngau na hujan ke kuda-kuda ukok tepat ke belaga apa biun cok se asang nakik ya cina gaya awang ilu nak asik ke telang usan medan ilu nak asik ta taub ini on bayo berkilat ke kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan ke kuda-kuda ukok ini saya baca gaya awang sang nakik pencoh pemuka kejayaan ngan mek kau saya tali dia habis jam 6 tak tahu-tahu ini nak dengan kenai nak kita tempat ngeringa notik belian ini pasal ilu kat usia tali dia dan jam yang ketelu jam lemah.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: ilaha illallah.
1: Yo, atak-atak batang liat lompalai sedih liat.

0: Pangapikon
1: tuntun
0: tanah. Natale kok belum menapakin.

0: Babylon,
1: Ayo, kang
0: ito ini edang

0: laluman me bore lepem
1: an melang
0: di mepare gini
1: yana
0: entat yang elona kulo tenge lan
1: tenge
0: wa pasen nene mengke leku nai ni no a nene no ko ne lo ayo apa pejo ngamai ke pat le lo batong ni usha
1: nai
0: ya ya mampin ne ko ba
1: wen sunan
0: nai pemate ni paso anak masa
1: Tuhan,
0: naya nak betam.

Tok tenew dang lan ko le.

Yeah.

Kusap lah.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kembali kembali ke jaya ngelak ke usai tali dia kenyam berfm kena tempat ngeringa ada waktu itu main asana ke metit koma ilumung ke usai tali dia atau nil angan yang kena jam tempat nak kini telu 24 minit 8 jam lemah kita tahu tau kerapa ini oh kini lo ngeringa ada info piala dunia sehingga nak okey jadi kena inang kita patah nasi mesej saya nak live chat nua tak tapa baca kini oh ya mesej madiang yang najin Venus Jonas. Ya, selamat petang dan selamat bertugas sejak ini dawa stesen radio kain kenya saya peminat setia Cin Miri kini dawa. Thank you, terima kasih. Terima kasih Venus. Ya, pemohon kerja dengan Raka Ustaz Tali Dio Kenya Mira FM. Ya, tiga pang kita panggiling ada tip belian ni sekarang aku makam dia tiga saya tiga ladung kem kawan kena ya. Jadi ala Arab nak hilup peketo. Bangan tawai lah ya, tiga tawai bana kerja dengan Raka Ustaz Tali Dio Kenya Mira FM. Jadi belian Cin Urai kerja dengan Raka Tali Dio Kenya habis jam 6 tetap tak ini nak.

Okey, terima kasih nak kami kembali ke jaya ngelak ke usia tadi dia kenyam FM 3 Tawailan kami kembali anjen urai pasal ilu dengan nak kami kembali bersiaran ngelak ke usia tadi dia kenyam FM. Ya jadi anti kepi-kepi kami kembali mad yang bersiaran ngelak bangin tawai suka ke jaya ngencam ngam kenapa kami kembali ke umma dado dia suka pemu ke jaya ngelak tahun ini. Ya orang kami kembali ke jaya ngelak cina usia nak kini tain atau apa cinda pun ya itu tisalah tetap begini ada ng kadut nelu dia tai kat dapur kalau tai umpala dia nada yang tai mana un dia lepa lepa moon lepa sedia-sedia ni dah ro bang kelok ke mata atau tak ini ya agak ram kita bang kita patai nasi sekarang ke jajek ku mai luru kena ini orang ya hakin kini lu ngeringa dawa kredit info sukan ka usai tadi dia ka Miri FM kini sekarang ke ya. Ya, tiga apa kami akan mendapat siaran yang lah. Kita tepat ngeringa dawa info sukan. Ya, lepas dia ku una tu yang ke DJ Leo.

Okey, tiga tahun saya nak ke Mekam dan pemekerja yang nak ke usia tali dia info sukan tahun ni siap 7 atau bulan 7 Oman 2026. Dua adalah pasukan yang suka tekak suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 ke nempam dan Medan Sepanyol dengan Belgium. Menangan lawan dan semayak ke aksi pusingan puluh enam terbaik tahun ini. Kaanga Indonesia ke Seattle, Belgium lepas ngalah tuan rumah Amerika Syarikat Teluca. Belgium nadang dengan aksi yang tinggalan Medan Charles de Catrella. Catrella, aku pindah pisau ngadang ni tak in. Ya, agak nak ke nak kiri lah ya. Indonesia ke ini yang mesegon ke ini Medan minit ya ke pulau kepian hingga bayar rembatan Cin kotak penalti dan pergi apa Amerika Syarikat pergi dengan ada mungkin alat gun lah dengan akhir lewat lah ya betik dengan nguak gun dengan Belgium ya ke minit telu puluk jah ini kun Malik Tillman dengan Indonesia ke ini ngempau lah harapan penyokong tuan rumah Belgium biun pet peluang Medan Charles de Ketlare ya ngeliwat lah jadi wira Belgium masih lah gun siok minit ya ke telu puluk telu jadi dalam pergina pelak ini nasib kini siok masa ya kedua Belgium pencong menguasai permainan dan Medan Hans Vanaken yang nambah lagun siok ke 57 ya minit ke 57 jadi bi majal lepas ina Romelu Lukaku nguci kedudukan ini mesti ida cagun lah siok minit ke 63 Belgium menang paca. Belgium tekas suku akhir dengan pejuma dengan Spanyol bagi pepunan tiket tekak semifinal dengan ke Arlington, Texas. Cala permainan yang jadik ke ang Spanyol dengan penginapa Portugal. Dua-dua pasukan ini pekeliwa serangan pengajian perlawanan ini yang jadik dengan aksi yang menarik lan. Ini ujung ke perlawanan ini temenat nang masa tambahan medan dua pasukan kuat-kuat biun gun siok ketai masa penuh mo'o. Jadi siap perlawanan tambahan Michael Moreno yang jadi wira Sepanyol. Ya masih gun kemenangan siap minit ke PN Pulau Cha dengan pekuat nyukung gerakan yang tiga lancin pertahanan yang ngalah pertahanan Portugal. Gun ini lepas cukup bagi La Roja yang mungkin ida tai ke suku akhir dan mata cabaran Portugal tai ke pentas Piala Dunia 2026. Pencong ringa amek ngan dengar sukan dalam info sukan Miria FM ngan info-info madang pekin apa keputusan yang madang dalam pengajian info sukan Miria FM ini ngan info-info madang ini pekin apa keputusan yang madang pengajian kipin Piala Dunia 2026. Jadi info sukan ini lepas sediakan tu yang kat DJ Leo Chin Miria FM. Majulah sukan untuk ke negara satu bola satu dunia. Jadi pencoba mengkejayaan dengan Mek Kausai tadi dia kenyam Mir FM. Nanti kami kembis dengan anak-anak kumai kemdia mana yang bersiaran dengan Mek Patiga Tawailan kumai kemong dengan akitisan Kang Ikem Kinaca peminat bola sepak FIFA 2026.

Tiga sana ke kumai kam dapat mengejai ngelah ke kan kini lo ngeringa dau info suka nempam lah sengenah ke kubana jamnya pengalai lah kumai kam dapat siaran ngelah ke usai tali dia ke nyamir FM ya kau ingin kam dapat kelo mata message ke live chat kena ke mata tetap message jam ngenang kini lo ngeringa dapat belian ini changer meeting ang.

Okay, tiga sana ke kumai kamu dapat mungkin jaya ngela ka usai tali dia kenyami rafiam ya bila ame se mesej sana ka live chat ka ini dan mungkin apa ke nyua tiga tawelan ikam dia lepas nyukong ilu ke jaya ngela cina jam telu orang sekena ke ya ngan apa kena apa ha ke bangun tawai orang sekena sana tepat dia kusi kaya awang kumai jaya ini pa ya. Okay, ngan dalam nasi gaya awang ka pasal memerek kini tiga atas gaya awang dan pengen mempam dia dalam nasi un hujan se mempam lah ya mempam ilu nasi hujan tapi tertiga kesehatan blok tau ini tetap ini akik ngiok tiga lah ya habis awak tekawang lepas. Okay, sekarang-sekarang tepat dia lepas like ilu kat usai tali dia kenyamir FM suling agang hirda apoy Dublin ke baja Betty Ali Peter Paul Bilong Larun Sengau MRI Uru inilah Alexandria Anyi Irene Wang Enduk Gendut dengan Dora Moon pemung kejahe dengan lah tiga tawelan ikam dia lepas nyukung ilu kejahe dengan lah Cina jam 6 abis jam 6 tetap tau ini oh Cina jam telu orang ya. Okey, kira kena seke ini lah biarlah mesej-mesej seke ke ini dengan mungkin apa kek kemetuk lah lah nang info-info dek ca yang madi yang selaw lah nampak muka mai kemung sena kek ya ya bersiaran dengan lah kat usia tali dia man kira apa ini tu nak kek suka bersiaran ngela nang tau dua tau ni jadi aku mai kem sengena ke dia dalam masa cem teolek cino ukuk kempegayang temasat ke umah gin kerita pekina jadi berhati-hati ni kem kat janan biok nah wais ngena ke apalah peketo ngebayak na peraturan-peraturan kat janan biok yang lepas netap ku mai lumung. Okey, kira apa ini Tuan Nilo suka dua persiaran. Anawai, apalah berkata jagat tiga agaklah jagat tiga pengumala jagat tiga tirak lah. Ngerakan apa yang akan pakai cablian yang pengembayaklan ini Cina Diana Nini. Nyai negara, bye-bye.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang belagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2000.

0: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
0: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

FIFA World Cup 2026 ya kalai dur kita boleh bedak ke semua match ya ke bisi diatur ba World Cup ya ke tahun tu round of 16 tinggal 2 titik dah lagi main ya ke dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi ngau pihak bega Switzerland ya kerekan itu ke ni bagi menua ya ke patut lagi tamak ngangkai ringgat quarter final satu pengau Colombia. Dini hari itu lagi mega peninggal cerita main bull Spain udah menang dah satu pengau Portugal kalai gol dipasu ke ba masa tambahan atau ke extra time Michael Merino ya ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pia mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina datai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match ke penudi bak round of 16 sebedau tim-tim ya ke udah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebedau datai bak pekit ke penudi final World Cup kena dini hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim ya ke disukung dikerinduk ke kita agi bisik kini tim kita wai pemain buat World Cup tau ke udah tumu pulai. Udah lepas tu lagi kita ke Miri dah lama bukulai kau bana ba hello wai Miri terus bukulai kau kami bawa sara lemah yang namindah kini-kini di Kuching tentu ba frekuensi 101.3 FM bukulai aku Ken Michael lemah tu ba awak sara lemah.

0: Hello, selamat lemai peningah. Selamat datang ngagai Bandar Raya Miri Pelabaku. Habis saya bala temuai baru sangkai, baru datang di Bandar Raya Miri. Terima kasih, terima kasih yang bala kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang mindah ke stesen radio kita Laban Mayuh Macam Pengerami ke dekat di Kunsi. Ngabala kita abah awak Hello Y Miri kita ke lemai tu. Pihak mega abah awak sada lemai. Harap ke kita terus entap begulai ngau kami. Jadi yang mungkal Hello Y Miri kita ke Terubah tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping bisa nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center Baringkat 3 bangunan Dewan Bandar Raya Miri. Apa lama aku dah 7 penemuai ya. Dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintar ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital. Ramai penemuannya ia diberi penerang serta megak-megak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif mengeri pintar ti ngena teknologi ngam megak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meri servis mensia mayu ngam megak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan. Apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nampak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipak ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ngalih ngagai berita kita ke situ itu perintah besar merejamin semua projek penagang bah dari Opis Menteri Transformation Tenaga Ngau Transformation AI Petra dekat di Perumban serta Nadai bertangguh. Pihak kepenerang Sapit Menteri Besar Kemegak Menteri Transformation Tenaga Ngau Transformation AI Dato' Amar Haji Padilah Yusuf madaka setiap projeknya di kemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiak ketimpuah ke udah ditetap ke. Koya 500 projek cakna mendani di strata menua tu benua di pejalai ke. Hari baru rolling plan 1 atau pemansang Malaysia lumpar ke 13/2026 ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta. Yang masuk ke jakonya, pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai bak penam Cina puja tujuh miri. Koya projek ke berungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ilah dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingitnya. Bak penemuai kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai miri di Lutuang kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketemu dalam bulan November 2026. Pengemeran ngagai budaya ngomain asal pupu bangsa nyadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyeraku pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke penyelai budaya nak tahu nak dikerindu ke. Labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun, berbahasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap nyadi batang penegap Sarawak, ngemena ke tetiap komiti ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu, ngau nadai ngeruga pengelantang. Ya mansa kejakonya lebuh berjadi Carnival Test of Borneo, TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei ngau Indonesia ngau mega China nyata ngayan ke TBOC dia tu majak ngeremai nyadi pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya mega nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bawah Malaysia Vote of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerempuang ngau sekolah. Lalu berita kita kenangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap agi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madahka Pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komuniti bermutusikar dari dalam ngau menua luar dan mega nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan daga temuai ti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya bahawam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngamega perengkaguna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai di mustik ngamega antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antarabangsa kelimpah hari ngerapit ke kawa komuniti bermutusikal hari mayuh bengkah menua. Yang megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rindawati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilam. Mayuh macam itibiti tinggerinok kati ngantik kita nyeng kawam pekit budaya lomba ngemain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta mega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilik. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rindawati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ilam. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Ngujuang ke Hilawai Miri kita ke lemai tu, aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu bekawa ngau Baram Regatta 2026 ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan membala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM.
1: Visi mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang Wan. Berserimai nge Baram Regatta 2026. Amiri FM. Dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anang muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante Nuan bak Dewan Suara Baram 23 Julai itu ina.
0: Ya nyanaka kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu peningah. Jadi ingat tu mulai baru ngagai Ken Michael bak YFM di Kuching terus ke Sada Lemai.
3: Ya terima kasih Abana bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya ninga kita orang Merudi tentu ke kita yang tadi nang lepas ke peluang tu kita ia kengembuan julo hati kini ngelama tu seminat dalam mimpi. Kanya di penyanyi, kanya di penyanyi. Ha, tu meh maya ya. Datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7, 23 Julai tu ila ya berdewan suara Baram. Okey pendengar lepas tu lagi kena tai ke sekedar pesan berat ya ke bisi diterima kami bak YFM. Dan sebenarnya berina kita ngau lagu tu Ari Lydia Richard Semina Nuan bak Sada Lemai YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang akan diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mega by lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalau pesan ti ke terubah tu pesan ya kedatai Ari Albert ngu anak tungau jadi pesan tu nuju semua kaban belayan kediau bak rumah Philip Kaya Durin kaban belayan bak Sungai Pasien lubuk mengeris nyabur ruban kaban belayan bak Nanga Bangkit. Pesan tu mega nuju semua kaban belayan bak Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJ di Bintangur, kaban belayan bak Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Kelupuk Bintangur dan semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang tungau anak amut tau ke langat bak rumah temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili atau telefon ngagai Albert Nguwana Tungau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Bui jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak skim gempuruk skuau, kaban belayan bak bawang asan, ulu uyak, dalat, mukah, selangau. Pian mengat pesan tu nuju semua kaban belayan kediau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran dur diau. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari. Niang liung anak asun tau ke liang, tau ke indai bui, lemai hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, bak lot 11566, lurung tebing 1A, Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepembelayan dipinta datai ngau semiang 100 hari niang liung anak asun tau ke liang tau ke indai bui kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tinangkan kenyap pesan ke datai hari Jessica Thomas ngari kesedar sebilia. Pesan tu nuju semua kaban belayan kediau bak Seri Aman, kaban belayan di Melugu, Engkelili, Batu Lintang, Lingga, Banting, kaban belayan di Betung, Bulu Hantu, Seratua, Bunggu Ubah, Pantu, Gayau, Kuching, Miri Bintulu, kaban belayan di Lebu Hantu, Tanjung Bijat, Sebu, Seduku, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati Thomas Sengkamat kena 6 hari bulan 7 2026. Niang tu dekat di Intu kena malam hari 3 8 hari bulan 7 2026 bak Ci Chuan Ko Sri Aman lalu dikubur ke bak St. Lawrence Sabu pagi hari 4 pukul 9 pagi. Penerang ya ke siliak telefon ngagai Jessica Thomas 011-2513-3387 tau ke Raymond Thomas 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap pesan pemati kedatai dari Walter Padang anak Randi tau ke apa hidup dari Lutung Miri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Datuk Raymond Plan Sungai Glam sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Jimun di Deng Sungai Sekutan sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Muluk Keluak Seratua, rumah Majid Tengalat Baru Seratua, rumah Anthony Janang, Melak Kaki Wong, Pengulun Tira sebilik di Mapar Seratua, Tuai Rumah Melisa sebilik Bababang, kaban belayan di Asam Payak Bram, Libau Niah, Praja Ulu, Praja Ilik Seratua, ngau semua kaban belayan ke ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi, 5 hari bulan 7, 2026. Niang tu dibaik pulai ke Miri di Intu bak Parler St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ia ke silik atau telefon ngagai Senorita atau Kenduk 011-351-20580 atau ke Gloria 016-852-9141 atau ke Imelda 011-932-3096. Pesan data dari Lili Anangku atau ke Indah Empuang ke sekali itu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manduk Mancal, Rumah Shelly Wang, Rumah Janduk, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Barumah Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yung, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balih Kapit, kemudian di Melekun, Mujung, Derisa Ansi, Nangga Sebatang, Mujung, kemudian di Pasar Kapit, kemudian di Rumah Robert, Jematan Suai, Sungai Paku, Sungai Mujung, Nangga Nyugau, Sungai Sud, Kabung, Sibujaya. Ngau semua, kemudian bukai bak sebarang Nur Diau, madah ke ngetas ulit niang Simon Anangkuk, kena hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam, dekat ngelumbung niang Simon Anangkuk tu. Penerang yang kesilih atau telefon dengan Lili Ngkuk atau ke Inaim Puang berlumur 011-264-32441. Pesan atas ulit data dari Daniel Anak Liang hari ke David Anak Aming. Jadi pesan tu menuju semua kapal melayan. Terlebih lagi Amu Anak Arau di Nangka Tadak Kenawit. Uka atau ke Liung Bapatu 31 Semelaju Bintulu. Doni Liung Anak Asing di Lung Pilah Bram. Munau bak Sungai Rosak Serikai, kemudian di Seratua, Rumah Nyulang Nanga Temalat Sung, Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik Nanga Lan, kemudian bak Sungai Goh Ulu Ngau Ilik Kapit, ngau semua kemudian bukai tau ke sidak kenglala Cemuang Anak Arau. Pesan tu mudah kita sulit niang Cemuang Anak Arau tau ke Indai Badau, nguan ulit kena 10 hari bulan 7, lalu ngetas sulit pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Bak rumah Joseph Anak Tinggi, Peran Dabai, Sungai Goh Tengah. Penerangnya ke sili atau telefon dengan David Aming 013-821-7103.
2: Sada Lemai, Y, FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manungwa kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marunya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marunya suba kenuk kuyako 15 ringgit semua sekutak maru lu coba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kenuk kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tenyana iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru baca je ke pesan ke lemai tu peninggal. Pesan pemati ke sekali tu datang dari Johnny Telesan Anak Lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kebang belayan. Rumah Nas, rumah Jonathan, kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli, bak Sungai Tau, kebang belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting, Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengelu Mary Anak Lubuan ngau bala kaban Bukai bak Kakus, rumah Dora Nanga Tekaliat Tatau, kaban Melayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, Sibu Jaya ngau semua kaban Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang ke Ngelala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indain Tunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026 niang Mang Anak Bandung di Senyai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang ya ke sili atau telefon ngagai Johnny Telson 017 807 4402. Nangkan kenyap pesan kedatai hari Melia Anak Wat atau ke Petut nuju semua kaban belayan kelebih yagi Johnny Anak Beliang, Amuang Anak Beliang, Bersalim Sibu, Dimbu Anak Beliang di Bintulu, kaban belayan bawa Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, kaban belayan bawa Iju, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seri Aman, Miri, Bintulu, ngau semua kaban belayan Bukai bak sebaran Durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit satu Anak Beliang tau ke Indai Alut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seri Aman. Penerang ya ke Siliak, telefon ngagai Melia Anak Wat tau ke Petut, 019-521-7923. Pesan ngetas ulit datang dari Saka Anak Unggah ngau Lien Anak Unggah nuju semua kaban belayan bak Tirius, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau termasuk Ulu Mukah, Matadieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian, Mukah, kaban belayan di Bintulu, Sibu Miri ngau semua kaban belayan Bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang Unggah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Entebalu ba rumah niang tumpu Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Semua kemampuan ia ke ngelala ngau ia ke dituju pesan di pintak datai magang lebuh mayanya ilah. Pesan ia ke sekali tu datai hari Dumi Anak Kulak tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Bunut, kaban belayan Kentu Balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kaban belayan Rumah Panjai Cangkul, Kelampu, Buluk, Danau, San, Panjai Ruai, kaban belayan Kumpang Langgir. Pihak pesan tu nuju kaban belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai, kaban belayan Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudik, kaban belayan bak Linai, Miri ngau semua kaban belayan Bukai, Jauh atau Kesemak, ia kedalah dirintai ke Magang, ke Ngelala, Niang Catherine, Liba Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang Catherine, Liba Anak Sulang, tau ke Bini, Boni, Anak Bariang, Nguan ulit, 11 hari bulan 7, 2026, lalu ngetas ulit, 12 hari bulan 7, 2026, Kampung Satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Penerangnya ke Siliak, kita tahu telefon ngagai Indai juga 019-860-1351 tahu ke juga 016-872-1283 tahu ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penudi benar ke sekali tu datang hari Tuai Rumah September, hari Lung Tisam Tinjar Bram. pesan tuju semua kawan belayan ba Kebulu, Tabat, Rasan. Kemelayan ba rumah rengga Batu Pesuk, Sanggu, Sebilia, Likau, Apai Muli, kemelayan ba Sungai Lensat, Sida Kuyen Sebilia, kemelayan ba Mawai Tintiang Ulu Layar Betuang, kau semua kemelayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu mandah ke ngetas sulit niang mayat anak ayu kena hari 6 11 hari bulan 7 pukul 7 malam ba rumah September Lung Tisam E Tinjar Bram. Kaban belayan ya ke dekat nemu penerang ya ke sila lagi kita tahu telefon dengan Jennifer September 014-528-3436 tahu ke Christy Albania September 014-308-4830. Yang sekedar pesan ya ke dibaca lemah itu peninggal. Kita ke bisir San Berat atau ke berita ke Bebatang. Kita tahu nganjung dengan email kami yfmibadai@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terlepas tu lagi peninggal, mendiang ke program Aram Mansang. Terus boleh ke kami bawa sada lemai bawa YFM.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: sebagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Sada lemai. YFM.
3: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, buat program Arah Mansang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan kerandau aku, dengan sikut usahawan, kebisik dengan adu projek dan nampun sawit. Dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engkau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
4: Selamat bertemu. Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
4: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah, aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lepanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
3: Luar tu tadi kira di perancang kari bala.
4: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa juga nyebut orang bukai tadi lapan. Sidak bisa ngajar ke lapan. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Lapan sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat hasil yang agak kita. Ini aku berengkah. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
3: Ya aku dekat agak nanya nak ke data ulian nuan gak pada ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran bak projek nuan
4: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya bisi 100 hater 200 hater kan tahu tak aku
3: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nama tadi neh.
4: Au kenyak mian nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Tambahnya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Pakai anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
3: Jadi tadi namanya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli mayanya.
4: Mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dihamat beli leka benar ngigak leka mal mayanya lekanya bisi RM3 sepusin coba aku beli sige mayanya bisi 700 sige ke lekanya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ka setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Setiap tahun aku bekenyak belama aku. Sikit meli leka belama-lama coba. Yo ke dia tu tadi. Dapat kenyung bisi duit menya bisi sian menya. Yang kira ngena kubi ke dia tu. Makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira meli pawong ya mak ko.
3: Nyade ya nya chat ya bekak ke daripada luan tadi penyampau pun sawen luan ke bise di tanah luan tetap. Jadi baku tadi asai ko mayo atau pengawak ke dekat dia luan maya jalai ke projek nanam pun sawen to. Jadi tadi ulian luan mada ngagi bala peninga atau pengawak ke bise dia do luan maya luan berjalai ke projek nanam sawen to.
4: So mayo apa awak? Terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya udah kebaik ah.

0: tempatnya, TPN yang sukat dulu, dua sawitnya 30 kaki. Sudah tembus sukat tadi bu nanam ya kita. Cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
1: Ah dolomite.
0: Kami mulai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini sehingga racun spray nya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanya nya anak sawit kita nya tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh. Ya agi miatnya sigi ka 4 ciat ya. Siti dua lah ndak ai mayu nanti utai dia nantu. Tanya nya rupa sis pia ya.
1: Tempo tadi kita nganti ban ba projek lawan tu tadi sampai pun sawai tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah.
0: Kira ke 3 tahun lah kita yang nanti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Silakan buat hasil ya. Pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita yang muai dan ya deh. Ngai ke pun yang ngai besar lagi. Buai kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi. 2-3 kini tinggal ke kita. Ane muai habis dan nya deh. Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngai pun dia. Pun sawitnya deh ngai ke lagi nya tengah ya lagi deh. Nantu maneh ada racun belama. Racun rumput kah kau? Yang mesti ke namanya.
1: Berarti ya kan?
0: Berarti kita lah rumputnya. Nanti itunya bawah lah. Baru kita nyebre ya lah. Dan pun keangkat kita. Maya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya. Mesti keangkat di dannya. Kita ini labannya. Nggak kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kena mencara kena ngibun ya lagi miat lah sampai ya ke nyoba buah 3 tahun tadi.
1: Jadi tadi Maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampa kanuan merengnya lagi pun sawit nonton dalam sebulan?
0: Ya Maja tu ya sebulan. Sekali lah kita mereng ya nama yang lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup. Kena bisa ya 2-4 tahun 5 tahun kena bukit emberi ya 2 kilo lah. Kira kena lebih hari 5 tahun yang tadi baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya sudah matang gitu deh. Nanti ya baru nyak tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mai wang emberi ya kira ke bisa. Sekuang kini, sekuang sadin kita nyak meh. Kira bapa nyak 400-500 gram kini.
1: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira kami buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kau buah baru?
0: Bapa ni 3 bulan kini kena pokok.
1: Saya neh.
0: Ia nyumbu buah baru. Meri baja kita baja ngai kia isi bajanya namanya. Nang asuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ke baja batu kini. Dolomite-nya.
1: Dolomite.
0: Ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya. Setahun kira aku ungu sikit setahun sekali dolomite-nya. Sikit diberi aku. Beri setahun sekali lah. Baja dolomite-nya.
1: Jadi encik dia dekat nanya nuan ga Maya. Ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke diadun wan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar dik ulian wan kunci madah dia balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena wan semudah berjalan ke projek tu
0: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ko tu hari 2011 lah kebak kulit 500,000 kelabak aku. Nampak dia tahu nyong nak kubi ke kau?

0: ngerja kayaknya. Laban kita ini mau enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130
1: lah. Oh.
0: Kira buka aku barunya bisa 10 ika. Nah, bisa 30 ribu ya.
1: Oh.
0: Ya maya ya namanya ya mukanya deh. Kira duit ya bisa 30 ribu.
1: Oh. Muka tanya deh. Ngaji. Clearing,
0: ya. Clearing semuanya. Nggak maya. Bisa 400 ribu lah.
1: Oh.
0: Nambah gaji orangnya besar itu.
1: Oh.
0: Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh.
1: Oh.
0: Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
1: Oh, 300 guni. 300 guni, bagi guni baja ke pemberat.
0: Guni 50 kilo lah. 20.
1: Oh, harga ya.
0: Ibu buah mentau.
1: Masa ibu buah tadi ya.
0: Masa ibu buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisa 12. 12 umur tadi. 12 tahun lah. Bisa 4 kilo, 5 kilo kenyak.
1: Oh.
0: Ya kebiak ke, mimit ke dia. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak ke cara majaan tadi. Leban sawit. Pekengkunya, tanam ku, nak sebakar deh. Kita ukai orang company. Nanti company buka air sekali. Kenyaknya tadi. Ladang ya. Kita ini tanam ku peringkat kenyak ni, bisa inyak. Tinggi, bisa inyak. Dia muda ke, namanya tinggi ke dia. Tuai ke, kenyak-kenyak.
1: Ini yang nama bisa kepada tuan kenan kalau pergi ke kos ke bisa beli barang ke pengkar ke bisa beli tuan kena menjalan ke bulu tu. Gaji pekerja tu kan?
0: Gaji pekerjaannya. Orang ke numbuk buat ngambil besawit ntar ya kan numbuk kena sabit ntar ya. Kira 100 aku ngaji sira ya. Ya ke ngangkut ntar ya beri ku mimin. Gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan ntar ya. Kira 60 lah. Kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikau sidak ya buat kumpul lekanya orang yang tahu ya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikau nya nyabit orang ikau nya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh orang.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena di luar dalam kandang sebulan?
0: Anggaran ya.
1: Anggaran.
0: Apanya? Lebuah ya tanya entar buah sawit entar. Lebuah ya bisi-bisi ke mayu. Kadang nadai ke. Nak mayu. Kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang yang bisi ke yang sampai 40 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Ya pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
1: Oh sebulan ya?
0: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
1: Oh. Tadi tadi Encik ada ya. Kan nanya Nuan muka. Di ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek petanam Nuan tu.
0: Aku nyual buah sawit tu. Rim lah.
1: Oh.
0: Rim jalan ke jadi dia. Laki E-nya dia belama aku nyua ya. Sikit dia belama aku nganjuang buah sawit aku tu hasil aku tu. Nadai aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin ke. Ngira mulai lori nyasanya tadi ke. Nyamai ke. Semak di tu kan nganjuang. Kita rim sesemak. Minyak nanti ya lori kita ya. Nyuang kelang besar dia lagi. Nyong ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ikat tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumpulan nuan tadi nuan tu tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
0: bantau hari banyak sebab hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah.
1: Oh. Kemaya eta
0: 2022 mayanya.
1: Oh, 2022.
0: Oh. Sida bisa meri.
1: Sekali meri nak.
0: Oh, sekali sida meri
1: mayanya. Oh, sekali mayanya.
0: Oh.
1: Tanya nama ke kebuka ke bisa diminta atau ke bisa di bulan wan.
0: Bisa meri. Namanya sebab jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua ngadu ke jalai ku.
1: Oh.
0: Beri sida apa tu kemayanya sebab.
1: Oh.
0: Bisa apa 1 kilo lah berat sirak si 1 kilometer berat sirak mayanya coba dua berdua mayanya coba
1: ah dua berdua
0: saya kena mayan saya cukup ah ah bisa enggak kena aku minta namanya tadi mana bantuan
1: baca anak berniaga ataupun kena racun rumpun eh?
0: Racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahu meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
1: Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan megak berkongsi mandah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
0: Udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya. Dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaca nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit.
1: Tahun kemayanya?
0: Tahun 2025.
1: Tahun 2025 tahun yang kemarin.
0: Tahun kemarin.
1: Oh ya. Berapa lamanya tadi?
0: Ya sarinya.
1: Sari.
0: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berleman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyak ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita ya. Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh di ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
1: Hari ini sih bukai dia terenyak tuaknya saya dia.
0: Bisa ikut coba saya kau. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini coba bak peladang dia saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai kruniang ya muai dan dusun keninya nya ke cara sida madah ada suba bisa juga saya speku
1: nyadinya tadi Encik Arya nama julu ati nuan hari la dikena ngemansang kage projek nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
0: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
1: kiranya dulu hati nuan ke nengkak ke dia tahu kan ngeremai kan namai lagi pun sawit nuan
0: kira kenyam ya nambah
1: kenyam
0: kira kenyam ya khusus ke namanya nambah kenyam pun ya
1: selesai dalam tahun tu
0: ya kira ke tahun tu meh si ke nambah kerja tu
1: jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan merek jako perangsang ngagi bala peningah kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
0: perancang aku ngatai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita aneh anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya segi meri hasil ngatai kita deh lalu ya megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mia nak bakal ada nanti ladanya ni jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh nyamai harap ke nemiak baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane ngasuh tanah kita namanya kusung ane ngasuh tanah kita tebiam ya mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai me ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tau berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah au diberi ngake sida ya nyak main perancang aku ngake bala-bala lah kita ke muan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita nyak main penemu aku
1: Oh, Joko Prasari Nuan Terencar ya. Yang agak bala peninggal kita ya ke bisik. Bisik jual hati terika bepun jadi usahawan tani bukan Nuan tadi ya. Anang sao ke peluang lantai buka bisik aneh. Tidak ada bisik namanya bisik penemu. Tau baka atau peringkat atau bepun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam. Nak semestinya tadi nanam sawit tadi ya. Encar ya contoh itu.
0: Tau. Tau. Belabuh dia tu lah. Tau. Nanam sawit, ane yang ninggal kediri, ane yang temudak orang aja kita
1: ya. Ya. Ya. Cukup banyak yang kau pelansari ince adiah tu tadi, nubungsi ngobalap ninggal kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan, cik adiah anak bungai, lapan mereka awak atau ke meluangkan masa fungsi ke penemu ngobalap ninggal buat program arah mansang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat main bala peninga, ninga kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu, ngambil ke tau muka ke penatai misik, warna tanam, betupe, tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Kita rindu ninga kentelah.
3: Bertemu baru dengan kita.
2: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
3: Ninga keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Arus telefon kita yang mengkang bekas selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
4: Au.
3: Ngelalai ke nama tu, Cik?
4: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
3: Nyak baru betul ngelalai ke orang picak mata.
5: Nau? Picak gila, kena riga kah?
3: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
3: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
3: Nau lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
3: Nyak ya betul nah.
2: Semina Pak YFM. Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur Baka perau kayuh ngau powerboard Pekit perau berias Konsert pepaduan Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
6: Telefon kami 082-258-634.
7: Like mega Facebook kami. YFM Iban.
8: Berkongsi ke info gaya hari peninggal berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemai itu tadi 7 hari bulan 7 2026 ribut kudik di pelapak kenyadi bak sekedar nur kucing serian semarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring limbang hari di pelabak kemana babetung ngau serikai lalu muak kemalam tu lagi nyentuk ngai dini hari pagilah hujan bak sekedah ndur lalu bak kandang tasik menua Sarawak peninggi gelombang ianya 0.5 ngai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak penerah 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri, Hari UPS Meteorologi Malaysia, sudah berkongsi berita gaya hari dengan kita. Lawat website www.met.gov.my ke penerang kesil lagi berkawal dengan gaya hari di benua kita. 7:30 lemai itu lagi peninggal, dua kami nabur ke berita lemai. Lucy M rinang kita ke sekali itu, tulang besi urat dawai. Baksana lemai, YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nak buat ke berita lemai hari 2. 7 hari bulan 7 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawak Kelandia di menua tu nyawa mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di Sadang Tembo ujung tahun tu ilah. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sarito tadi. Nyabatang berita lemai tu, lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti dempak rakyat menua tu Kelandia bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai badah ketu undang dikenal ngemujur ke Jurulatih Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu. Leburatai bat tahun 2030 nyinila. Industri satelitnya nak seminak berpanggai bak pengelandia bak bidang aerospace haja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak ke Landia serta boleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke Dudiarila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak randau ke diatur ngau nembiak ti belajar ke pengawak Astronautical Engineering, Ari University of Southern California. Projek Jematan Batang Rambungan dia tu dah 73.27% tembu. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lori Wu madah ke diri bisi benar pengharap ke projeknya boleh tembu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah tembu lalu lapan agi kebukai benung di kereja. Jematan tu undang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebing tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembuk tahun tu. Ia madah ke jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembuk bulan 10 tu ilak, lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembuk ujung tahun tu. Kelimpah harinya jematan Batang Paluah di Sadang Tembuk bulan 11 tu ilak. Datuk Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutung agai pengarang berita. Lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan Batang Rambungan. Renggat keterubah projek Samarahan Boulevard tidak akan jadi lambang baru kota Samarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah badah ke Boulevard 1.44 km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin nyentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Samarahan. Boulevardnya disadang dekat nyari palan ke mana dur orang mayuh ngelantang ke hati begempuruk tau kendur ngatur pengerami besai di Sarawak. Projek tu megah oleh nyawup nyeliah ke orang ritik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besai. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih dari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit bak renggat ke terubah ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara kealai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Yang jadi kesejarah ti berguna bak company bilunnya kena penggi perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindah antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang ti besai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah ketika diatur kena 20 hari bulan 7 tu ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching kalai 100 sitik tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku Sayang udah netap ke tiket RM375 ke pejalai penuju ungkup kelas ekonomi. Ngau RM736 ke pejalai penuju ajak ungkup business class. Dinyengkaum cukai panah bilun ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Nyengkaum pengelikun stok pemakai,
kuasa, teknologi digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia, Dr. Hennady Nodolenko, mana ke Sarawak bisik penegak buat pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi kauliah sama di serungkai menua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine mengangasai ke pengelandi atas kemuan company dari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak buat pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur yang dikebidang kesama oleh dipejalai ke sidak kena nyukur pengawak tinggal mansang ke baru menua Ukraine. Perkara itu dipansut ke udah ya kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayu dah diasuh guna identiti kebenar by akaun media ramah lebuh sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik nguna akaun pelesu tau ngasuh pias ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana serta mar dekat ngulih ke penerang ke berguna kena mutar ke sitik-sitik sebana. Sebana ke digagak genak nama amai dekat nentu ke agensi ke berkawalnya oleh dipadah ngau jampat ngambil ke mansik merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agi ngenatai ke sebana ngena akaun media ramah nyengkawa mengenatai ke sebana pasal penanggul air ngau isu ke berkawal ngau pengawak upis perintah. Ia maksud kerja kutu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawak perintah ngau Orang Mayu Zon Selatan 2026 kediatur di Semanggang. Nadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah mayu operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai dengan agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk pukul 10 malam kemari bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundang dadah. Pengawak meresahnya diatur kena nentu ke seminak bala deriba ke amat nadai guna dadah haja dikemenar ke mai bas bak jalai. Insentif khas subsidi ke boleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisi disedia ke bak program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu ia tidakkah diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tu. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis veterinar Sarawak madah ke subsidinya ditatak nakak 100 iku ukui kedulu agi diregister serta bisik lisin MBKS ngaudah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megandak patut biak hari 6 bulan. Pengawak bukai tika diatur jerumbak program tu ianya merik vaksin rabies, ngeluar ke lisin serta masang microchip ngaudah berbayar kelebih lagi ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pengerja pengawak kelandik di menua tu, nyawup ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan batang rambungan di sadang temu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur. Sari tu tadi. Nyanakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM. Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Ba jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Yes, Sebawah Agrofest 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berini hari ni baga gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak bekawal ngawatur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena. Nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 yang kaum pengawak ngelepas kana undang ngau pekit ngintik. Kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 yang tu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik tengah sungai lebuh mayanya nak ngiramih kena kapal tau ke ngena bot perahu mit. Tentukah kita berhati ke notis tau ke gerah hari pias Lembaga Sungai itu kena nyeliah ke seberang pedusah. Au, seberang tanya kita tau telefon ngagai pias Lembaga Sungai Sarawak tau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nulung lansam imit berkawal ngau Sebawah Agrofest 2026 ga ke diatur berengah hari 10 hari bulan tu lah mai macam program yang ke bisi diatur bisi pekit bisi pengawak memerindang pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau pian mega mai macam utai bukai hasil pengelan diajari baju gari utai empa airup. Jadi kita ia ke diau semak ngau Sebawah tahu dah taing ngagai Sebawah Agrofest 2026. Tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari. Dah lepas tu lagi mega kita dekat di Perindang ngau lagu hari Menalan Band Selamaya Rudy Peter Bungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku. Semua tu ungkup kita ke bulan ngau kami bawa sana lemai bawa YFM sebab kita melihat ke main asal kita Ramban Lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Uleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu-pintu malannya.
2: Bah, yuk, lama tergenung. Haram, lupa tu.
3: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
1: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

0: 2 Mei 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Oi, oi, ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit kutu.
2: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
3: Nadai, nadai.
2: Begitu ke medak ya dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
5: Lari, lari.
6: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah atau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

จเมบาดานนัดุเนาตุไอตุโบฮักตุวาไซฮักเนาลอยา

ngaye lamane alamane ay agace ada mega tengkang urang gatwe bang maidang alang tau ka cingkang alayang galembang waye tasih ae tasih

age gede singae ngae nyamai gede aku muno dire giga aku watu besae besae panjang darko aku nate yang dire damanuha aku nadae guna nadae kurang bisa kamne pia kupanemu lentak nyamunu dire aga tegal belik

bass in my

0: Salam Mai YFM.
1: Kes culi tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mayuh makan teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: Sada lemai.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
7: Dah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mendengar ke berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu lepasnya lagi pemerinang malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai dengan aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu. Selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belalak mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi suhu El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026. Dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ni kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ni berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA itu.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor

0: saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
1: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
2: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, lagu yang ada yang kau lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam, benar-benar selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari dua. Okey, malam hari dua, 7/7/2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam, meringkir pukul 9 malam tadi, nyentuh ke pukul 12.30 malam tu, bergulai dengan aku, Raja Smoking, tu ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, di Kuching, Bekas Lama, dengar ke kami, dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur, Nur ke Bukai, boleh dengar ke kami, dengan frekuensi radio YFM ke semua Nur Teliau. Okey, kita mega boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM Klik, dengan portal radio.rtm.jovi.my, okey, My TV, dengan website RTM Klik. Okey, kita ke dia luar dari menua Sarawak tu, bakal di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael ke udah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berikutnya pukul 10 malam lagi Nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Okey, tentu kita terus sekelas jalai nang nukar frekuensi radio kita tetap kati kita dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM ke semua antara tadi. Okey, dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. YFM segulai sejalai.

Iya, kita ke benua nerba kereta baru untuk jalan jam ke itu ngarap ke sama jimat serta selamat datang benua ke di tujuh terus ninya ke pemerintah malam WFM ke malam hari 27 hari bulan 7 2026 begulang jawa ku Raja Speaking tak ke RB ke malam tu. Okey. Ya, jadi peninya lagunya tadi lagu kedibai Fazil lagu Bekali Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir renggat semifinal anugerah carta sapa juara ke 9 tahu kai lagu tu lagu Siti Agi lagu ke diberi nama Lelengau lagu ke dijaga leka ngau tiun dijaga Nicole Nicole muga siku ari semifinalis SSJ ke 9 kemai lagu Cerita Tua. Okey, lalu lagu ke sekali itu kita dengarkan lagu Induk Rumah Panjai lagu ke dibai Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu mega bak ringkat semifinal lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran bisi mega berpikir lagu kedibai tak lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang. Okey. Ya jadinya ngenang berkawal ngau lagu tak ke semifinalis SCSJ ke tahun tu 2026. Okey, jadi pekit renggat semifinal SSJ ke 9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau beringkat pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kedai di Selangau serta bak Danur ke semua tentu kita sampal datai berbala mayuah maya pekit tu diatur ialah 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau beringkat hari pukul 6 pukul 5 pukul 5 lemai kebenarnya. Okey, terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, terus ikutlah sejalan dengan ke kami. Okey, kita akan benar online bah Facebook jam ke dia tu. Kita akan bedau like tak ke follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okey, type kita dia tu YFM Iban. Minta kita follow. Tak ke like Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi kita akan bisi online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati atau ke lagu peminta bah Facebook kami. Lagi aku macaya bak jam kedua, okey, pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam. Okey, pukul 11 malam bakal selamat dor kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam lagi aku mic dengar ke Tanduk Randau aku begulai gal siku penyanyi baru dalam industri muzik Teban dengan Fidelio Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11 nyentuh ke pukul 12:30 malam. Okey. Sebelum kita berperinang ngau lagu Ari Karen Libau, lagu Besra Kewati, aku mai kita berhati ke info Gayari. Okey, itu info Gayari berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kadang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi, Bas dan Dor bakal Kuching. Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu Gayari Manah di Serikai, Ngau, Mukah. Okey, tikas pengangat Gayari. Ungkup ya sehari itu. Okey, ianya 24, nyatuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri. Apa mesari UPS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info Gayari kita ke sehari itu. Okey, haram kita berpindah kau lagu ke sekali itu pulang kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau, kau lagu Besra Kupati.

Isi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelatih ke industri Music Iban.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat malam dia tu kami nak berikan berita malam 7/7/2026. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR Saritu tadi ngatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu diguluk bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Datuk Seri Lezanda Nantalinggi madah pengawalnya diatur ndor merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak di pemudu mana sebedau tender ditetapkan. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat diberi tempoh nyentuak bulan 10 tu ndor ngatai kelanggur sidampu sebedau pengawal milih dibjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hilang. Berbangunnya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selula. Terdekat mengangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibjalai ke dengan cara langkar ngau ngagak setipa ngau peminta sudah ditetap kopis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih RM1 bilionnya dekat dibjalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi bak tahun 2032 ilang. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai maya rungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalai Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu dah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% nakak 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Insinyur Aidil Lariwo madah projek kebungkus 207.88 juta ringgitnya di Sadang Tembu kena bulan 2 tahun 2029 hilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak siti jematan panjai 74.8 meter di merakak Sungai Moyan ngau siti jematan ngelayang Sungai Sarawak. Udah tembuilah projek itu dekat merik penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalanun ngau lancar lagi serta likun. Projek itu udah berengkah dijalai ke kena 11/2 tahun tu. Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawal nagang berkena ke vape dengan cara nagang pelajar advokasi ngau intervensi tumu ke lebagi Bak Raban Nembia. Menteri Pemansang Orang Induk Nembia Mit ngau pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah perintah megak ndak nula nyangka berunding dekat jalai katur nagang penuh ngena vape dudi ari elak. Tajap pihak, perkaranya menggunakan pansiat tisiliak Raban Bansa tu dah nyedia ke diri ngau tikas pemerhati-hati mensia mayuh tinggi. Yang maksud ke jakutu Bak Siti Au Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuak ke bulan 6 tahun tu, 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape udah diperjalaikan. Lebih 7,400 ml cecair vape di berga 1.34 juta ringgit megak udah dirampas. Bak tempoh ke sama 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi diperjalaikan di Serata Sarawak. Mengadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil Ali Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kami, Lori dan kita, Ninti Ngari, bermacam lagu yang

Okey, anak Sarawak lagu terbaik Agustin Merikan. Jam kita ke dia tu pukul 10.11 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Terima kasih berdengar. Lama lagi terus segulai sejalan ini ke kami. Awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam YFM. Okey, jadi ke sekali itu aku macam komen. Komen ke visi dan jom bala kaban kita. Bala berdengar Facebook YFM Iban.

Okey, komen kita ke malam tu. Mami Aba, selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta tuan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita merindang semua dengan YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagian tuan bagai DJ. Engkau jangkosan. Senyum-senyum selalu. Tukar tujum-tujum selalu. Kau ya. Hanya ajak terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin, soalan Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih aku ya. Di kena berinang semua peningnya serta semua belakangan Facebook. Megak dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratu. Ngarap ke semua gerai nyamai. Salam rindu. Terima kasih mamanya DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu. Hari Rukin Rusen TBC. Di kena berinang semua. Terima kasih. Udah macam komen, kau selamat berjalan ke penyawak kau ya. Lina Bugis, selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak Nuan Bakunti malam tu. Ari Johor, minta main ke lagu Ari Temedin. Nuan Di Mata, Nuan Di Hati. Di Kedah Marina Drempu, lalu dituju ke semua orang Bedau Tindu. Kami sini dengan radio bakal ke malam tu. Pemegang kami sembilan di Johor. Lalu kagian nama kagian DJ, salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajesh sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen KBC dan jumpa lah kawan kita yang balap dengan Facebook kami YFM Iban.

Okay, pesan ke sekali itu bah Facebook YFM Iban tu peningnya pesan hari Juni Ben. Okay, selamat malam DJ Rajay, selamat berjalan ke penyawa, madah ke diri Ari Miri, minta main ke lagu Ari Tamedin, lagu saya Semaya Balang, di kena merindah derimpu, enggak balang kaban Facebook, bakal Syasha Amanda, Induk Kenawi, Richa Uno, Madeline Isan, Doria Cloney, Bangi Manduah, Flossy Lucy, Zarina Jantum, enggak semua balang kaban ke lalameh, nuju nuan maka DJ, Jimat pula lagi. Terima kasih. Sama-sama. Boniface CP. Selamat malam DJ Rajes. Madah ke diri Aris Lapin. Bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman, Pemajik Lekat di Mata. Dikena merindah semua orang yang lalau. Denyak. Julius Jenis malam DJ Rajes. Mambam kami bak pantuk di tu. Minta main ke lagu Gwen Sanggup Aku. Dituju bagi semua orang yang lalau. Sita lagi komen tu. Mary Jalo Ujo, semalam DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati. Dia kena berindah semua benda kepada tinduk bakal ke malam tu ke benda Radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan jom komen lagu peminta pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berindang ngau lagu Arita Medien, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaget ngeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okay, lagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya ngarap ke kawan kita ke minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Lagi okay, udah terperindang dengan ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali tu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Ancuri Hati. Ya, saya kurang baca tu, mana ke diri risuang tu. Okay. Selamat malam agak nuju sesele aku mit. Selamat jalan ke mewak DJ madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Pengerindu ndak berbagi Ari Raban Tajur Mawang di kedai perindah semua geng lala. Budanya Andrew Ujai Masiang selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Ari nama tu Sungai Tulang Bakuang. Okey, minta main ke lagu nama tu Nadai minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang madah ke diri Ari Bakuang ke. Oh nyajak komen ya ke malam tu deh. Okey, Nuri Antebang salam DJ. Nanti boleh aku minta main ke lagu Asai Hati Ngai Besrara, lagu dikenal merindah semua orang ke ngelala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngai orang ti di saya. Okey, okey, terima kasih DJ semalam sama-sama. BBF Saduang semalam DJ minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Saya Subak dikenal merindah semua peningat kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari bulan pegari semalam DJ selamat jalan ke pengawal minta main ke lagu hari Rudy Peter Kelalu Dalam dikenal merindah terimpu enggak semua belakaban Facebook ke Bukai. Udahnya komen hari Sojo Somarino semalam DJ madah ke diri hari Sebuyau minta main ke lagu Andrew Senyalai Berkikis Bulu Betis dikenal merindah semua belakaban. Ngarap ke sedaya ada perindah magia bagai ke malam tu ko ya. Okey. Udahnya Alice Spencer bagai si komen. Ti boleh minta main lagu Lizwita Ukai Ngai Nganti. Di kena merindang dream pun. Ngau semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunai Nai minta main ke lagu Patah Kelidi. Di Baik Dom Romeo. Di kena merindang semua peringat YFM. Mary Nanta bagai si komen. Minta main ke lagu Seminak Tua Jenemu. Hari James Roy. Di kena merindang semua kepada tinduk bagai ke malam tu. Semua orang ke ngelala bas berandu sediau belakaban Facebook belakaban ke ngelala meh jauh tu ke semak ku ya. Okey, ya Alex Delta Bina Watabara bagaimana si komen tu salam rindu salam sayau ku ya. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik Warok di kena merina semua belakaban. Mayuh nah, belakaban di tag ya buat Facebooknya. Okey, kita temu kita sapa Stema Stevi Selam bagi si komen. Minta main ke lagu Ari Syah Payeng Ari Kaban nyawanya di pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard bagi madaka diri Ari USM Pulau Pinang minta main ke lagu Melegai Pengrindu lagu kedebai Ego Anthony di kita merina semua. Doubling ke bajam ya. Selamat berjalan ke penyawa DJ Syasha Amanda bisi komen malam tu. Selap dunia sibu malam tu ke ya. Margaret Uching minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku ke ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey. Ya, terima kasih semua. Kita kudang nganjuang komen bak Facebook kami YFM Iban. Jadi pukul 10 malam, pukul 11. Pukul 11 malam kita dengar ke tanduk program Galeri Artis Bergulai Ngau. Sikup penanyi baru dalam industri muzik teban ini Federlin Leo. Okey, 11 malam menyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: nantinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM Sedulai Sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai. Program tidak keluarkan nintiang malam hari 2 berengkari pukul 11 malam. Okey, jadi munyi kau daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji nyangau ya. Kau dah nganti arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Jadi nyama ya, sedang nyawa temuai aku ke malam tu gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu ianya Galeri Artis. Nama berita Nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Okey. Jadi aku berdau nyebut nama Nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan madah ke penata asal Nuan hari ni. Okey. Okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisi campur bangsa Bukai kini. Boleh ne?
2: Boleh.
1: Hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke Nuan tu minta Nuan madah ke siapa nama ngau Nuan tu asal penata hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Sedelin. Asal
1: pelatih aku hari ini dengan Ulu Penawet Gulau. Oh, okey. Okey, Fedelin Leo. Ini nama tadi, ne?
2: Ya, betul. Fedelin Leo.
1: Fedelin Leo. Kebenar ya, aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama Nuan Baradio tu. Takut aku salah. Fedelin ke Fedelin ke begini ya. Jadi malam tu Nuan ada nyebut Dreampu, ya. Fedelin. Fedelin Leo, ya. Ne?
2: Betul.
1: Oh, okey, laban tadi bisi utai bunyi berdabal. Hari ini penatai Nuan tadi?
2: Asal kenapa ya aku hari nangga muju ulu kenangit julau.
1: Oh pia, orang orang julau betul ne?
2: Ya.
1: Oh, kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Oh, laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okay ne?
2: Laban ke bisik kendali gawat dingin.
1: Pia. Ya, oh, tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fedelin?
2: Hari Julau.
1: Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan dengan nama Fedelin ke bisi nama bukai Fedelin ne?
2: Siginya. Nama panggil pun ya Fedelin.
1: Au, balakaban ngangau pun sigi Fedelin ne?
2: Iya.
1: Okey, au jadi nya meh apdenya temu aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis nanti kita akan meda gamal Fedelin tu kita tahu meda ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang meda siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fedelin tu tak menawak Facebook kami. Okey, jadinya tadi Fedelin terima kasih hau laban Nuan oleh ngelimpah ke diri merawak Nuan tajapan dia tu nya udah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku mai orang kat induk ni Fedelin.
2: Ya,
1: nanti Nuan betul nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tinduk kita ke begini.
2: Selalu ya, udah
1: tindu waktu. Udah tindu. Ya. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban beradang aku dulu ne Fedelin.
2: Special
1: minit. Okey, Nuan ada ke diri hari Julau. Dia tu deh. Nuan ke beradang dia tu. Ba dini Nuan dia tu?
2: Dia tu ku ba rumah ku ba sibu dia
1: tu. Ba sibu. Kita habis rumah ba sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fedelin, laban ya. Laban Nuan tu siku hari penanyi baru neh dalam industri muzik ketiban tu jadi kira ke mai balap dinya berkelalang Nuan dulu tu neh Fedelin ni maya Nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fedelin ngambil ke balap dinya kita sama nemu tu Fedelin.
2: Okey, aku berkongsi ke mimin berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi nah.
1: Okey.
2: Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngeruh ai. Ba pekit piala wali kota.
1: Oh.
2: Terbuka Limbang Brunei.
1: Oh, 2023 nah.
2: 2023 subuh. Sempena hari musim mas. Di Limbang tu.
1: Oh, di Limbang.
2: Sudahnya aku tu tadi dianugerah ke Balas Sidak tu tadi, gelaran artis Ligos Bintang.
1: Oh biar.
2: Maya Out, Maya Pengerami Ligos X-Men Award.
1: Okey. Out. Ya. Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu Fidelin? Apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin? Boleh di mana kini?
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Oh, benung ya, mainnya naik benung bujang.
2: Benung bujang, dia moga benung belajar.
1: Benung belajar.
2: Ya.
1: Okey, out. Okey, jadi nyak tadi nomada ke diri berengkah aktif dalam kau belagu tu dalam tahun 2023 subhana ya.
2: Ya.
1: Oh, laban aku bisik gak meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fidelin.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Oh, udahnya selalu boleh nombor gana ya.
2: Bisik boleh nombor.
1: Oh, okey. Ya. Oh, jadi nyak nuan start aktif pengau belagu 2023. Ni mayan nuan start berengkah serius, berarti serius kaku tu nuan berengkah ngerikut lagu, ngagak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerikut lagu tu, hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu, Fidelin.
2: Oh iya iya. Okey. Kan aku ngau recording suba, maya aku ngau CD pekit ke di anjo ke Cikgu Mat, ianya finally ianya pekit ke Roke Online. Yang aja aku. Tapi tu, dia tu ke Cikgu Mat mainnya.
1: Malala ni?
2: Malala.
1: Oh, ni mana tahunnya Fidelin?
2: Tahun 2024.
1: Oh, 2024. Okey. Okay.
2: Mm-hmm. Mainnya kira open lah, bunyi ke orang lah, open. Mm-hmm. Kita Sarawak itu, ngau Semenanjung. Semua boleh ngau.
1: Okay.
2: Jadi, aku tadi dipilih Cikgu Mat, ngau bala juri. Mm-hmm. Jadi, artis baru naungan tidak panggabulah pengerimu.
1: Apa ya?

0: Ya.
1: Oh, nya begulai ngau Cikgu Umbat ne.
0: Ya, begulai ngau Cikgu Umbat tu ba.
1: Oh. Lagu ngau. Siti lagu ni ja.
0: Lagi bisik.
1: Lagi bisik.
0: Lagu kedua aku ba PDP tu ba lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
0: Ya, lagu kedua.
1: Anang Terperasa. Oh, ya. Hmm. Okey, udah nya.
0: Lagu ngai ngai sarang tu kebenaya digaga Anthony
1: Usan. Anthony Usan. Oh, penyanyi kita Anthony Usan nya.
0: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu ya.
0: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
1: Lagu ngai bersara. Lagu Siti na, Siti nya deh, Anang Terperasa yang tadi.
0: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Umat dalam bu.
1: Cikgu.
0: Okay, Cikgu Umat dalam.
1: Oh.
0: Fedelas Givan.
1: Ah. Oh, Fedelis Givan. Oh, kalah aku.
0: Fedelis. Kita pakai nama aku.
1: Ah, nyak meh. Kumai aku nyebut nama terimpo tadi.
0: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenar okay?
1: Bukai. Salah. Orang-orang bukai, ne.
0: Orang bukai.
1: Okey. Oh, jadi, nyak. Dua itu lagu. Digagak nuan gulai nyau Cikgu Umat, ne.
0: Ya, bapak nggak boleh pengerindau.
1: Okey. Yeah. Oh, jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu ke bisa ditebah ditebah kami bak YFM tu lagu tebak ensi ban tadi ne ya.
0: Betul lagu tebak ensi ban.
1: Lagu tebak ensi ban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
0: Maya aku ngerekod lagu tebak ensi ban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne. Oh,
0: kemarin.
1: Oh,
0: Tapi ya tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
1: Oh, bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
0: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Sudah 3 bulan. Okey.
0: Ah, itu nasi lah tadi. Tadi lah 51,000 view sudah lagunya.
1: Ba di ni nya ba YouTube.
0: 51,000.
1: 51,000.
0: Ah, 51,000 view ba channel Tenet Music Production.
1: Apa ya? Okey, lagu tebak si bantu minta nong cerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiwan lagu tebak si bantu, Fidelin?
0: Okey, kelihatannya lagu tebak si bantu, lekas ya digagak Stanley Tiompo, aku pun lalu sampai bertemu mu.
1: Tapi
0: face to face ngau orang kagak lekas lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito.
0: Sampai ke Sarito, lalu pada bertemu mu ya.
1: Oh, Fiana.
0: Ah, seminggu chat aja ba. WhatsApp apa semua ada.
1: Oh, okey. Yeah.
0: Okey, ngagal tiun lagu tebak si bannya. Itu si bantu ianya Cikgu Maxwell John Pageng.
1: Okay.
0: Ngau nak jadi.
1: Oh, ya. Okey.
0: Udahnya komposer lagu tebak si bantu Tony Kabimpu.
1: Tony Kabimpu.
0: Mayu pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh, oh.
0: Yeah.
1: Okey, kira ke dia tu nuan bab baru Prabung sedak Tony Kabim mana?
0: Ya,
1: Teenage
0: Music Production.
1: Okay, okay, Fidelin. Ngadinya tadi lagu ke pemerintah baru dikeluarkan nuan tebak yeah. Siban. Lagu ini mereka suah di tebak kami bak YFM. Okay, aku ke mai balap tinggal tu. Ninggal ke lagu tebak Siban tu. Boleh, Fidelin?
0: Boleh, boleh.
1: Mesti sida katanya tertanya tu. Bukan ni punya lagu tebak Siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tu ingat ke dulu lagu lagu kedebai Fidelin Leon pu tu mai aku kalau untuk dalam program Galeri Artis. Okey Fidelin lagi tu beranda baru out kita ingat ke lagu Fidelin Leo ngau lagu tebak ensiban.

0: Terima kasih Abdinya, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Belanja aku Raja Speaking ke malam tu, tapi juga belanja temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey, lagi bah arus lipun kita ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Federlin, okay. Kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi, lagu Tebak Ansiban. Yeah. Okey, tajapan kita sudah ninya lagunya, tang aku kan nanya ya. Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta nuan nosi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ansiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah pengerinduk siku lelaki. Laban pengerindu ia tidak datai Pak Adam. Nyarti lagu Tebak Ansiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ansiban.
1: Saya terpancung buri nyamin.
0: Ya, pada yang main bukannya ni, Federlin. Lebih maya nuan nerima lagu tu, medak leka tu begini ya, saya nuan bisi ngait bak nuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai?
1: Bisi
0: bangga saya. Bisi kira ke bisi kala pengrindu dan ratai badan betul?
1: Bisi.
0: Aw nanti nua ya Federlin out. Okay, aw. Jadi Federlin tidak salah kunuan tu kala megangau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aw, ya kalau saya ku kala jadi champion kena. Tu kira ke ulir daripada kira ke artis YFM cerita kenyalang betul na?
1: Ya kira piang me.
0: selalu ngau DJ Doom di Limbang na ya?
1: Iya selalu.
0: Okay, papa ku udah tidur DJ Doom jam ke dia tahu na? Nggak yang nanti tu lah.
1: Jadi
0: nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu, begini nuan tu, bisi kala enggak orang belajar vokal begini tu Federlin, minta nuan usi ngaji belap ninya tu.
1: Okay, kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau enggak orang belajar vokal tu. Maya bisi di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Yau Cikgu Dewi. Maya tidak kru BSTV nya Kelimbang
0: Maya na.
1: Ya aku ngambil peluang nak orang tapi kurang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangnya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikena kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal ni.
1: Laban kurang madanya aku nak putar kau ada.
0: Betul.
1: Ngambil aku tempo vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah aw.
1: Mana lagi?
0: Aw, okay. Nyedinya kira-kira usaha nuan meh. Kena nuan ngagak ke lebih mana lagi, okay?
1: Ambil konsisten lah.
0: Betul. Aw, jadi nakak ke dia tu? Bisa perambu kan agak lagu baru kini tu, laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ansiban tu begini tu lagi. Udah bisa lagu baru begini tu, Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu, bisa udah lagu baru.
0: Udah bisa na?
1: Udah. Baru-baru tu aku bersibur itu udah record ngau shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk Agi Rasial lah.
0: Oh, tajuk Agi Rasial. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya na.
1: Udah. Shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh, via ni Maya selesai ya kang maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau, takat tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ansiban itu benuang hit dah, banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, Agi baru punya korang lah.
0: Betul. Jadi, nyam tadi, Agi ngenang kau ngelagu Tebak Ansiban tu. Ukai ke ngai ngenang lagu-lagu kebuka itu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, begini Nuan medak sambut Ari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat itu. Ngai lagu baru Nuan Tebak Ansiban tu. Begini Nuan medak sambut Ari Sida ya.
1: Okey, sambut hari bala pendengar menuju lagu Tebak Ansiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya menuju semua ke menuju semua bala pendengar ke usia pada live. Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fidelin Leo au.
0: Betul. Au, jadi munyi kawan tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view neh.
1: Ya,
0: 51k views. Jadinya main gagal kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Au, jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke bah menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi dikerindu ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci ke bala peninya tu Fidelin.
1: Okay, penyanyi itu dikerindu ke aku ianya
0: Ricky Anderson.
1: Laban ia ngemuan patah nyawa tik mana. Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai ke datang kan.
0: Bukini Maya nuan suah berpikir sebab Maya lagu ya bukini?
1: Kalau Maya gini sebab Maya lagu ia kagi ingat kaku Maya ku berpikir sebab lagu beri pemutus hati nuan baik ke sebab kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Riken Rosan eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerindu kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Aming Spring, okay.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih yang namanya korang lah. Lebih kepada tidak Michael Lenturo atau Brian Adam.
0: Ya. Nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
1: Tapi aku evergreen mungkin ya.
0: Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ni. Lepas kita dah tu bisi media sosial ni ya.
1: Banyak korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kamu lama deh. Lalu rindu dengannya. Lalu kena orang uli nyadok lagu ni dah.
0: Jadinya tadi begini aku kadanya nuan tu nanti bisi peluang diberi orang peluang tu suara ditanya orang agak orang bukai mereka tu nanti bisi diberi peluang begini siapa nanti boleh duet duet dengan siapa kini sekali kali Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai
1: nanti bakal industri musik kita ibana aku ke berduit ngau tanya lah tidak Ricky ngau pengulu yang sangat lain. Nanti kita legend pun. Kira-kira impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Kuali ila-ila.
0: Betul.
1: Kita keluang ulit berduit atau tidak ya.
0: Betul. Okay. Minta nuan komen mimit tu Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak. Industri muzik kita dia tu atau Fidelin.
1: Okay, komen aku menuju industri muzik kita iban dia tu makin berkembang lah, makin maju dah kehadapan uliah diterima bala mayua tajapan mayua penguji datai. Muzik Dayak kita iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih tinggi
0: aja. Betul.
1: Yang
0: komen aku. Okay. Terima kasih ke penemuan-penemuan tak ke komen-penemuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penangi baru, penangi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita yang iban tu nih Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi Fidelin tua ngetun lama ninya ke lagu dulu ya. Lagu aku ngujingi kat lagu Ricky Anderson, lagu Beri Pemutus Hati Nuan. Lepas hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya lagu tu aku malam tu. Okay, tu ngetul lama nunggu kami dah kebukai peningnya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedibai Ricky Anderson.

0: Okey, nyak mata dudinya Ricky Anderson baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih labah lagi ninya ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukulah ngau temui aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan ninya Fedele Leo. Kebenuang ngantik ba telefon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbinang ngau dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Bakal kita kenyadi penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dantu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kini nyanyi segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuanmu lagu Anang Teprasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Oh, iya. Oh, lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengarnya aku nanmu tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Teprasa. Oh, lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya. Awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisik
0: ni. Okey. Jadi nyambik ke bala peninya tu boleh follow nuan bab media sosial tu. Boleh disebut kini nuan po Facebook, ente bisik TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pembaru-baru hari nuan tu yang kayaknya bisik berlagu badini kini bisik ngagak show badini kini tentu nuan bisik update bab Facebook nuan. Okey, minta nuan madah ke nama nuan Facebook, media sosial nuan meh ngambil sidak boleh follow boleh jadi kabar nuan bab media sosial tu Fedelin.
1: Kita boleh follow aku bab akaun rasmi aku bab FB. Bakal aku selalu nge-post post sudahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisik event apa semua. Okey, kerja kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akaun TikTok aku Fedelin Leo official.
0: Official. Menyukur orang tadi nuan lebih aktif bab Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Jadi nyak meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan laban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu. Pengarap ati nuan tu Fedelin?
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino bak dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah, nanti ukai hari semua walau peminat aku kai sapa-sapa.
0: Betul. Okey, jadi lepas nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benar dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak kebisik pengerindu bak pun berlagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi laban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, sidak ke bisi hati kayaknya dia penyanyi tangnya tadi agak malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan dengan sidak ya ke malam tu tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembia ya, ke bisi perindu ba rock lagu tu. Anang malu, anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Jadi ukai dia tu kemain lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode kira ngau peluang tu meri awak nganuan tu aku nemu laban nuan tentu bisik utai ka daripada jaku terima kasih nuan tak ke penghargaan nuan ngagi orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak atau keminat nuan ke bab pengawak berlagu tu Fedelin.
1: Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku lama tu hari pun aku lagu sampai ke dia tu.
0: Ya,
1: laban bukan nyamai buka datai bak tahap ke dia tu dah. Ya, titik lagi kita megai kata korang recording artis namanya korang eh. Bukan nyamai. Ya, titik lagi kita perlu belajar nang okay nga tahu lah. Belajar.
0: Betul.
1: Iya.
0: Okey, awaknya dia nyam pedelian, asai ko nak tu meran dau tu aku malam tu aku nemu nuan pada kat tindo ada tu pergila habis penyawa.
1: Ya,
0: okey, jadi nyam eh terima kasih ngono nau sekali lagi laban ulih mai awak nuan berandau ngaku ke malam tu nya jauh malam kita berandau ne. Okey, jadi nyam eh kami hari WFM tu harap kenuan makin mujur me dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu amunyi kurang laban nuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan tu ti uliah munyi kurang yang tadi Nevedelin bakal kita ke baru tu ti uliah kati attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uliah laban kita kak semampai relevan me uji nuan mada bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sidak yang nyaga attitude sidak yang nyaga kualiti lagu-lagu sidak yang nyadi nyam sampai ke dia tu sidak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kita nyentuk ke dia tu ne Fidelin. Okay, Fidelin, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okay, DJ
0: baduk me ngenang utai ke udah tebak si ban au.
1: Okay, boleh aku nambah mimin lagi DJ.
0: Boleh.
1: Okay. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke sokong kita ngadai aku ambil aku tu tadi Ramzin lagi meluah ke lagu-lagu ia ke vocalist berkualiti kena merindang bala penerima semua.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau manis jadi semua ia ke bisi pada live bisi ninggal live ninggal radio waktu kemalam tu. Ya.
0: Okey. Terima kasih Fidelin. Selamat malam. Ilat bertemu baru ke kau?
1: Thank you YFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kau. Selamat malam. Okey, ya. Okey, jadinya apa benarnya? Randau aku gulain jauh Fidelin Leo sikup penanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Kita udah ninya berkenia ya. Pejala ya meh jadi penanyi ya. Yang madaka berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngorabu pekit nyentuk kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuk ke sari itu lagu ya ke pemer baru ini lagu tebak siban tebakan siban lagunya suah megak di tebak kami Mbak YFM. Okey, jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperindang kami dengan ke kami YFM pemerindang malam.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Di Kembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: World Cup 2026 hari 3, 8/7/2026 Round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam live bar Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawa pasar sebawa dekat dirami ngau egrofe sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawa. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: bố gọi lại ngỏ anh tí miền bà program nằm dạ miệt hari nam pukul 8 malam.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hashtag nimm mir aktiv der Du. Ule dia kita Intel Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai. Hai. Hai. Anang dah ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkedih macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: layout sebab ia seminar dua tali nang sigi kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tak mana dia ketak ke.
1: Yeah.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sini. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup ngau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau mendak Cat Whisperer ni ada cah.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
2: Ya kena mau menjaga kau ngejelu cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Tetap di rumah. Kulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak je. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya pun kasih cerita ke dia.
2: Asal data labelnya nari bukai cah. Yang tiba kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur cah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: padang kembali. Tadi aku lupa. Mayung tak nak temu aku. Kita masih tu. Untak kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utak yang temu kita megang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi. Punya tinggal di universiti belajar. Eh. Ini jalan yang dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama bala kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nak nanam. Dia aku kasih apa menanam lado. Bala kita nanam lado tadi aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu ndak tahu ndak mulai mukai anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku sudah PhD kunggai mendak bala kita anak makannya.

Jakub Ransang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meriati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi. Ngau kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri. Kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita tu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai ke mati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kitai, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku untuk terus bersampi. Kau kita nya tadi. Lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
1: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebuh kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita lebuh kita dituntun temusnya Tuhan nama message nuan ngegi aku, nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebuh lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya. Ya tik nyari ke penolong kita, nyari ke penyokong kita, lalu nyari ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya baka bukit ti tinggi, ya Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh, mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya nyak utai ti mensetu, okay lebih utainya nuntung kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message Tuhan ngagi aku nama utai tersebut nuntung

0: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu utai ke mayu wah ngadi persoalan pas setiap ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyekini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua engka tua nak tertangkup ke pengawaknya engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi biar ku jakut Tuhan dalam India Matthew jadi kita mesti bersampi laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan laban munyi ke jakuk nginyau jakuk Melayu Tuhan tu sejauh doa kita artinya Tuhan tu nak jauh Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita nyak keterubah lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita pengharap dia tegap pengharap dia nak berkinsir artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar jakuk dalam madah aku bisik nyebut bak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi mana bak penghidup kita
2: ya. Sajurai 635 belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Wangi maya ya senaram sari tau. Kedah dipisin buah anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sari tau. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cok warna seluam. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti
0: sigat ayo senera kangun teh indop ya.
2: Nemu mai be enteron nama teh kari kebenar ya mesti bisi tepinta nantu ne da kala-kala nemu jaya nantu sigat
0: aku kebenaya kamali bilun kontrol bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Dini dekat lindiang lagi.
3: Sejam, udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah mau nyuci ayaknya.
0: Nanang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu. Pada di kaki aku tuh terlihat baik aku tuh terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pada di pala aku tuh nyumbe desengan indah utai itu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, Ana enggai. Ana mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisi utai dipinta.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Hai aku Dona, Dato' kita Benong. Mengakar YFM, merindang kita, bergulai sejarah.
2: Nama tu kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
3: Tuan, nama apa ngawak de? Apu anak hack Facebook orang de tuan.
2: Bah, ketika kena hack de berade. Ya ke ngaso telengak nak de logout. Tu memangnya kita maju ya.
3: Tu ngoya lagi ngedi nak logout. Ya, sama sedoi kena lagi.
4: Kita ke bisi akaun Facebooknya. Anang nak ingat log out tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan log in log out

Jaku prasang kesar itu. Ngurai tubuh ngau semangat kita. Ngurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalat dah udah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anda ngelawan ke exercise, 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengayau peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita yang menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita yang belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang nyautu. Ia seminak di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anak memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandir. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Iji kanalang anak-anak langkau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
4: Kunti tengah hari kalau gisi. Nada iku off sari tu.
3: Oh, aku mai iku off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
3: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Cina.
3: Version.
4: Patut ofis tu bau Cina.
3: Baru nak nemu anak madang orang.
4: Lomat jam di tu sini.
3: Eh Sam, nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Tanya mana agak-agak bukanya.
4: Eh nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: YFM。
1: Mengerap pagi.
2: Mengerap pagi.

0: Kemaya Arito udahnya di tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Ya.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, Segulai Sejalai. Baru kita bawa Pengarap Pagi YFM. Pagi hari 3 kita kesari itu ianya kenal 8 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu keberingan semua tim dia kawal Pengarap Pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya tumbuh pagi udah mula setuil radio kita dengan frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Bandaraya Kuching di itu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelah itu tadi berlabuh hari jam 12 tengah malam nyentuh pukul 6 pagi itu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami dia suai jenak lagi bahawa timang kerbat tawas lalu pihak megah ngulu bala ya ke gawak siap malam ungkup ya malam itu tadi lalu berkah pukul 6 agreement kita tentu ya udah berbalik aki ya dia tu kita bergulai bahawa Pengarap Pagi kandang sejam ke terubah tu segala siapa lain gau aku Uncle Stone agreement handuria tadi gergas ke mata kita bak pagi hari tiga kita ke Sarito sudah mana angku kuat kami dulu angku kuat hey, kena gerak kita minyak okay? Jadi apakah selama megak ya sebelum kita berkongsi ke perkara ya ke bukai lalu pihak bukan terus ke program awak Pengarap Pagi kita ke pagi tu mana dulu kita beri ya, terima kasih ngegai ya petarati udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sariah dah lagi lalu pihak megak mengharap ke Sarito semua pengawal ia kedekat diatur kita dipercayai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia wa jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri bersampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic ba sampai pagi YFM pagi hari tiga kita ke Sarito.
3: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari tiga kena 8 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Dalam tala Apai, dalam ngasuh anak nuang ngau kami, lalu kami mukati uliah nerima ya. Ketika di kangau nuanya tadi, kami nemu lalu uliah ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai pengharap kami itu. Lalu kami dengan baptisa, nyadi murid ya lalu ngenaka uliah. Ngeremai ke berita manah berkunci ke jaku ya ngagai ura bukai dalam Pengarap kami tu. Nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ningal ke baca Injil. Ke dambik kuar Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 ikut. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu merik sedak kuasa, muru roh tijai, setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sedak ke 12 ikutnya. Simon kada kembali Peter, ngau menjadi ya Andrew, James anak Zebedee, ngau menjadi ya John, Philip ngau Bartholomew, Thomas ngau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius ngau Thaddeus. Simon kedegelar bujang berani ngau Judas Iskariot kenyual Jesus. Sida ke 12 murid ikutnya lalu dia suah Jesus berjalai kuya. Anang berjalai ngagai orang bangsa bukai. Tukang ngagai negeri orang Samaria. Tang berjalai ngagai orang Israel ketesat baka bedus. Lebuh kita berjalai padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Injil Tuhan. Jadi dalam Injil pagi itu, dari Matthew bagi 10 ayat 1 hingga 7, Jesus merik kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selebut sedak berjalai, padah keberita manah tu perintah surga nyau semak. Jadi lebih Jesus ke merik sedak kuasa ngagai sedak murid tu. Jesus merik sedak ya kuasa muru roh ti jahi. Serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi bisik sekali lebuh ku ke merik retreat ngagai. Sekedak bala ketekis. Jadi bisik siku ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebuh yang kena nanya nama pejalai tu ke kebuah kita ngangau aku bersemayang. Jadi ku orang yang madah bisik bak rumah kami tu ke bak nur kami dia bakal ke bisik utai ke jai. Utai ke nak mana tu ke ngacau kami. Jadi ketekis tu tadi nurun ngagai rumah orangnya. Lalu ya dalam pejalainya tadi ya ngurun dia berkeni kok semayang uliah dikena aku tadi. Jadi yang ingat nanti Jesus kalau dah nguas merik kuasa ngagai sada muda tentu moga Jesus merik kuasa ngagai aku koya. Jadi ngena pengandalnya tadi ya datai bersama yakin lalu cara ya tadi kelimpah ngau ke mecik ngena ikut ya moga mecik ngena garam. Di dalam sampingnya tadi bersembayang kita balantu rari kuya. Tidak rari kita kena garam tu lagi kuya. Jadi akhirnya tadi mimir tadi kerjaya tang ia nemu tanya uliah ngasuh roh kejai rari muru antu kejai. Ukai semina sedak ke diciri baka bishop atau kepada dikentang kita semua kudah di baptisa nerima kuasa tu. Jadi anak takut anak malu lebuh kita terbit peluang muru toka dia suara bersemayang begitu. Jadi dito mission Jesus ngagai sida nama mission Jesus ngagai sida ya. Kesatu Jesus madah ke sida anang berjalai ngagai orang bangsa bukai toka ngagai negeri orang seretang berjalai ngagai orang sira ketesat baka bedus. Jadi mayu hari kita udah de baptisa tang sekedak sedayananmu bersemayang atau kena. Jadi kita tibisi awak beri peluang berjalai ngigak sida tau awak sudah uliah pulai baru. Jadi keduri benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas.

keberita manah dengan Buku Kudus ngagai warna bukai penduh dia bendar. Injil Matius seretu ngingat ke kita, kesatu kita bisi kuasa tu tadi. Dalam kuasa tu tadi kita diberi sama peluang nganatai ke perintah la tala ngagai orang bukai. Yang perintah surga udah semat tu ke perintah surga tu nasigi udah bisik lebuh Kristus kedatai dalam penghidup ketempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah tala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Kudeka malagu dinga samua iban, nampung singalang buruang tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan berantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalanan Tuhan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak sangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundiang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang arijalai tipatu di titik kita. awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baru, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita bertujuang. Nadai maik purugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita indah ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas memuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya ada kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua tayu boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tak kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lalu ia tinemu semua utai oleh ngagih ke kita timpaduk badas, tipatu dikemuan, digenggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bising mimpi kaknya di penanyi, tu meh peluang uang. Besri mai ngau baram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
5: Bisi Maya, jaku tepansut hari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
6: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali Nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua. Tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
5: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
6: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa korang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
5: YFM, segulai sejalan.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa YFM, segulai sejalan.

Ya, kembali kita ya ke baru aja sugau dan ni ke pagi tu. Pedak singkang kita kia anang salah singkang. Munyi ke lagu El Vidonya tadi me. Kenapa terlalu nanti kita itu udah dan ni anak kalau berumban baba ni ka. Nemu me kadang-kadang kita itu jam udah lawan tang. Nanti singkang nak pedak salah hari takut kenyau tergelincir wei. Nalah temu-temu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi program pagi YFM sama pagi okay, bala peninggal kita di sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi tu frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke bak menua sejingkat kita di tu kalau 50,000 mesia mayuh ya ke dia bak menua sejingkat dia ya dekat nerima penguntung pengudah jembatan baru singkat ngopi mga bisi 5 mga projek berumah ya ke benuang dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenang ke beritanya dia sapit Menteri Energi ngau ngerampak menua ke pihak meganya di Kabar Kunci Negeri Sita Demak Laut Dato' Hazlan Abang Rahim ni madah ke berkenang ke bahawa projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambu dengan genturun dengan pendia awah menua tu kelebih lagi ia ke bak menua pesisir lalu ditambah atau diumbak kemudian ngau 5 itik projek berumah ia ke dekat digagak bak luar menuanya. Jadi ya lima tiap projek tau yang terima pilihan Tanjung Bakau Singkat Gobil ngopiam ga bak bakau. Lalu tiap-tiap projek tau di pelabar kenyedia 600 untuk kenanggai 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna mesin mayuh ya ke dia bak menuanya. Lalu diumbak kemegak ngau pemansang tak mawak ti ngadu ke Padang Bilun Baru Tanjung Embang ngau pihak megak ya palan penyakai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ya kenang ya udah bisi bak menuanya tadi. Lalu berkenaan ke jembatan sejingkat atau megak dia sapit Menteri Infrastruktur ngau pihak megak pemansang penyangkai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jembatan sejingkat tu ianya sepuat dengan projek mega kelebih lagi bak Padang Bilun Tanjung Ebang serta pihak megak ya bak penyangkai kapal tasi. Lalu ia madah ke ngau bisi ya jembatan tu dia ia nyedia ke jalan ya ke jampat lagi kelebih lagi ngagai 2 itik projek tu ngau penyawah tarik kurang hari 10 kilometer. Lalu ia madah menyitu lebih banyak ia ke ngelawak tabak projek jembatan tu di Kuching. Lalu koya perintah negeri tu nang ia udah merambu ngagak jembatan ngopi ke jalan baru kelebih lagi nur nyambung semua pilih menua ti semak ngau jembatan Batu Belat. Jadi projek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 ngau agih belanja ia ke lebih 300 juta. Lalu nanti akhirnya mega berapa itu jembatannya kemudian mega dekat dia gagal ngambil ke sistem pengangkut menua tu efficient agi. Nak kak kereta projek handur gagal jembatan batas singkat tu kira udah datai masa fizikal ya 94%. Lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1%. Selama ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu. Nak kereta kerja handur gagal tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai di singkat gak upiam gak Tanjung Bako. Lalu jembatan ya kemanjai 1.2 km tu digagal nitiah ke standard berkembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ila dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai negeri Kuching. Okey, jadi tu mega di pelabak ke uliah ngurang kagi penyekut cakap pendedat perengkap pengangkut ti tambah ngagai menua Kuching. Okey, yang tadi ya berkenaan ke jembatan sejingkat kira untung meh bala sida ya kedia bak menua tu ila untung meh kita api aku menyelekan aku akhir. Okey, jadi datuk lagi dekat ngatai ke pesan berat ikam si dikiruan peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami. Au jadi sedau ngatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu agi terus mai kita berperindahan dong regas ke mata pagi hari ya tiga kita satu lagu sempama tincin tusah hati terus segala secara lain kami bawa.
YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekenya ku kan anjung yang udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita ke pagi itu keterubah. Ngetai ke pesan ke dikirum Christina Ana Lawi ngari ke Sidak Swilia. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nanga gerjang dua barumah. Bala barumah ada se kumpai piang bagang kalau krian nanga puak sungai kabang kaki wong kebelayan ke dia ba kerangana rusak dua barumah. Ensawak sungai bunuan mapar babang pihak mega Subuyang Ulu Krian, rumah Julian Abbas Batu 24, kebelayan Kediaba, Kampung Merang Batu 24, setengah Jalai Serian, bala Kediaba Antayah Awas Bayur Ribas, Nanga Batang Melupuk Draw, lalu boleh diwang sebubu kebelayan Kediaba, Sungai Kelampai Batu Sudat Kucing, pihak mega Nanga Maras, Nanga Teliak Tiga Barumah, Sungai Su Nanga Pelagun Ngawiyak Nalah, dia rintai ke dito kelebih lagi bala ya ke kalau sama gawak ba CMS 100 ngau ya ke bukai ti ngelala lawi ana igua tau ke laki ni yang bandi ana atat isi pesan madah ke lawi ana igua lawi ana igua udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi ana igua niang lawi ana igua tu deka di Senggai bala maiwah malam pegelau malam marimpat 9 hari bulan 7 baru mah Jupiter Sungai Bansu Krian seratua sebelau ke di anjung pagi area 5 tu ila ianya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi nando baru isi pesan ya ke dikirim Christina Ana Lawi ke pagi tu ngari hidas bilia jadi pesan mereka paya ianya Lawi Ana Igua Lawi Ana Igua tau ke laki ini yang bandi Ana Atat udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang Lawi Ana Igua yang Lawi Ana Igua tu dekat di Senggai bala mayuah kena malam pergila malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratu sebelah ke di anjung pagi area 5 tu ila 10 hari bulan 7 bala ya kelala tau kri pesan di cara tayang ngesah penusah rabatu lalu pesan ya kedua semoga pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba batang jelaluang hatubau lalu piam galong ti sampat ba rumah bala ke diau ba ulu layar kelebih lagi ba rumah kadir melabu kabar belayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala ba antabai julau kabar belayan ke diau ba jumatan suai rumah jelian ansiat aniah rumah Brian sungai tiah ngau bala ke diau ba rumah brandi menara Brunei Darussalam ngau kabar belayan ia kenalah di rintai ke dito magang. Jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan, laman anak rekan tau ke apa kelukut udah nadai lalu yang laman anak rekan, yang laman anak rekan tau deka di Senggai bala mayuah baru mah jerandi yang sungai bebayan jelaluang hatu bau kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal dengan penusaha rabat tu tahu bertanya ngagai Maria Ana Jimbun bernombor 017-801-6195 tahu ke ngagai tamu anak laman bernombor 017-859-5516 tahu ke ngagai amui anak laman bernombor 014-587-8974 dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau kecil ke pagi tu ngari kindaya tamu anak laman jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan tau ke apa ya kelukut udah nadai laluan niang laman anak rekan, yang laman anak rekan tau ke apa krukut adakah di senggai balam mangimah malam tu lagi malam hari 3 8 hari bulan 7 baru mah jelandiang sungai Bebayan Jelaluang Tubau seberau ke di Anjuang Pegelau pagi hari 4 9 hari bulan 7 balau ya ke ngelalau tau ke dipesan diminta datai lalu kanemu sila lagi tau bertanya ngagai Maria Ana Jimbuan bernombor 0178016195 tau ke ngagai tamu Ana Laman bernombor 0178595516 tau ke megak ngagai amui Ana Laman bernombor 0145878974 lalu pesan ya ketiga mesti megak pesan mati ke dikirim Walter Padang Anarani tau ke apa yang tu Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau baru rumah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah rumah Jimbuan di deng sungai Sekutan sebawah Bintulu piamkan nuju balaya ke diau baru rumah Muluk keluar selatu rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong sidak pengulu antara sebilik ke dia Bapak Par Satu piamkan nuju tuan rumah Melisa sebilik Bapak Bang Satu kebelayan ia ke dia Bapak Asam Payak Baram Libai Niah piamkan nuju bala ke dia Bapak Praja Ulu Praja Ili serta ia kenalah dia rintai ke di Tauti ngelola Kennedy jadi dia pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai pas pita kelumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang Kennedy Ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 Bak Dewan Pala Sen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri kita akan musik lagi kawal dengan penusaha batu tahu terus bertanya ngegai Sinorita bernombor kusuang 1135120580 tahu ke ngegai Gloria bernombor kusuang 1685291 tahu ke ngegai Emelda ya bernombor kusuang 1119320096 nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Walter Padang Ana Randi tau ke apa yang duk ke pagi tu Ari Lutong Miri yang dipesan tu madah ke anak ia yang kena dia ngumbang kena di ngumbang dan ada di hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi yang 5 hari bulan 7 lalu niang kena di ngumbang niang kena dia ngumbang tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 8 hari bulan 7 Bak Dewan Palosan Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri hau kita akan musik lagi berkawal ngau penusaha batu tahu terus bertanya ngegenduk double nama senorita bernombor kusuang 1135120580 tahu ke ngegai Gloria bernombor kusuang 1685291 tahu ke ngegai Imelda bernombor kusuang 1119323096 lalu nguyang ngegai pesan ya ke situ ini pesan pemati ke dikirom Rani anak anak tucang gau pia mega beraji anak tucang jadi pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke diau ba kop ibuas do berumah muduang pat berumah kemelayan ke diau ba tapang hujan pia mega nuju bala ke diau ba rumah Anggi Garu engkudu baru ngau engkudu atas berayang tingkat licuk kemelayan ke diau ba rumah luang empawang ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai pihak mega bala ke diau di kapiat ulus betana serudit betawang batang krian batang sebelah ngau pihak mega kebelayan ia ke diau babela sibu bintulu miri ngau kucing serta ia ke nalah dirintai keritu tik ngelola entucang anak badah jadi pesan tu tadi madah ke entucang anak badah tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang entucang anak badar ni yang entucang anak badar tu dekat di itu balam ayuah malam hari 4 jenya malam lah pergila 9 hari bulan 7 bawa rumah layang nanga ibus ruban kabelian ke di pesan pada tayang ngesah Pengusaha Rabatun. Anu baru pesan mati ke dikirom Randi Anantucang seduai Beraji Anantucang ke pagi tau. Nya dipesan madah kapai seduai ya. Ianya tadi Anantucang anak badal. Anantucang anak badal tau ke apai gumbal. Udah nadai kena hari 1 tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Anantucang anak badal. Niang Tucang anak badal tau dekat. Dintu balam ayuh malam pergi lah malam hari 4, 9 hari bulan 7 bak rumah layang nanga ibus ruban. Bala ke dipesan diminta sampal datai ngesah pengusaha Rabatu. Lalu nangkan kenya pesan pemati ke dikirum jos anak mori tau ke apa ya nyantau nya dipesan tu tadi nuju semua kabel layan ya ke diau bas manjajalai bat 14 sampai ya batu 26. Piamga bala ke dia pas manjaya jalai mukah batang mukah jalai dijah mukah nyentuh ke sebah kuang ngau sebah uas tak kebelayan ke dia bak bintulu miri kapiat matarajang suai niah belaga ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah diana anak jaga tau ke indai nyantau isi pesan madah ke diana anak jaga diana anak jaga tau ke indai nyantau. Udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu bawa hospital nyabawa Bintulu lalu niang Diana anak jaga niang Diana anak jaga tahu ke indai nyantau tu deka dia senggai ba rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 38 bulan 7 sebelah ke di anjung pergila nya pagi hari 4 ke pendam minggu batu 27 jalai Bintulu Hamiri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika bernombor 017-3140-343 dan baru pesan mati ke dikirim jos anak muari ke pagi tu tau ke apa yang tau yang dia pesan madah ke bini ya yang tadi dia nak anak jaga dia nak anak jaga tau kena nyantau udah nak daik kemari kena hari 27 hari bulan 7 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu ni yang dia nak anak jaga ni yang dia nak anak jaga tau kena nyantau tau dekat di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 bawa rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu miri sebedau ke di anjung pegilau pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam minggu batu 27 jalai Bintulu miri sila kip kawal ngawal penusaha Rabatu kita ulih terus bertanya ngagai ita bernumber 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernumber 017-3140-343 lalu pesan kita ia ke 6 tu pesan pemati ke dikirum giduan dua balik nama menuan anak bunya atau ke indai Shelly jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia batu 13,000 batu 16,000 bala baju lau selangau selabi muka sejawang tapi mengak kebelayan ke dia Bintulu tamian salim belalang celukuang kucing miring ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Peter Salang anak Inggun tau ke apai Shelly jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Inggun Peter Salang Salang anak Inggun tau ke apai Shelly udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang anak Inggun niang Peter Salang anak Inggun tau ke apai Shelly tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuak penyau skim sekuau sebedau ke di anjung okey jadi sili lagi kawal ngap pesara batu kita tahu bertanya ngagaya menun pu bernombor 013-5618-669 tahu ke ngagai sili bernombor 011-2622-0451 dan baru isi pesan pemati ke dikirim giduan tak kena boleh nama menun anak bunya ke pagi tu tak kena Shelly lalu pesan mudah ke laki ya hanya Peter Salang anak Inggun Peter Salang anak Inggun tak ke apa Shelly udah nadai kemari 7 hari bulan 7 lalu niang pita salang ana ingun yang pita salang ana ingun tau ka pai sili tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 38/7 ba rumah wali anak manggi lubuk penyau skim skewau kita tekan mu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu boleh terus bertanya ngagai menuan tempuh bernombor 0135618669 tau ke ngagai sili bernombor 0112622 0451. Ngu yang ngagai pesan pemati ke Siti tau hanya pesan ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu nuju kebalian ke dia benangga kesir batang ulu lemana batang ulu kesir ngepem gak bala ke dia pesmanja batang kari pes 1 ngepes 2 batang ai bala ke dia pesungai keruah Sleman Sabah panggang luban tu merinduan miris mangki panjai mangki panda san semenanju enggak ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah manggat anak kandau. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, manggat anak kandau dan ada kemari hari 27 hari bulan 7 lalu ni yang manggat anak kandau, ni yang manggat anak kandau tu deka dia senggai baru mah menuah nang tiga atas lubuk antu kena malam tu malam hari 38 dari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 49 hari bulan 7 jadi kita ke kanemu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngga tinggal.

0395 4005 85. Dan baru pesan apa mati ke datai ada tinggal anak manggat ke pagi tau jadi pesan mereka payahnya manggat anak kandau, manggat anak kandau dah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau tu adakah dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 3/8/7 baru memenuh nangga 3 atas lubang tu sebelah ke di anjung pegelak pagi hari 4/9/7 kanmu sila lagi kawal ngau penusara batuk tau bertanya ngegaya tinggal anak manggat bernombor 011-2508-3-769 tau ke ngegaya celian anak manggat bernombor 013-54-005-85. Lalu pesan ia ke 8 setiap mega pesan pemati ke pagi tu datai hari jarun anak gambar tau ke apa yang menuang kan jadi pesan tu nuju kaban belayan ke dia ba baruan pakan serikai pemga bala ke dia ba miri wa pakan sungai batu lima pakan jagoi meraduang bintangur ke belayan ke dia ba sebuah bintulu kutak skimbi sungai rusak serikai kabo seratu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama indah yang menduang jadi pesan madah ke geruda anak nyari yang geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama indah menduang udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang geruda anak nyari yang niang geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama indah menduang tahu ke di senggai bala mayo balot 2190 tudan dusara space 6 miri kena malam 9 hari bulan 7 hanya malam hari 4 sebelah ke di anjuang kena hari 5 itulah 10 hari bulan 7 ke pendam daya lambir miri. Okey, jadi kabelayan ia akan mu sila lagi kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngegaya jarum megabar atau kapai menduang tempuh nombor 019-7302-804 tau ke ngagai menduang anak jarum ba nombor 014-6589-868 tau ke ngagai Geraldine tau ke double nama ide ba nombor 017-547-6505 nandu baru isi pesan pemati ke datai ari jarun gabar tau kapai menduang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya geruda anak nyari yang geruda anak nyari yang tau ke dikang orang nama ini menduang udah nadai kemari kena area 27 hari bulan 7 lalu niang geruda anak nyari yang niang geruda anak nyari yang tau ke indaya menduang tau deka di senggai kena malam pagila malam hari 4/9 hari bulan 7 balot 2190 tudan desa ras pes 6 miri sebelah ke di anjung pagi hari 5 tila 10 hari bulan 7 ke pendam daya lambir miri kita tekan nemu sili lagi bekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai jarun kabar tau kapai menduang tempu ba nombor 019-7302-804 tau ngagai menduang anak jarun ba nombor 014-6589-869 tau ke ngagai Gerardin ba nombor 017-5476-503 pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum riwang anak jana tau ke indai awiak jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rantau jenang julau ke bagi bala berumah injob nga rumah ragai iran suang berambun nanga peranan pemegah bala ke diau nanga pelagus nanga beniam jemput ke diau ba dasu julau dundang ke diau ba ijit julau bala kedia baru mabaki jalan tabau entayah julau latuh julau satu setak kebelayan kenalah diharintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan tau ke apai tawek dekat diatur kenari 6 celok 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapir jadi ya tembu pengawak jadi kelumbuang lalu ditangkap dengan pengawak nyuak ke tebalu. Jadi malam sebedau, ianya kena hari 5, 10 hari bulan

0: tujuh pengawal nguan ulit. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Freddy penomor 0143951070 tahu ke ngagai Luli ya penomor 0128721594 dan baru isi pesan atau sulit lalu ngerumbuang ke data hari riwang anak jana ke pagi tu atau kapai tawe jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang laki ya dan niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan atau kapai tawe dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 baru rumah satu Malaysia kapit jadi malamnya pengawal jadi kelumbuang lalu nyuak ke antar balu lalu kena 10 hari bulan 7 hanya malam sebedau malam 5 pengawal nguan ulit dekat diatur kita akan mengusir lagi tak bertanya dengan Freddy bernombor 0143951070 tak dengan Luli bernombor 0128721594 lalu pesan ia ke penudi pagi tu datai Arya Sandra Jane anak kalung ngari ke kalung anak kenyang tau ke Apai J jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba ulu sebawah jalai bintulu miri pemegak bala ke dia ba balai kapiat bintulu sibu kapiat miri kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang Sharon Jane anak kalung jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ngomong yang terbalu ke niang Sharon Jane anak kalung tau ke indah inalung dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 malam bah full siu trading jalai nyigu bintulu ok kita akan nemu sili lagi kawal ngomong pengawal tu lah tak bertanya ke GPJ bernombor 0198235547 tau ke ngagai Andre Nyala jadi laki yang tempuh bernombor 0148887789 dan baru pesan ngetas ulit ke data hari Sandra Jane anak kalung ke pagi tu ngari kapai ya jadi kalung anak kayang atau KPJ jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngomong terbalu ke niang Sharon Jane anak kalung niang Sharon Jane anak kalung atau kini nalung dekat diatur kena hari 6 tu ialah 11 hari bulan 7 jam 9 lemai bafusio trading jalan nyigu bintulu kita akan musi lagi kawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagai PJ bernombor 0198235547 tahu ke ngagai Andrea Nyala tahu ke lakini yang tempu bernombor 0148887787 jadinya nak kami ngetai ke pesan bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: Lu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: YFM. Penggerak pagi.
5: Penggerak pagi. YFM.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inam.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benom Brisk Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan dadanya berdarat kurang ngau.
3: Oh, segala mana tuan tahu nyadi tanyo mayuh macam gelar ya nai. Akhirnya ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan na tuan.
2: Tahu lah bana munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Brisk Walk ge kebuan.
3: Utai yang sama ganya na tuan.
2: Ya sama amnya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y
5: Pengerak Pagi
6: Y FM.

Selamat pagi, itu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tip jalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tip jalai ke kena bulan 1, 2027 ilah. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ilah. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat ti berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur lica pasal tender ngau-ngabas tabak kemari. Licanya diguluk bala kontraktor ti udah lepas hari proses prakelayakan. Berjakuk ngagai pemberita pengudah penemuainya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madaka pengawalnya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor olehnya dia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak tip maduk mana sebedau tender ti ditetap ke. Kontraktor TBC barintai pandak dekat deberi timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur sidampu sebedau pengawak milih dipejalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ilah. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekatnya dia ke 310 itik katil serta bisiknya dia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak Siti Palan. Projek digagak bandur tim besar 10.93 hektarnya dipejalai kena cara langkar ngau ngagak setiba ngau peminta tiudah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya dipejalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi bertahun 2032 ialah. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besar mayar ungkusnya baru bakal ti dah dipersetuju ke sebedau tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngerikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpu hasal. Sapit Menteri Infrastruktur ngagak pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ila. Projek kebungkus 550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besar Dewan Konvensyen nyengkawam pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur dua parking kereta bertingkat begak nyaukat temuk nyentuk ke ringkat dua. Ia maksud kerja kutu ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berbangaunya Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu udah manggai 94%, ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembuk hari timpuh asal, ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal semindak ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitik ke standard jalai bergembar R5-nya, jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebian tasik kedua Sarawak. Pengudah yang tembuk ilah, jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengkah pengangkut dalam sari sertanya dijalai ke berguna benar ngagai sidak hari kandang menua pesisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak bersekut bak pintu penama ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besar padang bilun Tanjung Bang ngau penyangkai tasik dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan ngau jalan baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar kari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 ngau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkena ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nebia. Menteri Pemansang Orang Induk nebia miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah mega anda nulak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari la. Tajak pihak perkaranya berguna ke pansiat kesiliak. Raban bangsa ti udah nyedia ke diri ngau tikas pemerhatiati mensiamayuh ke tinggi. Ia bansut kerja kutuk bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah dijalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web ti berga 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Buat tempoh kesama, 1,542 program pemerhatiati ngau advokasi udah dijalai ke di Surata Sarawak. Bapak pengerami bukai Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke orang induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bak tiap renggat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ketegap Mai Ubah Rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu tibesai hari raban orang induk. Buap tidi keluar ke kenyari tahun 2010 nya nakak kediah tu udah mantai ke 405 ikut personaliti dari Mayuh Bengkah Bidang. Ia maksud ke jaku tu maya berjadi buap urang induk Sarawak 2026 Sarawak Woman in Digital Economy di Kuching. Buap ke pemaduk barunya mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang bumai di Bakelalan ngau Long Semaduh dipinta bajak ngetan serta nyaga pemanah ngau penulian beras adan. Tu dikena tentu ke produk premiumnya majak nerima peminta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan gembuan rega ketinggi bak market tidibanding ngau beras biasa. Yang mansut kerja kutuk ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bak sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai ari Bakelalan ngau Long Semaduh nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedebriknya dekat bantu melengkas ke pengawak bumai ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipak ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir kelebih lagi raban orang bumai hari ini dia ke mayu macam bantu ngau sukung. Dua ikut lelaki peranak menua sudah ditan ke polis Kuching kemari ketegal gembuan 1.027 kilogram dadah bangsa syabu. Kepala polis Kuching SCP Alexander Naga Cabu madah ke suspek tiba umur 38 ngau 51 tahunnya ditan ke berkampung Bintawa Ulu. Dadah kena rampasnya di pelabak berga lebih RM51,000. Suspek keberumur 38 tahun ditetap ke positif dadah lalu siku lagi nadai berkena ke dadah. SCP Alexander netap ke kes tu buat selengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 di pelabak ke hasil hari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansir di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia ketahu kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1, 2027 hila. BCCK2 dulu hari timpuh asal diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%. Diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Junakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditulis Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nano rindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lop nanau.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu, Ari YFM.

0: Buat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: itu, Kamat update status buat media sosial. Nyemak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anak kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak ritanya. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai engkau, YFM.
1: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.